0: estragat, loca.
1: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
4: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
5: Bang Fis, kalau Ibu informasi dan ngasih jatah juga kepada
2: BWT. Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon, SRUK, sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
7: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab Kepala Negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombi.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu, maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
8: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatullah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
9: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
8: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
9: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
8: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
8: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara, serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
9: Dalam kunjungan ini,
8: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Iteloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
0: Ya baik, nanti kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Litiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
11: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
12: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
11: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak rendang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
12: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah hari Jumat aja gitu kan, berarti tinggal menghitung hari, beberapa hari aja gitu anak-anak akan kembali ke sekolah. Pasti orang tua banyak sekali mikir gitu kan, mau dibawa kemana nih anak-anak biar gak diem diri aja di rumah gitu. Nah, boleh aja cari kegiatan-kegiatan yang tidak mahal tetapi juga bisa bikin anak-anak itu jadi happy. Kalau misalnya di Malang sih kayaknya paling enak tuh nyobain wisata nyobain transportasi umum yang ada di Malang, seperti nyobain naik TransJatim dari ujung sampai ujung. Itu bisa menjadi satu pengalaman yang cukup seru seperti itu ya. Ataupun juga bisa ke tempat-tempat wisata yang ada di Malang Raya. Ini mau di Kota Batu, di Kabupaten Malang, ini boleh banget ya. Dan pasnya juga di musim liburan sekolah di Juni-Juli 2026 ini memang benar-benar menjadi ladang emas bagi perekonomian di Kota Batu. Gak sekedar macet dan ramai, kehadiran ratusan ribu pelancong di Kota Dingin ini sukses memutar roda ekonomi dalam skala yang luar biasa. Berdasarkan analisa data terbaru, perputaran uang di kantong wisatawan di Kota Batu diprediksi telah tembus angka fantastis, yakni 435,19 miliar, hanya dalam waktu kurang dari 3 pekan. Asumsi ini dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran satu orang wisatawan mencapai 1,2 juta per hari. Komponen ini mencakup biaya penginapan, tiket masuk destinasi wisata, dan berburu oleh-oleh khas, wisata kuliner di restoran dan kafe, hingga biaya transportasi lokal selama di Batu. Dan total akumulasi ada 362.661 kunjungan yang tercatat sejak 22 Juni hingga 8 Juli atau hari Rabu sore. Perputaran modal di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata Batu langsung meroket tajam dan dahsyatnya. Angka 435 miliar ini diprediksi baru permukaan, karena data laporan yang masuk para pelaku usaha di Kota Batu ini baru sekitar 30,38%. Ya, bayangkan aja kalau misalnya udah full 100%, angkanya bisa makin fantastis itu.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi.

Dengan pemerintah resmi meluncurkan program mandatory biodiesel 50% atau B50 yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis kemarin. Menurut kebijakan tersebut, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan penggunaan biodiesel B50 dalam skala nasional. Dan Presiden mengatakan Indonesia ini memang menjadi negara pertama yang menerapkan ini, dan menurutnya kebijakan ini bukan sekedar pencapaian teknologi melainkan bukti kemampuan Indonesia memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Presiden menegaskan program mandatory B50 sebagai langkah memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Ia menambahkan masyarakat telah lama terus mendorong terwujudnya kemandirian energi dan menurutnya implementasi B40 sebelumnya belum cukup sehingga pemerintah meningkatkan bauran biodiesel menjadi B50. Dan program mandatory B50 mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50% ke dalam bahan bakar minyak jenis solar. Pemerintah telah melakukan pengujian B50 pada 6 sektor pengguna mesin diesel, yakni otomotif, alat dan mesin pertanian, alat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, dan juga kereta api. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan, sebanyak 57,6% stasiun pengisian bahan bakar umum sudah menyalurkan bahan bakar minyak jenis biodiesel B50. Sekarang sudah 57% ya, ini berdasarkan keputusan Menteri SDM, nomor 257 KEK nomor 1 2026 tentang kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan bahan bakar minyak solar sebesar 50% dan mencantumkan masa transisi bagi pelaku usaha untuk yang memiliki persediaan bahan bakar nabati biodiesel untuk pencampuran sebesar 40% atau B40. Badan usaha masih memiliki ketersediaan, memiliki kesempatan untuk menyalurkan hingga 30 September 2026 sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penyaluran B50 dibidik mencapai 100% pada 30 September nanti.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
1: Berdengar di berita pagi tadi, kami juga sempat mengangkat informasi terkait dengan kasus baru HIV di Kota Malang. Ini yang mencapai angka 97 kasus ini. Wah, ini angka yang cukup meresahkan seperti itu ya. Dan pastinya juga bagaimana sih sebenarnya perkembangan HIV yang ada di Malang dan 97 kasus ini seperti apa saja. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog Malang Menyapa apa yang akan membahas terkait dengan 97 kasus baru HIV di Kota Malang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif MM, dan nanti akan dipandu oleh Esti Sulistia. Kami ajak Anda nanti juga bisa memberikan tanggapan ataupun juga komentar di WhatsApp kita di nomor 081 555 615. Selain yang satu ini, kami akan segera kembali untuk Anda.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Pemkot Probolinggo siapkan usulan pelebaran jalan ke Kementerian PUPR. Hoirul Umam akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Umam.
3: Baik Ruli dan pendengar, pemerintah kota Probolinggo mulai mematangkan rencana pengembangan infrastruktur melalui survei lapangan di sepanjang batas luar wilayah kota Probolinggo. Survei dilakukan langsung oleh Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin bersama jajaran perangkat daerah menjadi dasar penyusunan prioritas pembangunan sekaligus usulan dukungan anggaran kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Sebelum melakukan peninjauan, rombongan terlebih dahulu mencermati peta jaringan jalan kota, kemudian menyusuri jalur batas luar kota Probolinggo sepanjang sekitar 14 km. Kepala Dinas PUPR PKP Kota Probolinggo Gofur Effendi mengatakan kegiatan tersebut bertujuan agar seluruh perangkat daerah mengetahui secara langsung kondisi wilayah perbatasan kota sebagai dasar perencanaan pembangunan. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menegaskan hasil survei akan menjadi acuan dalam pengajuan anggaran pelebaran jalan kepada Kementerian PUPR. Berdasarkan hasil peninjauan, kondisi ruas jalan di kawasan batas luar kota Probolinggo dinilai cukup baik. Meski demikian, pemerintah akan melakukan penyempurnaan di sejumlah titik untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Pemkot Probolinggo juga memastikan perbaikan sejumlah ruas jalan yang menjadi perhatian masyarakat, seperti Jalan Suroyo, Jalan Sunan Ampel, hingga kawasan Wonoasih akan dimulai dilaksanakan perbaikannya pada tahun ini. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: Selamat pagi dan salam sehat untuk Anda semuanya. Saya Esti Sulistya kembali bersama Anda di hari ini, hari Jumat. Dan kita sudah sampai pada akhir pekan untuk kemudian bisa kembali melakukan beragam aktivitas. Lagi seru mungkin aktivitas Anda hari ini, termasuk mungkin juga yang sudah punya agenda untuk bisa menghabiskan sisa waktu libur putra-putri Anda. Jadi kalau di Malang itu masuknya hari Senin ya, tanggal 13. Tapi mungkin kalau di kota-kota lain seperti misalnya di Jawa Tengah, di Jogja tepatnya, itu masih seminggu lagi kayaknya masuk sekolahnya. Jadi barangkali agak berbeda waktu untuk libur sekolah kali ini, termasuk untuk yang putra-putrinya sudah mulai masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi sudah mulai ada masa-masa pengenalan sekolah dan juga beragam aktivitas lainnya. Baik, pagi hari ini saya gak akan ngobrol soal bagaimana dunia pendidikan, karena sebenarnya ada satu hal yang perlu untuk menjadi concern kita bersama. Karena kasus Human Immunodeficiency Virus atau HIV masih jadi tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk juga di Malang ya. Meskipun kemajuan pengobatan sudah memungkinkan orang dengan HIV atau biasanya disebut sebagai ODA ya, OD HIV, hidup sehat, produktif lewat terapi antiretroviral atau ARV, penularan baru masih terus terjadi, terutama ini pada kelompok populasi kunci. Nah, tantangan terbesar kita sekarang bukan hanya bagaimana menyediakan layanan pengobatan, tapi juga menemukan kasus baru sedini mungkin agar rantai penularannya bisa diputus. Di Kota Malang, kita bicara data, Dinas Kesehatan mencatat ada 97 kasus baru HIV sepanjang Januari sampai bulan Mei 2026. 97 kasus baru. Nah, dari jumlah itu, sekitar 35% berasal dari kelompok laki-laki seks dengan laki-laki atau LSL. Dan yang masih menjadi populasi dengan temuan kasus terbanyak ini adalah LSL tadi. Nah, selain itu ada 78% kasus baru merupakan laki-laki dan 22% merupakan perempuan. Dan temuan ini menunjukkan bahwa pola epidemi HIV di Kota Malang masih terkonsentrasi pada kelompok berisiko, tapi juga mengindikasikan adanya potensi penularan yang lebih luas apabila upaya deteksi dini dan pengobatan tidak berjalan optimal. Kami nanti akan membahasnya lebih detail dalam perbincangan bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif. Tapi kita akan simak dulu laporan yang disampaikan oleh tim liputan kami, Awang Sukmawan, berikut ini.
1: Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat sebanyak 97 kasus baru orang dengan HIV atau OD HIV selama periode Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 35% berasal dari kelompok laki-laki seks dengan laki-laki atau LSL, yang masih menjadi populasi kunci dengan temuan kasus terbanyak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif mengatakan, pemerintah tidak hanya berfokus pada jumlah kasus, tetapi juga memutus rantai penularan melalui deteksi dini. Semakin cepat seorang mengetahui status HIV, maka pengobatan dapat segera diberikan untuk menekan resiko penularan. Untuk mendukung upaya tersebut, Dinkes Kota Malang telah menyediakan 16 layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit yang menjalani pemeriksaan HIV, pengobatan hingga perawatan bagi OD HIV, terapi antiretroviral atau ARV juga terus diberikan dan harus dijalani seumur hidup agar jumlah virus dalam tubuh dapat ditekan.
2: Berupaya untuk memutus rantai penularan. Salah satunya bagaimana kita untuk bisa menemukan lebih banyak HIV-HIV baru di populasi kunci. Nah, populasi kunci itu kan banyak. Memang di Kota Malang ini sebagian besar adalah populasi kuncinya di LSL. Jadi laki-laki, seks laki-laki. Ya. Nah, dari situ kita sudah punya 16 layanan kesehatan untuk mendeteksi adanya HIV.
1: Selain kelompok LSL, Dinkes juga melakukan screening terhadap ibu hamil, wanita pekerja seks, pengguna jarum suntik yang bergantian, dan waria. Hingga Mei 2026, sebanyak 76% kasus baru HIV ditemukan pada laki-laki, sedangkan 22% lainnya adalah perempuan. Dinkes Kota Malang juga terus menggencarkan layanan voluntary counseling and testing atau VCT di seluruh puskesmas. Masyarakat yang memiliki faktor risiko diimbau memanfaatkan layanan tersebut. Sementara itu, OD HIV yang telah terdeteksi terus didampingi agar rutin menjalani terapi ARV, kontrol berkala, serta mendapatkan dukungan dari tenaga kesehatan, keluarga, dan pendamping. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Itu hasil liputan tim kami, Awang Sukmawan, tentang adanya kasus baru yang bertambah di Kota Malang. Dari Januari sampai dengan Mei itu ada 97 kasus baru. Nah, ini tentu jadi warning kita bersama, karena temuan kasus baru ini sebenarnya bukan, artinya bisa sangat beragam ya. Nanti kita tanya langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, karena peningkatan jumlah kasus baru itu sebenarnya tidak selalu menunjukkan penularan semakin luas, tapi bisa jadi hal itu mencerminkan keberhasilan program screening ya, dalam menemukan ODHIV yang sebelumnya belum terdiagnosis atau bisa dibilang sebagai hidden epidemic. Nah, karena itulah maka penting untuk membedakan antara meningkatnya kasus akibat penularan baru dengan meningkatnya kasus karena cakupan pemeriksaannya yang semakin baik. Nah, bagaimana gambaran soal pemeriksaannya, kemudian seperti apa kemauan publik juga untuk memeriksakan diri, terutama untuk mereka yang masuk dalam kategori kelompok-kelompok rentan. Dan yang tadi juga jadi temuan soal bagaimana kelompok LSL ini ternyata masih jadi populasi kunci, termasuk tantangan besar yang masih dihadapi ini oleh orang dengan HIV adalah soal stigma. Ya, banyak masyarakat yang masih menganggap kalau HIV itu sebagai hukuman moral. Padahal HIV adalah penyakit infeksi yang bisa mengenai siapa saja yang punya faktor risiko. Dan stigma ini menyebabkan keterlambatan diagnosis, rendahnya kepatuhan pengobatan, maupun memperbesar peluang penularan. Nanti kami akan bahas selanjutnya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang. Jadi tetap bersama kami. Termasuk Anda juga bisa sampaikan komentar dan pertanyaan Anda. Mulai dari sekarang, silakan kirimkan ke nomor WA kami di 081 555 6915.

0: Ya, terima kasih terus setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, dan kita masih bersama di program Prioritas Nasional Malang Menyapa. Saya Esti masih bersama Anda. Kita masih bicara tentang data terbaru yang mungkin ketika kita lihat angkanya udah langsung, oh ternyata 97 kasus baru ya HIV di Kota Malang. Nah, kita akan bicara soal data, termasuk mungkin juga informasi terbaru yang publik perlu tahu mengenai hal ini. Saya saat ini sudah tersambung bersama dengan Dr. Kusnul Mu'arif MM yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, tersambung bersama kami melalui telepon. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Kusnul.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esti.
0: Ya, terima kasih waktunya pagi ini di tengah agenda padat Anda di hari Jumat ini, dokter.
1: Oke, insya Allah ini ada gerakan Indonesia Asri.
0: Ya, di alun-alun di ini ya, alun-alun ya. Merdeka ya.
1: Alun-alun Merdeka.
0: Nge. Ya, terima kasih. Dokter, ini juga penting untuk kita bahas karena publik kan beberapa hari ini mungkin juga membaca informasi, kemudian mendengar kabar tentang 97 kasus baru HIV ini di Kota Malang. Penjelasannya gimana ini, dok? Kenapa 97 kasus baru? Apakah memang ada perkembangan terbaru soal ini? Silakan, dokter.
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kami berupaya untuk memberikan layanan terbaik ya kepada masyarakat, dan untuk salah satunya ada di layanan HIV yang ada di 16 puskesmas dan juga ada di beberapa fasilitas kesehatan yang ada di Kota Malang. Nah, untuk tahun 2026 kami sudah melakukan testing ya, dan juga konsul ya, jadi VCT, jadi kita ada voluntary consultant and testing yang dilakukan di beberapa faskes. Sampai dengan bulan Juni ya, sampai dengan bulan Juni kami sudah melakukan testing sebanyak 10.400-an. Dari 10.400-an itu kami sudah mendeteksi HIV positif itu sebanyak 186. Nah, informasi yang 97, mohon izin, mohon maaf, ini masih di bulan awal April. Di bulan awal April itu ada 97 kasus baru. Nah, sedangkan di sampai dengan bulan Juni 2026 itu sudah 186 kasus HIV baru.
0: Oke, data terbarunya ternyata sampai bulan Juni 186 kasus ya, kita koreksi. Yeah. Oke, jadi 186 itu termasuk tinggi atau gimana nih, dok?
1: Ya, kalau kita komparasikan dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2025 kasus HIV baru kita itu ada di 340-an. Ada di 340-an, sehingga kalau sampai bulan Juni atau satu semester ini kita sudah ketemu 186. Mudah-mudahan penemuan-penemuan ini juga tetap akan dilakukan dan juga akan ditingkatkan sama teman-teman di dalam di Faskes, sehingga nantinya bagaimana kita bisa menemukan kasus HIV baru ini ya, sehingga nanti kita bisa melakukan beberapa tindakan-tindakan terutama untuk memotong rantai penularan daripada HIV ini.
0: Oke. Nah, peningkatan temuan kasus baru ini lebih karena bertambahnya penularan atau sebenarnya semakin luasnya cakupan screening HIV yang dilakukan di Kota Malang ini, dokter?
1: Ya, jadi kalau cakupan ini kita memang di beberapa tempat dan juga beberapa segmen ya. Jadi kita ada sekitar 12 atau 14 segmen ya yang kita lakukan screening, kemudian kita lakukan testing itu. Nah, sehingga peningkatan daripada testing kita yang 10 ribuan ini dan tercapai atau ditemukan HIV positif 186, satu tentu adalah coverage atau cakupan daripada vaskes yang melakukan screening HIV itu tersebar luas di Kota Malang. Kemudian yang kedua tentu kesadaran daripada masyarakat untuk bisa mengasesmen dia masuk di resiko apa tidak.
0: Yeah.
1: Ya, ini menggugah untuk masyarakat untuk melakukan konsultan dan konsultasi dan testing itu.
0: Okay. Jadi sekarang semakin masif upaya untuk melakukan screening dan tes, sehingga kemudian masyarakat juga diajak untuk bisa memeriksakan diri ketika mereka masuk dalam kelompok resiko. Nah, tapi sebenarnya dokter, dari 186 kasus itu profilnya gimana? Dari usia, pekerjaan atau wilayah tertentu misalnya, petanya gimana nih dokter, penyebaran kasusnya?
1: Nah, yang ya karena di 186 ini kalau usia masih usia produktif ya antara 25 sampai dengan 45.
0: Yep.
1: Kemudian untuk dari segmen, kalau dari segmen ini masih tersebar ya kalau segmennya. Namun dari 186 ini kalau kita masuk di kelompok-kelompok risiko, maka ini yang terbanyak ada di kelompok LSL.
0: Okay. Kelompok-kelompok tersebut tentu menjadi fokusnya Dinas Kesehatan. Nah, bagaimana kemudian memastikan bahwa semakin banyak orang yang mau memeriksakan diri dengan cara seperti apa, atau ada prosedur apa yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang ini, dokter? Gratis tidak ini pemeriksaannya? Misalnya kan kadang itu yang jadi pertanyaan dari masyarakat ini, dokter.
1: Oke. Itu yang saya sampaikan di depan. Jadi kita menyediakan di Kota Malang ya khususnya.
0: Tadi 16 puskesmas ya?
1: 16 puskesmas. Kemudian juga ada di vaskes lain. Vaskes lain ini adalah di rumah sakit.
0: Yeah.
1: Total sekitar 32 kita menyediakan layanan yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mengadakan konsultasi, memeriksakan diri ataupun mengadakan testing secara sukarela itu.
0: Okay.
1: Dan khususnya di teman-teman yang ada di 16 puskesmas, maka begitu pemeriksaan, begitu testing dan begitu konsultasi kemudian masuk di dalam diagnosa kemudian dalam pengobatan, itu semuanya didukung oleh anggaran, sehingga untuk 16 puskesmas ini tidak kita tarik biaya atau gratis.
0: Okay. Tapi kan tidak ujuk-ujuk tes ya, harus konsul dulu ya dokter ya?
1: Ya, jadi makanya ada kita sediakan yang mana, namanya VCT.
0: Yeah.
1: Jadi voluntary consultant and testing. Itu untuk menyediakan kesadaran daripada masyarakat untuk bisa mengakses VCT itu.
0: Baik. Sekarang kan gerakannya adalah menemukan kasus sedini mungkin supaya bisa segera ditangani dengan baik dan mencegah penyebarannya, begitu dokter. Seperti apa kemudian upaya-upaya yang dilakukan? Karena tadi ada beberapa kelompok atau populasi kunci misalnya ya, yang tetap jadi concern ada dan kawan-kawan di Dinkes.
1: Ya, jadi strategi kita itu ada di TOP. Jadi top. Jadi T itu adalah temukan. Nah, temukan ini kita sudah sediakan vaskesnya ya di Kota Malang. Kita sudah sediakan sarana dan prasarananya. Kita sudah siapkan juga tenaga yang mempunyai kompetensi ya. Sehingga bagaimana di vaskes-vaskes yang bisa diakses oleh masyarakat ini bisa menemukan sedini mungkin. Jadi prinsip pertama adalah temukan. Begitu sudah temukan, maka masuk ke dalam tahap berikutnya yaitu obati. Nah, pengobatan di HIV ini yang kita sebut dengan antiretroviral ataupun ARV ini juga kita sediakan di semua vaskes yang ada di Kota Malang, terutama di teman-teman di layanan di puskesmas. Nah, obat itu tetap akan kita sediakan untuk keberlangsungannya, sehingga jangan sampai nanti obat ini dalam perjalanannya ada kekurangan ataupun stoknya juga akan habis. Itu kita upayakan. Nah, yang ketiga yaitu P, yaitu pertahankan, karena pengobatan daripada ARV ini adalah pengobatan seumur hidup, beda dengan pengobatan-pengobatan yang lain yang ada batas waktunya. Nah, sehingga kalau pertahankan ini bagaimana kita ini ya, kita menghadirkan yang namanya pendamping-pendamping, kita menghadirkan komunitas-komunitas teman sebaya untuk bisa melakukan sharing, untuk bisa melakukan juga pengawasan, terutama pada saat konsumsi daripada ARV. Sehingga tekanan kami adalah pertahankan itu, bahwa ARV itu harus diminum setiap hari, setiap waktu, dan tepat jam waktu minumnya. Ya.
0: Harus disiplin ya, Dok, ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Untuk kelompok berisiko tinggi, ibu hamil gimana? Ada temuan kasus juga tidak? Ibu hamil, pekerja seks, pengguna narkotika, suntik misalnya, atau kelompok waria ya, atau kelompok
1: ikhlas? Jadi kita ada 14 tadi ya, ada 14 kelompok.
0: 14 segmen tadi?
1: Segmen itu cuma memang yang terbesar yaitu ada di LSL itu. Ya. Jadi kalau kita lihat dari 186, ya 186 itu yang LSL itu mencapai 100.
0: Oh, LSL-nya aja 100 sendiri ya?
1: Iya.
0: Ibu hamil ada juga, Dok?
1: Ada. Jadi dari 14 segmen salah satunya LSL, berikutnya juga ada ibu hamil. Wah, pekerja seksual juga ada.
0: Okay. Treatmentnya kan beda nih kalau ibu hamil, Dokter.
1: Iya, jadi kalau ibu hamil kita sudah berkoordinasi juga ya dengan teman-teman yang ada di rumah sakit rujukan, karena bagaimanapun juga ibu hamil itu nanti perlakuannya pasti beda, okay, baik pada saat persalinannya ataupun juga pada saat melakukan perawatan pada bayi baru lahirnya itu.
0: Oke, okay. Ini kayaknya udah mulai dipencet nih sirene tanda kegiatannya dimulai ya, Dokter, ya. Dokter masih ada waktu nggak atau harus bergabung dengan kegiatan ini?
1: Iya, ini kayaknya sudah harus kita gabung dulu.
0: Oke, okay, siap. Lain kali kami sambung kembali, Dokter. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Persatu RRI Malang. Semoga ini upaya untuk menekan angka HIV bisa sesuai target yang dilakukan ya oleh Dinas Kesehatan. Monggo, selamat pagi, Dokter Kusnul. Mari, demikian tadi Dokter Kusnul Muarif. Ternyata angkanya tidak sekedar 87. 87 itu masih sekitar bulan April atau Mei. Nah, angkanya lebih tinggi loh. Yang kasus HIV baru ternyata adalah 186 kasus baru dari tes yang sudah dilakukan terhadap tadi sekitar 10.400 ya. Jadi ada 16 faskes yang berupa puskesmas ini ya. 16 puskesmas, kemudian rumah sakit yang ada di Malang itu sudah melakukan memberikan pelayanan bagi Anda yang akan melakukan konsultasi karena ada VCT atau Anda mau melakukan tes. Jadi terutama untuk tadi ya, kelompok-kelompok rentan atau kelompok risiko tinggi. Dari 10.400 terdeteksi ternyata ada 186 HIV positif. Ini temuan kasus baru. Dan dari 186 ternyata ada 100 itu adalah yang LSL. Agak miris. Walaupun tadi sebenarnya saya mau minta data ini kelompok mana yang, atau mungkin apa ya, tadi yang jelas ada usia-usia produktif ya. Next time kita akan ngobrol lagi dengan Dr. Kusnul, karena sekarang memang sedang ada kegiatan yang diikuti oleh para pimpinan di jajaran pemerintah Kota Malang, karena acaranya juga tadi kita udah dengar langsung. Jadi kayak kita live siaran dari sana bersama Dr. Kusnul tadi ya. Nanti kami juga akan bahas di sesi Halo RRI soal kegiatan yang digelar di Alun-Alun Merdeka. Jadi serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Pencanangan sebelumnya ada kegiatan asri itu dilakukan di Kota Bogor. Nah, hari ini dilakukan di Kota Malang 10 Juli dan ini diikuti oleh teman-teman kita kabupaten kota seluruh Indonesia. Nanti kami akan hadirkan informasinya di program Halo RRI. Untuk Anda yang punya komentar soal bagaimana HIV di Malang, silakan berbagi bersama kami di 081-555-600-915. Kita jeda dulu sejenak ya untuk lagu yang berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tadi kita sudah dengar langsung penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Kunsul Mu'arif, tentang bagaimana sebenarnya kasus human immunodeficiency virus atau HIV yang ada di Kota Malang. Jadi kalau banyak yang beredar informasi 97 kasus baru HIV itu ternyata sepanjang Januari sampai sekitar April. Jadi awal Mei lah datanya. Tapi yang terbaru sampai dengan bulan Juni, tadi Dr. Kunsul Mu'arif menegaskan bahwa sudah ada 186 HIV positif baru di Kota Malang. Dan itu diperoleh setelah dilakukan tes terhadap 10.400 tes ya. Jadi sudah ada tes, sudah ada konsul, ada VCT di beberapa faskes. Dan sampai Juni 10.400 tes sudah dilakukan, terdeteksi 186 HIV positif. Ya, itu faktanya, karena kita bicara soal data. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Dr. Kusnul tadi, sebenarnya kalau kita kemudian tengok lagi tahun 2025, itu kasusnya dalam setahun, sepanjang tahun 2025 itu ada 340-an kasus baru. Ya, tentu ketika sekarang separuh, apa istilahnya, separuh tahun ya, satu semester, 6 bulan aja ada 186 kasus baru, ini perlu jadi warning bersama nih. Kalau hitungan kasarnya misalnya setengah tahunnya 186, nanti setengah tahun lagi kira-kira ada berapa kasus, nanti tentu kita lihat hasil akhirnya nanti di akhir tahun ya. Tetapi berkaca dari ini, kalau 2025 aja ada 340-an kasus, berarti faktanya ada kenaikan lah ya. Tapi kenaikan tadi juga kita mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Malang dengan menambah terus jumlah fasilitas layanan, baik itu fasilitas kesehatannya maupun strategi tadi yang sempat disampaikan oleh Dr. Kusnul pada 14 segmen ya. Jadi ada screening, ada tes, ada konsultasi yang dilakukan. Tapi memang kemudian yang jadi permasalahan adalah pada populasi kunci. Karena 186 kasus baru tersebut ternyata 100 kasus diantaranya adalah kasus LSL ya. Dan ini tentu menjadi keprihatinan tersendiri, termasuk tadi juga ditemukan kasus ada pada ibu hamil, kemudian pada pekerja seks, dan juga pada kelompok yang lainnya. Which is ini menjadi catatan kita bersama, supaya kita bisa kembali mengingatkan bahwa HIV itu masih ada di sekitar kita. Ya, bolehlah kita mengikuti perkembangan yang sekarang, misalnya ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa masalah kesehatan masih menjadi concern yang harus kita perhatikan, termasuk salah satunya adalah HIV ini. Ya, kalau misalnya Anda punya komentar, silakan juga bisa sampaikan komentar Anda ke 081555-60915. Saya mau sapa dulu yang sudah gabung bersama kami pagi ini. Ada yang gabung lewat WA ke 081555-60915. Selamat pagi, saya mau sapa ada Pak Suranto, ikut prihatin juga dengan kasus HIV ini. Semoga jumlah kasusnya tidak bertambah lagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Makasih ya Pak Suranto. Komentar lainnya, ada juga yang begini, nomor akhirnya 978. Perlu lebih banyak edukasi, mengingatkan lagi bahwa HIV masih ada di sekitar kita. Jangan sampai fokusnya hanya pada COVID saja. COVID sudah berlalu, tapi HIV ini masih juga terus ada. Nah, ini yang menurut narasumber, menurut WA dari pendengar tadi, nomor akhir 978, masih perlu ada edukasi. Saya mau sapa juga, ada yang sudah bergabung sama kami. Oh, ini sebenarnya pertanyaan ya. Apakah masih ada kasus penularan HIV melalui jarum suntik? Ya, lanjut. Tadi yang paling tinggi ternyata kasusnya LSL ya. Lanjut lagi, saya mau sapa nomor akhirnya 157. Isi pesannya, turut prihatin dengan kasus baru, semoga tidak bertambah. Malang ini kan banyak pendatang, harus lebih hati-hati, jaga diri. Oke, kemudian, selamat pagi, saya ibu rumah tangga. Memang sekarang ibu-ibu di rumah juga tetap harus waspada, pastikan suami tidak jajan di luar. Oke, baik, makasih banyak ya ibu. Nah, ini curahan hati nih. Ya, kalau Anda perlu mendapatkan informasi tentang apa dan bagaimana HIV, tadi Dinas Kesehatan juga sudah menyediakan layanannya di 16 puskesmas dan beberapa rumah sakit. Kalau Anda merasa masuk dalam kelompok resiko, bisa jadi Anda perlu untuk konsultasi. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Tadi ya Dr. Kusnul juga sudah sampaikan, Anda bisa langsung konsultasi dulu. Dan ketika misalnya secara sukarela Anda melakukan pemeriksaan, itu juga sudah ada fasilitasnya. Jadi silakan dimanfaatkan ya, supaya penanganan secara dini bisa dilakukan. Terima kasih untuk yang sudah menyimak perbincangan kami pagi ini di program
Malang menyapa. Dan sesaat lagi kita gabung untuk program Halo RRI. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang. Saya Esti Sulistya. Selamat pagi.

Cangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

0: Pendengar RRI Malang, sudah jam 9 pagi saatnya Halo RRI hadir untuk Anda. Dan seperti biasa di hari Senin, Rabu dan juga Jumat, Halo RRI kami hadirkan untuk Anda. Ini adalah program yang memang kami khususkan untuk bisa menampung berbagai macam keluhan dari Anda terkait dengan fasilitas publik ataupun juga yang lainnya. Kami persilakan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di Halo RRI di nomor 081 555 6915 untuk bisa menyampaikan beragam keluhan. Dan pastinya di Halo RRI ini berbagai macam keluhan ini sudah banyak yang masuk ini, terutama terkait dengan penutupan beberapa ruas jalan yang dilakukan dalam 2 hari ini atau weekend ini. Karena memang weekend sudah pasti ada banyak acara, weekend ini sudah pasti banyak agenda seperti itu. Dan ini ternyata juga sudah ada beberapa informasi yang siap dirangkum dan juga disampaikan untuk kita semuanya. Ya, sekali lagi untuk Anda yang memiliki berbagai macam keluhan terkait dengan pelayanan publik, kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081 555 6915. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Oke, kita buka Halo RRI pagi hari ini dengan agenda ya. Agenda, wah ini kalau misalnya Anda lewat di daerah alun-alun seperti itu ya, ini lagi ada acara di sana ya, karena memang ada pencanangan gerakan Indonesia Asri yang digelar di Kota Malang. Tadi waktu di dialog Malang pagi ini seperti itu ya, saat kita menghubungi Pak Usnul Mu'arif, itu sudah terdengar, itu sudah mulai peluit dinyalakan, sirine dibunyikan seperti itu, tandanya acaranya ini sudah berjalan seperti itu. Memang agendanya ini dari jam 5.30 pagi dan di diadakan sampai selesai. Selesainya jam berapa? Ini juga kayaknya ya sekitar mau-mau Jumatan kayak gitu kali ya, kalau misalnya ada di daerah sana. Karena memang di Masjid Jami sendiri juga menjadi pusat ibadah di sana ya. Di sekitar alun-alun Kota Malang ini terjadi pengalian arus. Jadi untuk Anda yang akan melewati area sana, kami kami himbau untuk bisa memperhatikan arahan-arahan yang disampaikan oleh petugas yang bertugas di sana agar tidak sampai bingung nantinya ataupun juga akhirnya jadi melawan arah seperti itu. Karena ini ada beberapa titik yang memang benar-benar disterilkan untuk pencanangan gerakan Indonesia Asri di Kota Malang seperti itu ya. Dan acara ini digelar di Kota Malang yang serentak digelar pada 10 Juli 2026 yang kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, resik, indah. Ini secara serentak seperti itu ya. Disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang bahwa ruas jalan yang ditutup adalah Merdeka Barat atau jalan depannya Masjid Jami yang biasanya digunakan untuk parkir mobil atau yang lainnya, dan juga Merdeka Selatan depannya kantor pos Kota Malang. Jadi membentuk huruf L seperti itu dari kantor pos sampai dengan Masjid Jami, ini jalannya ditutup ya untuk agenda kegiatan ini. Yang mengikuti pejabat dari pemerintah pusat hadir, dari Pemprov Jatim, Forkopimda, Semalang Raya juga hadir, dan juga OPD, Camat, Lurah, serta ratusan peserta. Yang pastinya untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di sub ini juga menyiapkan beberapa skema seperti itu ya. Nanti kalau misalnya Anda ada di sana, silakan saja untuk bisa mengikuti arahan yang disampaikan oleh petugas agar tidak sampai salah jalan gitu ya. Kalau misalnya dari ST, kira-kira ini sekarang ada informasi apa ini? Ada keluhan apa yang mungkin sudah sampai ke meja?
1: Jangan meja kehormatan. Meja hijau ya.
0: Aduh, meja hijau. Agak ini ya.
1: Ya, pagi ini ada Gerakan Aksi Indonesia Asri namanya. Jadi ini satu langkah nyata untuk Indonesia bersih, hijau dan lestari. Sebelumnya itu tanggal 8 Mei. Uh-huh. 2026 juga sempat dicanangkan di Kota Bogor. Nah, untuk yang hari ini dicanangkan di Kota Malang, ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Makanya tadi pakai suara sirine segala tadi ya. Jadi ini gerakan yang dilakukan tentu untuk membuat Indonesia menjadi lebih nyaman gitu, lebih bersih, hijau dan sehat, nyaman. Transformasi humanis Satpol PP dan Satlinmas. Jadi yang banyak terlibat ini teman-teman Satpol PP juga. Tapi tidak hanya Satpol PP, tentu saja ada Satpol PP, kemudian Satlinmas, TNI, Polri, ASN, pelajar, kemudian komunitas-komunitas maupun tenaga relawan dan komunitas peduli lingkungan dan juga masyarakat. Itu kemarin hari apa? 2 hari yang lalu saya sempat lewat sekitar alun-alun. Sisi sebelah agak barat depannya Masjid Jami itu juga yang pasti ditutup hari ini karena aksinya macam-macam ya, kegiatannya yang dilakukan. Ada namanya aksi Asri, itu gerakan kebersihan di pasar, sekolah, sungai, kemudian di tempat ibadah, di taman kota dan juga fasilitas umum lainnya. Ini untuk menciptakan lingkungan bersih, sehat dan nyaman. Ada juga transformasi humanis Satpol PP dan Satlinmas. Jadi ada upaya-upaya pendekatan humanis, termasuk ada aksi pasar murah, aksi penanaman pohon dan juga aksi donor darah. Wow. Jadi kalau misalnya publik mau gabung bisa langsung ke sana kayaknya. Ini masih ada waktu gitu ya. Saya nanti menjelang adzan ketika sholat Jumat berkumandang. Ya, serentak seluruh Indonesia itu kalau kota kabupaten lain ikutnya lewat Zoom. Ruli. Jadi terhubung dengan seluruh daerah lewat Zoom meeting secara terpusat digelar di Malang. Kemudian kegiatan ini juga diikuti oleh tadi ada banyak elemen atau banyak unsur. Detailnya sebenarnya saya pengen ngobrol sama Pak Kasatpol PP kan, tapi nggak mungkin karena Pak Herunya juga lagi jadi tuan rumah sekarang untuk penyelenggaraan ini. Jadi masih sangat repot, maka kita coba agendakan untuk minta informasi seputar kegiatan ini berikutnya ya. Tapi saya sempat cari infonya kan, kemudian sama teman-teman, ada kok surat edaran dari Menteri Dalam Negeri soal kegiatan ini gitu ya, namanya Gerakan Indonesia Asri. Supaya kepala Satpol PP provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia mengambil langkah. Jadi ada beberapa yang dilakukan aktif dalam gerakan Asri ini, Indonesia Asri. Kemudian ada kerja bakti, pengelolaan sampah, patroli berkala, dan masih banyak lagi. Jadi semoga ini bisa menjadi apa ya, pemantik bagi kita semua untuk bisa lebih peduli pada masalah lingkungan. Karena masalah kebersihan, tadi ada penanaman pohon juga dilakukan, aksi bersih-bersih. Nah sebenarnya kita pengen punya gambaran ya. Tadi kan mau nanya sama Dokter Kusulu, Dokter Kusulu kan keburu ada di acara ya. Sungkan juga sama Pak Kepala Dinas Kesehatan mau nanya Pak.
0: Untung masih bisa diculik tadi.
1: Ya, jadi untuk pendengar yang ada di kawasan tersebut silakan bisa gabung bersama kami ya untuk kasih infonya. Foto boleh, video juga boleh, silakan di 081555600915. Tapi enggak cuman soal penutupan jalan itu. Jadi kalau misalnya kan ada rekayasa lalu lintasnya juga, Ruli.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya kita baca petanya ya. Ini kita udah dikasih sama Dinas Perhubungan pengalihan arus lalu lintas, ada rekayasa lalu lintas. Jadi kalau kita dari Jalan Majapahit itu bisa ambil kanan ke Kayu Tangan, bisa juga belok kiri ke arah mau ke Ramayana.
0: Oh tetap ya?
1: Tetap. Terus yang dari arah Ramayana itu bisa kanan, itu Sarinah ya?
0: Iya Sarinah.
1: Sarinah nanti kemudian ke arah Kayu Tangan.
0: Tetap kok itu?
1: Tetap. Atau bisa lurus tuh, masih bisa tetap. Jadi yang ditutup sebenarnya cuma di depan Masjid Jami dan di depannya kantor pos.
0: Iya.
1: Tapi kan kebayang kalau ada acara seperti ini, biasanya seperti apa padatnya.
0: Betul.
1: Aktivitas di sana.
0: Parkirnya di mana?
1: Iya, parkirnya di mana?
0: Yang mau cuma
1: udah diatur parkirnya, sudah disiapkan.
0: Gitu ya?
1: Iya, udah disiapkan. Jadi ada skema-skema untuk kendaraan yang akan parkir di sana juga udah disiapkan. Skema lalu lintasnya udah jelas ya, tadi Medan Merdeka Barat, Merdeka Selatan dialihkan sementara selama kegiatan berlangsung. Dari Jalan Arif Rahman Hakim atau Basuki Rahmat diarahkan menuju jalur alternatif supaya gak masuk area utama kegiatan sekitar alun-alun. Kemudian, nah ini parkir kan yang ditanya tadi. Kalau sejumlah ruas jalan, Basuki Rahmat, Sugio Pranoto, SB Pranoto, Gus Salim sama Arif Rahman mengurai potensi kepadatan di pusat kota, itu digunakan juga. Kemudian untuk tamu VVIP parkirnya tuh di Merdeka Barat. Itu untuk pejabat pemerintah pusat. Karena kan dari pusat, dari provinsi hadir, kepala daerah, unsur Forkopimda. Sementara parkir VIP ada di Jalan Merdeka Selatan. Itu untuk para kepala OPD dan para camat. Dan di sejumlah lokasi parkir antaranya ada di Jalan Basuki Rahmat. Aduh pasti padat banget di sana. Terus gedung parkir Kayu Tangan, Tarekot, ada Jalan Kiai Agus Salim, SW Pranoto, dan juga beberapa ruas yang lain juga sudah digunakan untuk parkir. Untuk masyarakat umum, Disub menyiapkan kantong parkir di Jalan Merdeka Timur, kawasan kantor pos supaya aktivitas warga tetap berjalan tanpa ada penumpukan kendaraan di sekitar lokasi acara. Punya rencana ke sana, Pak?
0: Tidak. Saya jumatan di sini aja.
1: Ya, di sini ya. Oke. Okay.
0: Kita siaran langsung aja nanti ya.
1: Siaran langsung ya. Supaya kita bisa tahu bagaimana aktivitas di sana. Oke. Okay. Saya mau baca WA udah masuk dulu, Ruli.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ada pendengar yang tanya. Bentar, saya buka dulu. Karnaval yang ada di Tunggul Wulung itu ada horeknya apa enggak? Ada enggak? Saya sempat baca komen-komen sih di IG-nya teman-teman Tunggul Wulung, kabarnya ada informasi ada kirab budaya dan juga ada juga sound horeknya. Ada check sound kalau enggak salah tanggal 11. Check sound itu juga enggak kalah heboh loh.
0: Loh, justru itu.
1: Iya. Jadi check sound itu ternyata heboh juga.
0: Oh iya.
1: Yang nonton juga banyak.
0: Gongnya itu sebenarnya. Gongnya
1: di situ. Terus abis itu karnaval. Iya. Kalau karnavalnya kita juga udah punya peta rutenya. Ini ada yang nanya soalnya. Kate lewat Tunggul Wulung macet agak yo guys tanggal 12. Oh jangan 12 karena 12 itu kegiatannya mulainya pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Ya, startnya dari pemberangkatan Jalan Akordion Utara itu nanti akan ke arah selatan menuju ke Akordion Simpang 5, belok ke kanan lewat depannya Bumi Palapa, Jalan Saksofon, pertigaan Makam itu nanti akan belok kanan menuju Jalan Sasando. Nah, pertigaan kedua nanti baru belok kanan menuju Jalan Organ dan tembusnya itu kan ke Jalan Arumba itu ya.
0: Oh iya, Arumba, benar. Okay.
1: Jadi fix itu tanggal 12 mulai pukul 11, barangkali juga penutupan udah dari sebelum jam 11, pastilah ya. Karena kan persiapan panitia juga. Start dari akordeon, Bapak Ibu pendengar, jadi perjalanan Anda, ini jalan akan diblok. Alhamdulillah sudah banyak informasi yang beredar, jadi publik bisa antisipasi peta jalur yang akan dilalui. Kalau kemarin sempat, tanggal berapa sih? Ini 11-12 ya. Yang kemarin kan yang tanggal 4-5 itu yang ditutup Jalan Tegal Gondo arah ke Pendem atau dari Pendem mau ke arah Tegal Gondo. Nah ini yang ditutup fix dari Simpang 5 Tunggul Wulung sampai pertigaan kuburan, yang itu nyebutnya apa sih, daerah deket jembatan Tunggul Mas.
0: Iya, sebelumnya Tunggul Mas ya, kalau misalnya ya, dari arah RRI ya.
1: Itu ke utara, itu kalau mau biasanya jalan tembus untuk ke arah Kepuh itu di sana. Jadi kebayang nanti kalau yang dari Tunggul Mas berarti nggak bisa kanan lah ya.
0: Nggak bisa
1: ke arah Tunggul Wulung, nggak bisa ke arah utara. Jadi kalau mau ke arah Surabaya biasanya lewat ke Tunggul Mas mungkin bisa.
0: Nggak bisa. Jadi di ini aja, kalau misalnya dari Batu ya lewat Karang Ploso jadinya.
1: Ya, tergantung mau ikut nonton nggak. Kalau nonton kan tetap lewat situ ya. Baik, itu informasinya. Ruli punya info lain, saya coba kontak narasumber ya.
0: Boleh.
1: Informasi soal ini gimana sih pengaturan lalu lintasnya dan sebagainya. Ada yang tanya soal jadwal karnaval sak Malang ki yo opo sih rek, padat sampai September kayaknya.
0: Semangat ya teman-teman.
1: Yang Juli dulu, Juli, Ruli ada
0: Juli.
1: Ada jadwalnya ya.
0: Oke, ini ya. Juli yang akan datang ini paling deket ini ada di tanggal 11 ini ya. Kalau misalnya dekat-dekat daerah RRI ini ada di Mojorejo Batu di tanggal 11 Juli. Selain itu agenda di 11 Juli ada Desa Selamat di Kecamatan Tumpang, terus juga Desa Sumber Mancing Wetan, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Jabung, Sidorejo Jabung, terus juga Dusun Begawan, Padansari Lor, Kecamatan Jabung, terus di Kromengan, Desa Ngadirejo, Desa Mojorejo Batu, dan juga Pandanrejo, Kecamatan Wagir. Di tanggal 12 ini cuma satu aja, ini ada di Tunggul Wulung ya, di Kelurahan Tunggul Wulung di Kota Malang. Terus di tanggal 18 Juli agendanya nanti ada di Desa Selorok, Kromengan, terus juga Desa Kemulan Turen, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Dusun Pojok, Kecamatan Dampit. Itu di tanggal 19 Dusun Jedong, Wagir. Terus tanggal 25 Juli, Desa Sambi Gede, Kecamatan Sumber Pucung. 25 Juli di Desa Dusun Sumber Sekar, Kecamatan Dau. Ya, itu yang untuk jadwal di bulan Juli sampai nanti di tanggal 25. Karnaval ini paling dekat sekali lagi, besok di hari Minggu digelar di Tunggul Wulung. Jadi dari perlimaan sampai pertigaan makam gitu ya, itu juga ditutup jalannya. Jadi memang gak bisa ya. Oke, okay. Nah ini
2: Kalilantas Polsek.
0: Oke. Kita sesaat lagi ini sepertinya akan segera tersambung ini ya, untuk mengetahui bagaimana sih nanti pengalihan arus lalu lintas terkait dengan acara-acara yang akan kita gelar seperti itu, yang digelar oleh masyarakat di tanggal 12 ini nanti ya. Sebentar lagi kita akan segera segera tersambung terkait dengan pengaturan arus lalu lintas seperti itu ya. Kita akan segera tersambung bersama dengan Kanit Lantas Polsek Lowokwaru, Ibda Dedi, yang sesaat lagi akan bergabung bersama dengan kita sekali lagi tentang pengaturan lalu lintas dan juga penutupan jalan terkait dengan acara yang digelar di Tunggul Wulung ini ya. Selamat pagi, Ibda Dedi.
2: Selamat pagi.
0: Baik.
2: Mas, para pendengar.
0: Pak, ini kan tanggal 12 ada agenda untuk di daerah Tunggul Wulung ini sendiri. Ini tentang pengaturan lalu lintasnya ini seperti apa nantinya, Pak?
2: Jadi untuk kegiatan bersih desa di Kelurahan Tunggul Wulung, nanti diadakan penutupan jalan oleh warga, nanti juga di bantu oleh petugas dari kami dari Polsek Lowokwaru, anggota kurang lebih 10 personil nanti ditempatkan di simpul-simpul untuk kerawanan persimpangan simpang 3, perliman dan yang lainnya. Demikian, Mas.
0: Pak, ini kalau misalnya boleh tahu penutupan jalannya dan juga rekayasa lalu lintasnya ini dimulai pukul berapa sih ditutupnya kayak gitu?
2: Mulai pagi insya Allah. Jadi kegiatan setat yaitu 10.00 dimungkinkan 09.30 nanti dimulai penutupan jalan. Demikian, Mas.
0: Oke. Ini yang ditutup ini di jalan mana saja ini, Pak?
2: Rekayasanya kemungkinan di Tunggul Mas, kemudian Pimpang Akordion Utara, simpang 3 Candi Panggung, dan simpang 3 Kampus Tikes Maharani.
0: Nantinya apakah akan diberikan kayak papan penunjuk jalan ataukah ada petugas yang disiagakan di sana nantinya, Pak?
2: Kemarin dari rapat koordinasi panitia itu pun juga ada, atau kita kasih himbauan kepada mereka atau panitia untuk memberikan tanda atau himbauan berupa pengalian arus atau tulisan demikian, Mas.
0: Baik. Nah, ini ada himbauan khususkah untuk masyarakat ataupun juga para pengguna jalan yang nantinya bisa saja biasanya menggunakan jalur itu gitu?
2: Siap. Jadi kami mau menghimbau bagi pengguna jalan, khususnya pendengar dan masyarakat yang lainnya, untuk menghindari yaitu simpang atau Tunggul Mas, simpang 3 Akordion, simpang 3 Candi Panggung, simpang 3 Kampus Tikes Maharani. Kemungkinan bisa mencari jalan alternatif yang lain kalau memang toh itu kediamannya di lokasi tersebut. Nanti bisa koordinasi dengan petugas yang ada di tempat atau di lokasi. Demikian, Mas.
0: Ini ada pendengar yang bergabung bersama dengan kita di WhatsApp dengan nomor belakang 361. Pak, ini kabarnya ada sound horror pasti sampai malam. Apakah benar?
2: Infonya demikian. Jadi ada beberapa kendaraan sound horror. Dimungkinkan ada 16, infonya dari panitia demikian, ada 16 kendaraan dan dimungkinkan selesainya nanti sekira 00 atau 12 malam, demikian, Mas.
0: Pak Soleh juga WhatsApp ini, mohon ada petugas kepolisian, Pak, supaya pengaturan lalu lintasnya jadi lebih lancar.
2: Baik, siap. Kami sudah memploting di lokasi atau titik-titik kerawanan kemacetan. Kami berupaya untuk membantu nantinya di titik-titik tersebut ditempatkan personil dari Polsek Lohowaru. Demikian, Mas.
0: Ada juga ini Pak Ahmad Yaryanto yang juga WhatsApp ke kita. Izin Pak, pasti ini macetnya sampai Karang Peloso kalau misalnya seperti ini. Dan juga di Noyo ini pasti juga bisa jadi terdampak sampai ke Landung Sari juga. Ampun Pak, katanya gitu.
2: Siap, insya Allah kami berupaya untuk melancarkan hal tersebut atau kerawanan untuk kemacetan untuk memperlancar pengguna jalan yang lainnya. Itu pun juga kami kemarin juga di daerah Ndawu itu kami juga dikasih tembusan dan kami dari Polresta Malangkota khususnya Polsek Lohowaru juga membantu tentang kelancaran di seputaran Tunggul Mas dan sekitarnya. Demikian Mas.
0: Ini 11 Juli malamnya ini katanya juga akan ada cek soundnya juga Pak. Apa ada penutupan jalan ini nantinya Pak?
2: Cek sound sudah kita himbau tidak ada penutupan jalan. Okay. Jadi kita dari petugas kepolisian Polsek Lohowaru khususnya tutup jalan. Demikian Mas.
0: Jadi cek soundnya nggak sampai pakai jalan ya Pak ya. Jadi jalan pun juga nggak ditutup gitu Pak ya.
2: Insya Allah demikian. Semoga aja panitia memperhatikan himbauan kami. Demikian Mas.
0: Oke. Jadi kembali lagi kami review 12 Juli itu dari pagi sampai tengah malam seperti itu ya. Diperkirakan penutupannya ya Pak ya.
2: Yeah, betul. Jadi mulai pagi kurang lebih 9:30 09:30 hingga 00:00. Kemudian untuk check sound paling lama maksimal paling lama itu 23:00 sudah selesai. Demikian Mas.
0: Oke. Okay. Baik. Terima kasih Ibda Dedi Kanit Lantas Polsek Karang Peloso, Lohowaru ya, Lohowaru. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama dengan kami dan salam untuk Pak Kapolsek juga yang pada kesempatan hari ini juga bergabung bersama dengan kita. Sekali lagi terima kasih Pak.
3: Terima kasih Mas.
0: Oke, baik itu tadi Kanit Lantas Polsek Lohowaru, Ibda Dedi ya. Kita menuju ke TikTok ini ya, sudah ada beberapa yang berkomentar ini dibilang. Soundnya nggak besar Mas, cuma 6 sub katanya gitu. Oke, ini bisa jadi menanggapi keresahan dari masyarakat yang kapan hari itu sempat ramai sekali di tweet seperti itu ya. Ini akhirnya ada yang berkomentar di TikTok dari Dedi Juli Pratama, soundnya nggak besar, cuma 6 sub aja. Jadi nggak sampai membuat keributan yang akhirnya jadi mengganggu masyarakat seperti itu ya. Karena memang ya kemarin ini sempat ramai juga di media sosial terkait dengan apa yang terjadi di sana ini ya. Oke, nah itu tadi sudah ada gambaran seperti itu ya. Jadi mulai dari 9:30 pagi sampai nanti tengah malam gitu. Jadi Esti nanti kalau misalnya mau kemana-mana lewat mana?
1: Sudah berencana tidak kemana-mana. Stok makanan di rumah aman.
0: Oke.
1: Suami saya udah pesen ini kita nggak kayaknya besok nggak bisa gerak kemana-mana nih bakal macet depan rumah. Kalau misalnya lewat Tunggul Mas juga macet.
0: Oh pasti.
1: Kan? Pasti ke arah timur mau ke kantor juga ditutup kan? Dari apalagi besok tanggal 12 kan kayak libur terakhir libur sekolah kan. Jadi kebayang nanti akan seperti apa kemacetannya. Arah Kepo juga pasti macet. Jadi suami saya cuman ya udah masak yang enak. Kita berkebun, main musik, nonton film, ya udahlah di rumah aja gitu.
0: Pacaran lagi ya.
1: Pacaran lagi. Oke, ada yang komentar lewat WA Japri ke saya lagi nonton TikTok. Eh, lah kok ternyata penyiarnya bajunya seragam katanya.
0: Iya ya.
1: Terus saya berlirik kan.
0: Iya ya.
1: Oh, ya baju kita ternyata senada ya.
0: Padahal dari tadi pagi loh kita barengan
1: ya. Nyadar ya. Yang saya tunggu laporannya kok yang dikomentari malah bajunya. Oke, tapi terima kasih tadi dari Polsek Lokwaru tadi pakai HP-nya Pak Kapolsek saya telepon. Makasih ya Pak Anang Ananta. Jadi tadi saya telepon Pak Kapolsek. Oh, Pak Dedi sedang sama saya tadi, kata Pak Kapolsek begitu. Pak Kanit lantasnya, sehingga bisa langsung sampaikan informasi detail. Jadi 12 pagi, 12 itu hari Minggu ya. Hari Minggu pagi sampai tengah malam itu akan dilakukan penutupan jalan akordeon, kemudian jalan saksofon, sasando dan arumba. Karena prediksinya akan selesai sampai tengah malam. Ya, terus ada 10 personil yang nanti akan ditempatkan di simpul-simpul itu. Penutupan jalan kayaknya ya tentu saja jalan yang mengarah ke kawasan-kawasan tersebut ya. Tapi yang perlu diwaspadai sebenarnya adalah kemacetannya juga karena parkir sih.
0: Iya,
1: jadi orang
0: iya
1: yang
0: dong
1: nonton gitu kan. Simpul parkir-parkir sih sedang coba cari kontak teman-teman yang ada di Tunggul Wulung dari pihak panitia tapi masih belum nyambung. Mau minta informasi seperti apa sih sebenarnya rencana untuk pengaturan lokasi parkir itu, karena kalau horor itu biasanya banyak yang nonton kan.
0: Betul. Okay.
1: Oh, jadi tadi soal check sound yang sempat kita bahas, kalau check sound yang katanya biasanya rame, dari Polsek memastikan kalau sudah ada himbauan untuk tidak menutup ruas jalan ya untuk pelaksanaan check sound. Kemudian apalagi tadi ada yang tanya soal Pak Ahmad Daryanto tadi ya, pasti macetnya sampai Karangploso dan Dino ya. Ya bingung ya, kalau misalnya dari Landung Sari mau ke Surabaya kan biasanya tembus ke Tunggul Mas,
0: iya,
1: kemudian ke Sasando, Kepu, lanjut gitu ke tol. Ini kayaknya harus agak muter. Jadi muter dulu lewat Soekarno-Hatta, Blimbing dan seterusnya. Jadi mungkin kayaknya ide suami saya itu karena di rumah saja boleh juga nih. Biar kita nggak kena macet.
0: Ini okay, ada yang gabung di TikTok.
1: TikTok, silakan.
0: Untung pas libur, jadi nggak bingung keluar karena jalan ditutup. Biasanya kalau misalnya ada acara-acara kayak gitu, ya jajanan itu enak-enak banget.
1: Maksudnya jajanan apa aja?
0: Jajanan dari kaki lima. Ada tahu kocek itu.
1: Kocek itu yang digejrot pakai kayak tahu gejrot gitu ya.
0: Iya, tapi dia lebih kering dan di sana ada irisan kolnya. Itu okay, enak ya.
1: Lanjut, terus juga ada apa lagi?
0: Kimbar Seh Jaya. Tadi pagi lewat Pasar Gadang terasa lega banget di Pasar Gadang, enggak ribet kayak dulu. Oh, ini karena terjadi kan sudah diatur parkirnya dan juga yang lainnya. Kemarin kan ada kabar kalau misalnya sudah disediakan lahan parkir yang sangat-sangat luas untuk kendaraan, tinggal sekali lagi ini nunggu dari para pembelinya biar enggak drive thru katanya gitu. Okay. Terus juga Kimbar Seh Jaya bilang semoga terus terjaga, ndak ruwet lagi ke depannya. Gitu.
1: Yuk kita tunggu pantauannya kalau yang sekitar Gadang sama teman-teman di Kimbar Seh Jaya ya. Oke. Okay. Iya. Soal pasar perpasaran ini ternyata memang per 8 Juli 2026 hari Rabu kemarin itu pembangunan tempat relokasi pedagang pasar Induk Gadang 2 yang sebelah barat itu sudah masuk tahap finishing loh. Jadi gak lama lagi kayaknya para pedagang bisa segera menempati losnya masing-masing. Dan fasilitas baru ini ya bisa memberi suasana jauh lebih bersih, aman dan nyaman untuk para pedagang yang jualan maupun masyarakat yang datang belanja. Ayo, kapan kita ke Gadang?
0: Nanti malam, rencananya nanti sore habis acaranya anak-anak ini, si Faki sama si Ayu mau ke Pasar Gadang. Nanti kita suruh foto-foto sama video ya.
1: Kita tunggu ya.
0: Dia mau belanja buah buat acara besok.
1: Oke, jadi buat acara besok.
0: Iya, kami mau ke ini, ke
1: jalan-jalan ya.
0: Ada anak-anak kanker yang pengen kita kunjungi.
1: Siap-siap. Oke, jadi nanti nitip pesan untuk yang mungkin ada di sekitar Gadang, teman-teman di Kimbar Seh Jaya juga bisa kasih foto, kirimkan ke kami. Jadi seperti apa sih kondisi di sana kalau memang sekarang udah lega kalau lewat sana. Terakhir lewat sana saya waktu masih belum dibongkar sih.
0: Oh iya.
1: Ruli. Jadi
0: ini
1: kayak
0: Persa Jaya nambahin nih, tahap 2 tinggal pasang atapnya, tapi sebagian sudah dipindah.
1: Finishing ya. Oke, semoga terus terjaga, udah gak lagi macet, ruwet ke depannya. Makasih banyak. Kemudian, oh dari mana nih, dari Gedangan Malang Selatan. Oh udah biasa dengan sonorek. Makasih. Dari Mas Budi Utomo. Oke, saya juga udah mulai agak terbiasa nih karena sekarang sekitar sini udah sering banyak ada sonorek ya.
0: Rumah Anda.
1: Sudah cerita kan kemarin sama harga. Aku sempat nonton baru beberapa truk yang lewat itu udah kayak drr gitu langsung mual-mual. Ada pulang nih. Gak kuat ternyata. Jadi mental saya masih belum kuat.
0: Badan kita puluhan tahun ya pakai ini ya.
1: Beda Pak desibelnya.
0: Begitu ya.
1: Baik, lanjut. Terima kasih untuk yang juga kasih info. Ternyata teman-teman di Sperindak itu hari Rabu juga sempat lakukan penyisiran dan penertiban bagi para pelaku PKL yang masih nekat jualan di sepanjang ruas jalan Zainal Zakse Pasar Gebalen.
0: Mm-mm.
1: Ya waktu itu kan teman-teman di sub dan timnya juga udah ya.
0: Iya sudah kita ajak ngobrol
1: tentang Diskopindak juga mengambil langkah untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas dan mengembalikan fungsi jalan raya.
0: Mm-hmm.
1: Karena banyak masih ngeluh ternyata di luar jam tuh masih jualan.
0: Mm-hmm.
1: Yo, ayolah kita jaga bareng-barengnya supaya lalu lintasnya juga aman.
0: Iyalah.
1: Ya, dapur juga tetap ngebul kan. Ekonomi tetap bergulir. Oke, makasih infonya. Ada juga yang tanya soal apa benar isi BBM buat kendaraan penunggak pajak akan berlaku juga di Jawa Timur.
0: Wih.
1: Oh, itu yang di Nusa Tenggara Timur enggak sih?
0: Oh iya.
1: Aha, Nusa Tenggara Timur gitu kan kebijakan di NTT itu menerapkan pembatasan pembelian BBM subsidi untuk kendaraan yang belum bayar pajak. Rame kan, sempat rame. Ruli belum sempat lihat itu
0: saya,
1: ya.
0: Saya ngecek pajak saya waktunya bayar kapan.
1: Aku kemarin langsung cek, wah ini motor yang ini tak bulan apa.
0: Wah ini.
1: Mobil masih November. Iya kan, di Nusa Tenggara Timur tuh ada.
0: Bulan 7.
1: Kebijakan untuk menerapkan pembatasan pembelian BBM. Ada petugas pajaknya di SPBU. Jadi kalau yang misalnya pajaknya telat atau gak bayar pajak, gak boleh beli BBM subsidi. Apakah itu diterapkan di Jawa Timur? Oke, saya coba searching informasi. Ruli, ngitung apa?
0: Ngitung, cari. Iya, bulan apa? Berarti sekarang saya waktunya bayar.
1: Terima kasih Esti sudah diingatkan. Ya, jadi itu kami coba telusuri dan ternyata teman-teman di Surabaya juga sudah sempat dapat akses informasinya ini. Saya coba akses ke info yang berasal dari teman-teman di tim liputan Surabaya. Respon dari narasumbernya adalah dari Pertamina, Pak Ahad Rahedi. Jadi seperti apa sih sebenarnya pernyataan dari Area Manager Communication Relation NCSR dari Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Pak Ahmad Rahedi, soal apakah ini juga akan diterapkan di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat atau kawasan yang lainnya. Kita simak saja ya, gimana pernyataan dari Pak Ahmad Rahedi soal hal ini supaya publik bisa dengar langsung. Kalau kita jawab kan kita salah.
0: Iya.
1: Kita tidak punya kewenangan untuk menjawab hal ini. Kita simak langsung ya bagaimana pernyataannya.
4: Ini kaitkan dengan apa namanya BBM. Jadi memang itu murni menjadi kebijakan pemerintah provinsi di wilayah NTT yang menerapkan kebijakan bahwa untuk persyaratan pembelian BBM subsidi harus kendaraan-kendaraan yang tepat apa taat pembayaran pajaknya. Ini jadi bagian dari mekanisme pola-pola yang dimana pemerintah daerah masing-masing guna menyikapi bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Salah satunya dengan upaya adalah memastikan bahwa kendaraan yang digunakan memang untuk mobilisasi masyarakat atau pergerakan beroperasi di wilayah provinsi tersebut. Untuk wilayah lainnya sampai dengan saat ini kami belum menerima baik koordinasi awal maupun rencana penetapan penerapan kebijakan yang sama. Jadi kami sampaikan masyarakat bahwa itu spesifik untuk wilayah NTT dengan target peningkatan PA di daerah dan juga memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran.
5: Artinya kalau untuk wilayah Jawa Timur sendiri sampai sekarang apakah sudah ada perbincangan soal itu Mas?
4: Tidak ada perbincangan terkait hal tersebut di wilayah Jawa Timur.
5: Artinya belum akan diterapkan dalam waktu dekat juga ya?
4: Sampai dengan saat ini belum ada rencana penerapannya.
1: Oke, Pak, soal sampai dengan saat ini belum ada pembahasan soal itu. Nusa Tenggara Timur ya, yang sudah diterapkan, sudah terjawab.
0: Sama-sama timur, tapi beda cerita.
1: Ya, itu pertanyaan dari pendengar sudah terjawab tadi komentarnya Pak Trahedi dari Pertamina. Beliau jabatannya sebagai Area Manager Communication Relations NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Pak Trahedi. Ya, karena sempat ada yang tengok-tengok nih di pom bensin, di SPBU. Pom bensin nyebutnya, SPBU. Ini pajakku mati, kira-kira aku di stop apa?
0: Gara-gara itu saya jadi ngecek, harus bayar.
1: Ya, orang bijak taat pajak.
0: Tapi apa namanya, kan informasi yang sering disampaikan juga melalui kanal RRI kalau misalnya untuk pajak-pajak ini di tahun 2026 ini nggak naik sama kayak 2024 dan 2025. Itu kebijakan dari gubernur. Okay. Gitu.
1: Baik, lega ya.
0: Lega dong. In this economy, ya kan? In this economy. Walaupun cuma berapa ratus ribu gitu ya. Tapi kan mayan.
1: Baik, terima kasih untuk yang sudah banyak kasih komentar, banyak love juga di TikTok. Ada yang gabung lagi gak di TikTok kita?
0: Sudah, nanti tak kirim ke WA-nya Mas Ruli. Oke.
1: Oh, Pasir Jaya.
0: Iya.
1: Okay. Kim Parseja itu berarti Kimnya Kelurahan Gadang ya?
0: Bukan, ini sebelahnya Gadang, Bumi Ayu.
1: Oh, Bumi Ayu.
0: Bumi Ayu, oh, kan pasti lewat situ.
1: Siap-siap.
0: Pernah dengar nggak dulu yang apa namanya bikin gerakan untuk siapa yang buang sampah di jembatan Gadang
1: itu?
0: Di ini, di apa namanya disorakin dan juga di videonya diviralin.
1: Teman-teman di Kim Parseja.
0: Parseja ya tuh yang bikin.
1: Keren-keren.
0: Yeah.
1: Kita ikutin juga kok itu informasinya.
0: Uh-uh.
1: Masih banyak ya.
0: Keren kan?
1: Ini kayaknya pendengar setianya TikToknya RRI kalau pas lagi halo RRI
0: teman-teman
1: di Kim Parseja ya.
0: Nanti kan saya mau ada acara sama Kominfo. Nanti kan banyak teman-teman Kim tak suruh ikutan di halo RRI semuanya nanti ya. Tak suruh komen. Dia kan setiap kelurahan kan ini kan pasti
1: saya
0: seru.
1: Saya membaca dulu nih. Ruli ada yang gabung di TikTok Tri Marta Yuwana. Selamat pagi Mbak dan Mas. Oke, terima kasih sudah dipanggil Mbak dan Mas. izin bertanya, start karnavalnya di Tunggulung dari mana? Bentar kita buka petanya lagi ya. Jadi startnya tadi seperti dijelaskan juga oleh pihak teman-teman dari Polsek. Mana sih, Mak?
0: Kurang turun.
1: Turun.
0: Turun lagi.
1: Materinya udah
0: kegulung.
1: Sampai kita download ini petanya. Ya, jadi oke, start. Aku atau dirimu yang baca.
0: Akordion Utara menuju ke Akordion Simpang 5. Simpang 5 itu di perlimaan Tunggul Wulung ya. Itu belok kanan sampai
1: ke arah barat.
0: Lurus. Sampai kuburan.
1: Pertigaan makam. Jadi kalau lurus yang ke Tunggul Mas, nah itu yang ke arah utara tuh. Jadi ke arah Jalan Sasando. Nah, Jalan Sasando itu kan ada SD, sebelah SD itu kan ada gang kecil.
0: Betul.
1: Bukan itu, tapi utaranya.
0: Yang sebelah sono lagi, terus belok kanan
1: lagi. Jadi jalan organ namanya yang tembus ke jalan Arumba. Itu yang kalau misalnya tembus ke kantor kelurahan Tunggul Wulung. Terus di sana juga ada
0: gedung
1: salah
0: olahraga.
1: Satu sekolah SD swasta itu. Nah, itu lewat situ.
0: Iya, betul.
1: Oke, itu jadi ya. Sudah terjawab ya. Jam 11 sih kalau sesuai jadwalnya, rencananya. Buh, ya, lagi panas-panasnya.
0: Ya berangkatnya itu. Jam 11, tapi kan mulainya jam setengah 10 tadi dibilangnya.
1: Penutupannya dari pagi.
0: Iya benar.
1: Ya, 11 malamnya ada check sound di beberapa titik. Jadi mungkin kalau misalnya Anda lewat sana pakai kendaraan roda 4 kayaknya lebih baik mungkin kayak coba cari jalur alternatif saja ya. Oke, lanjut ke pesan baru. Karnaval Tunggul Wulung udah. Oh, Bumi Ayu. Oh ya, tadi udah dijawab Pak Secaya. Lanjut ke Oke, ada lagi yang kasih komentar. Oh, ini ada yang kasih komentar. Apa tak ajak podcast sama Kim Parseja ya, Mas? Kok jadi kayak japri gitu?
0: Sukanya gitu, Parseja ya. Belum lagi Kim-Kim yang lainnya, ada Nuku.
1: Lanjut, saya mau gabung lewat WA ya. Makasih infonya, halo RRI. Sudah kasih info tentang Tunggul Wulung. Baru mau nanya, tapi bingung kate takon mbek sopo. Ya wis, sama RRI udah dikasih tahu ya. Tadi dari Polsek udah jelaskan jalurnya, kemudian targetnya sih tengah malam udah selesai ya. 00:00 ya, Rulia tadi ya. Jadi mulainya dari pagi ditutup. Pastikan yang mau lewat ke Akordion. Kalau berdasarkan peta itu sebenarnya akordionnya mulainya dari itu loh, yang kayak kalau misalnya dari utara kan habis kayak ada jalan turunan yang set gitu kan, terus
0: yang
1: ada pertigaan
0: nyeleot gitu loh.
1: Nah, dari sana tuh startnya. Jadi agak utara. Oh, jauh juga ya. Arumba masih ke utara lagi. Startnya dari sana.
0: Muter banget.
1: Jadi agak panjang ini rutanya. Kemudian sampai ke perlimaan. Perlimaan nanti belok kanan ke barat terus. Sampai pertigaan makam. Makam nanti belok kanan, lurus. Setelah SD. SD masih ada lagi rumah. Nah, jalan organ masuk ke sana. Finishnya di sekitar mana yang gak ada tulisannya itu?
0: Ya, itu.
1: Kayaknya di pertigaan.
0: Kan ini kalau misalnya ngeliat gambarnya ini kayaknya di ini ya.
1: Kayak SD itu ya.
0: Gedung olahraga itu loh.
1: Gedung olahraga. Kalau pakai skema, pakai skala ini mestinya bukan gedung olahraga tuh kalau pakai
0: iya
1: skala.
0: Iya sih, nggak sampai ya, nggak sampai situ ya.
1: Kalau gedung olahraga mestinya agak ke timur ya, tapi kemungkinannya itu adalah di kantor kelurahan nggak sih, termasuk di gedung olahraga itu. Ya, terima kasih banyak untuk yang udah kasih komentar. Halo RRI pagi ini. Dan beberapa ada yang kasih info dari Bromo, tinggal kurang bawa marjannya.
0: Tinggal ngeri IS-nya ya. Aku kebayang loh itu. Kebayang itu.
1: Kemarin saya kan sempat ada teman yang punya bisnis apa namanya Jeep kan
0: Jeep, sana. Jeep.
1: Dia nge-share foto kan. Terus Bromo syahdu katanya, Bromo asik di pagi hari. Kan memang permukaannya jadi putih kan, tanaman-tanaman juga embun jadi es. Tapi baru kepikir ini, saya ada yang komentar, Bromo lupa Mbak Marjan. Kok kayak iklan gitu. Kemarin sempat ngobrol sama Pak Andri Wijaya dari BMKG Juanda Surabaya, Juanda Sidoarjo. Di Bromo itu kemarin suhu terendah tercatat 3,9 derajat Celcius. Ya, jadi suhu terendahnya di Bromo 3,9. Puncak musim kemarau terjadi bulan Juli sampai Agustus 2026. Suhu terpanasnya 34 sampai 35 derajat Celcius itu untuk suhu ruangan. Dan ini masih akan terjadi, bedidingnya, dinginnya masih akan terjadi sampai Agustus mendatang, bahkan mungkin sampai awal September. Jadi yang masih mau menikmati dinginnya Malang dan dinginnya Bromo, silakan. Tapi gak usah bawa sirup ya.
0: Watuk loh guys, jangan guys.
1: Jangan sebut merek ya. Gak usah bawa sirup, cukup dinikmati keindahannya Bromo. Makasih Ibda Dedi, Kadit Lantas Polsek Lawaru tadi sudah bergabung bersama kami. 10 personil dari Polsek Lawaru akan diturunkan untuk mengatur lalu lintas di sana. Ada pertanyaan, informasi ini, Jembatan TikTok. Sono Kembang.
0: Iya dekat rumah.
1: Ada penutupan ya?
0: Iya sudah ditutup itu.
1: Oke, menutup akses total menuju jembatan selama sepekan, 9 sampai 16 Juli 2026. Target selesainya sesuai kontrak sebenarnya 25 Juli ya.
0: Betul. Okay.
1: Silakan, Ruli. Terima kasih banyak untuk Halo RRI pagi ini. Saya sudah baca ini beberapa komentar yang sudah masuk dari pendengar. Makasih Pak Suranto.
0: TikTok ada lagi tuh.
1: TikTok ada lagi.
0: Oh berarti sama seperti tahun 2024. Startnya depan rumahku loh, Mbak.
1: Oh, rumahnya di situ juga. Ya siap-siap saja. Kalau punya anak-anak, earplugnya. Saya apresiasi sih sekarang banyak orang tua yang udah menyediakan peralatan-peralatan. Jadi kayak earplug, terus ada yang modelnya kayak headphone gitu ya buat anak-anak. Jadi ketika misalnya ada suara-suara yang kenceng, tuh anaknya udah langsung diproteksi demi kesehatan pendengaran.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Ruli, thank you ya.
0: Yes, sama-sama Esti. Dan sekali lagi terima kasih ya untuk Anda, partisipasinya luar biasa sekali karena memang informasi terkait dengan arus lalu lintas, penutupan jalan ini memang terjadi dalam beberapa waktu ini. Jadi untuk Anda semoga bisa bermanfaat apa yang kami sampaikan tadi. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok, di WhatsApp. Terima kasih terus untuk berikan informasi kepada kami untuk Anda bisa terus bisa berbagi kepada masyarakat yang lainnya. Ruli Sprayogo, Esti Sulistia, dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya di Halo RRI. Kami akan selalu hadir untuk Anda memberikan solusi.

Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami akan hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca hari ini tanggal 10 Juli 2026 di hari Jumat. Dan kami telah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG Juanda, Bapak Andang. Selamat pagi, Pandang.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pandang, apa kabar Pak hari ini Pak?
1: Kabar baik, tapi saya BMKG-nya bukan Juanda ini.
0: Oh iya, mohon maaf, BMKG baik, biasanya BMKG Juanda baik, Pak Andang. Pandang, baik, seperti apa perakiran cuaca hari ini, Pak Andang?
1: Ya, siap. Yes. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, izin berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Malang Raya. Berlaku Jumat 10 Juli 2026. Nah, untuk cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah berawan saja dengan suhu udara diprediksi 13 sampai 29 derajat Celcius. Kondisi kelembapan cukup kering, angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 40 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 3 meter atau dalam kategori tinggi. Masyarakat yang beraktivitas di perairan perlu meningkatkan kehati-hatian agar tetap mengutamakan keselamatan. Demikian Mbak Ayu.
0: Baik Pak Andang, mungkin ada himbauan lain Pak untuk masyarakat terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini?
1: Ya, untuk masyarakat himbauannya ada dua. Yang pertama, di pagi hari itu di kondisi yang cukup dingin seperti ini, udara akan terendap di bawah, tidak cepat mengalir ke atas. Jadi ketika ada orang bakar-bakar sampah, ada orang bakar-bakar lahan di pagi hari, itu asapnya akan tertahan di permukaan. Itulah kenapa beberapa tips kalau di musim kemarau seperti ini, olahraga jangan di pagi hari. Apalagi yang di kanan-kiri jalan besar, banyak kendaraan itu karena polutan-polutan mengendap di bawah. Yang kedua, kaitannya dengan masyarakat yang beraktivitas di perairan ataupun masyarakat yang sedang ingin berwisata yang berkaitan dengan kegiatan di udara, kondisi anginnya perlu diwaspadai, kehati-hatiannya ditingkatkan. Demikian Mbak Ayu.
0: Baik, terima kasih Pak Andang. Kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat bertugas kembali Pak. Sehat selalu, selamat pagi.
1: Sehat selalu, selamat pagi Mbak Ayu.
0: Baik. Dan pendengar, kami akan bagikan lintas informasi untuk Anda.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Kacapdin Pasuruan pastikan masa pengendalian lingkungan sekolah MPLS di tingkatan SMA SMK negeri swasta sepasuruan raya ramah dan tidak ada perpeloncoan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Emil Akbar. Emil, silakan laporan Anda.
3: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan mengimbau, terutama mengajak seluruh sekolah-sekolah baik itu SMA ataupun SMK negeri swasta di kota dan kabupaten Pasuruan menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS untuk ramah. Ramah dalam tanda kutip seperti apa? Saya sudah bersama dengan beliau. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan Bapak Erwan Cahyono. Pak, menjelang MPLS, apa yang harus dilakukan oleh setiap sekolah Pak?
4: Jadi begini, proses SPMP telah selesai, baik itu SMA maupun SMK di Kabupaten dan Kota Pasuruan. Karena proses selesai, maka akhirnya untuk mulai hari Senin nanti, tanggal 13 akan dilaksanakan MPLS. Ini bukan hanya MPLS lokal di Pasuruan, tetapi tanggal 13 nanti ini MPLS secara nasional. Jadi begitu, nanti dipusatkan di SMK Negeri 2 Singosari Malang. Tujuannya adalah yang pertama memang MPLS ramah ini yang harus diperkuat ya selama 5 hari nanti yang mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah yang ramah ini untuk membantu murid mengenal di dalam sekolahan sendiri, mengenal kurikulum dengan cara berpikir, belajar efektif, mengenal potensi dirinya, kemudian membangun relasi positif dengan warga sekolah, dan mengenal lingkungan sekolah serta budaya sekolah aman dan nyaman.
3: Untuk kegiatannya sudah tidak ada lagi perpelunco-peluncoan gitu?
4: Tidak, ya? Tidak ada. Karena itu sangat dilarang sekarang. Justru materinya nanti yang akan disampaikan adalah dengan misalkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian pagi ceria, sopan dan santun bermedia sosial, misalkan budaya senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, seperti itu salah satunya yang sekarang yang dilarang adalah perpeloncoan atau bentuk kekerasan lainnya. Terus melakukan pungutan biaya di
3: apalagi sekolah. Membawa banyak barang-barang aneh-aneh begitu.
4: Nah, itu juga sangat dilarang nanti. Jadi kita mengenalkan kepada murid-murid itu karakter yang benar di sekolahan itu, sehingga nanti kedepannya selama 3 tahun mungkin di sekolahan atau ada yang 4 tahun yang SMK itu bisa mengetahui, bisa menjalankan tugas sebagai siswa itu dengan lebih baik.
3: Pak Irwan, kalau semuanya sekolah ada yang menerapkan istilahnya perpeloncoan ataupun mungkin ada yang mengharuskan setiap murid baru bawa barang-barang aneh-aneh, ini apa yang dilakukan?
4: Pasti lagi? Akan kami tidak tegas di situ. Pasti kalau saya dengar dari sekolahan, kami kan juga akan menurunkan tim-tim khusus ke sekolahan. Nah, itu nanti pasti kalau ketahuan itu pasti akan langsung kami tidak tegas dari sekolahan, akan langsung kami panggil di situ.
3: Ada ingin sampaikan Pak buat para kepala sekolah?
4: Iya, yang Bapak Ibu kepala sekolah di seluruh wilayah Pasuruan, kabupaten maupun kota, kita ikuti MPLS ini dengan menerima kehadiran siswa baru ini dengan sangat ramah begitu ya. Sehingga proses ini juga melibatkan dari nanti dari BNN, dari MUI, dari Polres juga, karena mereka juga berkeinginan untuk menyampaikan sesuatu kepada siswa-siswa calon siswa yang baru di kelas 10 ini nanti. Nah, sebaiknya apa yang sudah kami sampaikan baik itu dari provinsi maupun dari cabang dinas harus dilaksanakan begitu, sehingga nanti berjalan dengan mulus selama satu minggu itu.
3: Baik, terima kasih. Itu tadi statement langsung dari Bapak Irwan Cahyono selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil. Laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pendengar demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Balai.
0: Dan pendengar, saat lagi kami akan hadir dalam program prioritas nasional pengerustaman gender dan inklusi dengan topik ayah mengantar anak siap belajar, membangun kedekatan melalui peran ayah dalam pengasuhan. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Selamat pagi pendengar juga pemirsa RRI Malang. Pagi hari ini saya Raja Japar kembali hadir dalam program Prioritas Nasional Pengerusamaan Gender. Dan kali ini topik yang akan dibahas yakni ayah mengantar anak siap belajar membangun kedekatan melalui ayah dalam pengasuhan. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Persatu RRI Malang pada pagi hari ini, Insinyur Sri Utami selaku penyalu ahli Madya Dinas Sosial P3A P2KB Kota Malang, dan juga Ibu Laili Fauziah Esos juga selaku penyuluh ahli pertama Dinas Sosial P3A P2KB Kota Malang. Selamat pagi Bu Sri dan juga Ibu Laili.
1: Selamat pagi.
0: Baik, apa kabar hari ini Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ibu Sri udah lama ya gak ketemu ya?
1: Iya.
0: Ibu Sri saya suka deh, Ibu Sri selalu semangat.
1: Amin.
0: Baik, pada pagi hari ini kita mau membahas tema tentang ayah mengantar anak siap belajar membangun kemerdekaan melalui peran ayah di sini. Nah, jadi apa sebenarnya mungkin yang ingin disampaikan tentang membangun kedekatan melalui peran ayah dalam pengasuhan? Mungkin ke Bu Sri dulu ya.
1: Kenapa program Kemenduk Bangga sekarang kita harus melibatkan utamanya peran ayah dalam pengasuhan ya? Karena ternyata Indonesia itu menghadapi 4 permasalahan. Yang pertama adalah 25,3% itu ternyata di Indonesia itu fatherless. Anak-anak itu, jadi dari 4 anak itu 1 fatherless. Jadi ada ayahnya tapi perannya enggak ada, atau mungkin ada ayahnya memang enggak ada karena mungkin meninggal atau mungkin kerja di luar kota dan lain sebagainya. Atau ayahnya ada cuma enggak terlibat langsung di dalam pengasuhan, karena biasanya kan diserahkan wis pokoknya urusan urusan anak, urusan ibu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ternyata 3,0% itu remaja mengalami masalah tentang kesehatan mental. Itu. Dan hanya 4,3% itu orang tua yang paham atau tahu butuh, bahwa anak ini butuh pendampingan segala macam. Terus dan yang ketiga adalah 37,17% itu anak usia 0-5 tahun diasuh oleh kedua orang tuanya. Jadi cuma 37,17%. Jadi yang orang tua kedua-duanya itu terlibat di dalam pengasuhan. Dan yang keempat, 20,9% itu keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak secara langsung itu di Indonesia ya cuma 20,9. Berarti ya kalau seperti itu kan 5-1 anak yang ayahnya terlibat langsung. Jadi seperti itu. Oleh karena itu Kemenduk Bangga utamanya BKKBN Pak Menteri ya, itu ada gerakan gamas ya.
2: Gamas sama gemar kemarin.
1: Gamas
0: apa itu gemas dan gamas ini apa?
2: Jadi Pak Menteri itu mengeluarkan surat edaran kalau nggak salah nomor 17 tahun 2026 yang istilahnya seorang ayah itu untuk gerakan mengambil rapot di sekolah atau gemar, kemudian gamas, nanti gerakan mengantar anak ke sekolah pas hari pertama
1: besok gerakan tangan ayah mengantar anak di hari pertama ke sekolah
2: tanggal 13 Juli besok. Nah, itu pun untuk regulasinya. Jadi Pak Menteri bikin kebijakan ya, regulasi, kemudian diturunkan sampai gubernur, bahkan di Kota Malang pun juga sudah ada surat edaran tersebut. Kalau tidak salah nomor 19. Jadi ada himbauan kepada masyarakat, dan mungkin nggak hanya masyarakat ya, mungkin ASN yang bekerja di lingkungan Pemkot Kota Malang, pada tanggal 13 Juli besok itu untuk menyempatkan waktu mengantar putra-putrinya ke sekolah. Gitu. Nah, ini karena kenapa kok sampai ada ini, karena menjawab permasalahan yang sudah disampaikan sama Bu Utami tadi, bahwa ada sekitar 25,8% itu bahwa anak di Indonesia itu mengalami fatherless. Dan ini berdasarkan pendataan keluarga ya. Jadi di BKKBN, jadi setiap tahun ada namanya pendataan keluarga. Jadi data 25,8% ini hasil dari pendataan keluarga
1: PK21.
2: PK21 ya.
1: Yang sudah diupdate di PK 2023.
2: Kemudian kalau yang 37,17% tadi itu berdasarkan dari BPS ya Bu ya. Jadi ternyata beberapa institusi yang melakukan survei itu tuh apa hasilnya itu, oh ternyata memang di Indonesia lagi ada permasalahan bahwa yang mengalami fatherless ini banyak sekali gitu lah. Nah, kemudian Pak Menteri nih mengeluarkan kebijakan. Jadi salah satu untuk mengatasi agar tidak terjadi fatherless yang berlebih, akhirnya ada gerakan tadi itu, gerakan mengambil rapor di sekolah sama gerakan ayah mengantar pertama kali di sekolah gitu. Harapannya anak-anak itu merasa mungkin kalau ayah itu kan di kita itu kan pasti kan seorang anak itu kan butuh dua cinta ya biasanya cinta seorang ibu itu biasanya itu cinta yang hangat dan menguatkan, mungkin nanti cinta ayah itu biasanya untuk kepercayaan diri gitu,
1: kepemimpinan, tanggung jawab. Nah itu ya,
2: tapi bagaimana nih, pasti di luar sana kan juga banyak ya, mungkin ada yang single mom, jadi sosok ayah tidak ada. Bagaimana untuk yang sosok ayah jika misalnya tidak ada atau bekerja jauh? Kalau misalnya seorang ayahnya bekerja jauh, sekarang sudah mudah ya, mungkin harapan kami nanti di tanggal 13 Juli ini yang bekerja jauh di sana bolehlah pagi-pagi telepon putra-putrinya yang di rumah, menanyakan apa sudah siap, maksudnya ada perhatian kecil aja untuk di hari pertama mereka untuk bersekolah gitu ya.
1: Bahkan kalau di pemerintahan BUMN itu ada instruksi sudah kalau bisa ada cuti, apa bukan cuti ya sebetulnya, jadi ada dispensasi untuk ayah itu mengantarkan sampai selesai paling beberapa jam ya, setelah pulang baru bisa bekerja lagi. Itu
0: jadi memang sudah ada instruksi dari pusat juga untuk gerakan ini, berarti untuk tadi gemar kemudian gemas gitu ya, gamas. Nah itu memang diwajibkan atau seperti apa?
2: Kalau ada surat edaran berarti gimana Mbak? Berarti ada himbauan ya, ada himbauan.
1: Setengah wajib.
2: Tapi kan kita juga nggak anu ya, kadang kalau sudah ini kebetulan mungkin ayahnya bekerja jauh, atau misalnya nih tidak punya ayah, mohon maaf karena memang mungkin ayahnya sudah meninggal, atau misalnya ada yang bercerai, mungkin kota. Ada di rumah itu yang bisa dijadikan sosok ayah atau wali ayah boleh, atau misalnya nanti yang akan repot lagi misalnya di situ sudah tidak ada siapa-siapa, ini mamanya yang harus double, berarti
1: peran ganda
2: bisa menjadi ibu juga bisa menjadi ayah gitu.
0: Dan ini menjadi tugas yang tidak mudah ya bagi seorang ibu ketika harus menjadi ibu dan juga ayah secara sekaligus. Nah ini bagaimana kemudian memberikan dukungan kepada para perempuan yang memang tugasnya tadi tidak mudah, entah mungkin suaminya bekerja di luar jauh gitu ya, atau mungkin meninggal dan lain sebagainya.
1: Ya itu memang kita diperlukan apa ya, kekuatan, keikhlasan, juga pengertian dari putra. Jadi kita harus juga memberikan kalau misalkan kita masih seorang ibu, masih punya saudara ya, mungkin punya kakak atau punya adik laki-laki, bisa peran ayah itu bisa digantikan oleh mereka. Tetapi kalau tidak menutup kemungkinan kalau tidak ada sama sekali, yaitu memang ya harus ikhlas dikerjakan.
2: Memang itu berat ya.
1: Ya memang berat. Makanya ya itu nah itu makanya perlu komunikasi antara seorang ibu dengan seorang anak. Nah, bagaimana kondisinya kalau misalkan sudah memang tidak mungkin ayah itu tergantikan oleh orang lain, ya apa boleh buat, ya itu kita harus menanamkan kepada putra putri kita. Jadi mereka tidak sampai menuntut atau mungkin jadi itu jadi hal yang negatif, tapi jadilah semangat gitu loh. Jadi motivasi bahwa saya tanpa seorang ayah pun saya harus bisa mandiri, bisa sehat, terus bisa produktif, bisa berketahanan, dan bisa menyenangkan orang tuaku, termasuk ibu itu. Itu yang harus bisa, ibu itu harus menanamkan seperti itu.
0: Baik, ini kita kembali ke gerakan mengantar ayah ya, mengantar anak ya oleh ayah, juga tadi gerakan mengambil raport?
1: Iya.
0: Baik, nah apakah memang sepenting itu untuk seorang ayah memang harus mengantar anak sekolah, atau mungkin kemudian mengambil raport secara bersamaan dengan anak. Apakah tidak ada hal lain mungkin yang bisa dilakukan secara pendekatan untuk bisa apa ya, mendekatkan atau memunculkan peran ayah di dalam keluarga?
2: Berarti kan nggak hanya dua poin ini tadi ya. Sebenarnya ini kan hanya gerakan ya Mbak. Jadi kalau terkait dengan masa tugasnya ayah hanya mengambil rapot dan mengantar, tidak. Sebenarnya tugas ayah itu banyak, berbagi peran dengan istrinya. Jadi kebanyakan kalau kita amatin sekarang, mungkin secara fisik seorang ayah ini ada di rumah, tapi ada beberapa keluarga ini masih peran ayah ini masih kurang. Walaupun secara fisik ada, tapi perannya ini yang kurang, tidak ada. Jadi semuanya itu biasanya itu diserahkan ke ibunya nih.
1: Makanya itu ini kan sebagian kecil aja Mbak, sebetulnya program dari mana Gamas sama Gemas itu satu titik. Sebetulnya ada yang namanya GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, terus apalagi peran ayah dalam pengasuhan. Sebetulnya peran ayah itu tidak hanya pada saat anak sudah sekolah. Jadi pada saat 1000 HPK Mbak, 1000 hari pertama kehidupan tuh peran ayah sudah harus terlibat di dalam. Makanya tugas kami para penyuluh KB itu juga mensosialisasikan ini sampai di, terutama di kelas-kelas ibu hamil, terus di pertemuan kader, terutama di SOTH, sekolah orang tua hebat. Jadi pada saat serbu HPK ya, pertemuan pertama, catin juga itu pada saat apa bimbingan perkawinan tuh kita harus itu
2: mensosialisasikan bahwa perannya itu tidak hanya mencari uang, tapi pengasuhan masih punya peran yang penting gitu loh.
1: Kalau ingin anak kita nanti berkualitas, sehat, terus berketahanan, berkarakter, kalau ingin nanti apa keluarga kita berkualitas, Indonesia Emas 2045 bisa kita wujudkan, ya kita harus mulai dari catin ini dulu. Setelah catin di 1000 HPK, terutama pada saat pertama pertemuan sel sperma dengan sel telur, itu si ayah sudah harus terlibat di dalam mempraktekkan 8 fungsi keluarga itu, mulai fungsi agama sampai pelestarian lingkungan. Yang merangsang itu tumbuh kembang jabang bayi ini, mulai dari mendoakan, mengajak komunikasi si jabang bayi, mengelus-ngelus perut ibunya, nah mungkin memijit itu agar si ibu itu lebih nyaman. Karena ibunya nyaman, otomatis bayinya juga sehat. Mengantarkan ke posyandu, ke bidan, dalam hal seperti itu juga. Terus mungkin merangsang tumbuh kembangnya dengan mendoakan gitu ya, merangsang dengan apa, kalau yang muslim ya kasih murotal atau membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dari ayahnya, bukan ibunya.
0: Nah, isu paderless ini mungkin juga bisa dikaitkan dengan budaya yang masih hingga saat ini masih ada di Indonesia, mungkin khususnya yang ada di daerah patriarki, bahwa semua hal urusan rumah tangga dan anak itu diserahkan ke ibu. Ayah tugasnya hanya untuk mencari nafkah. Nah, ini bagaimana ini kemudian mengedukasi masyarakat yang mungkin masih punya pemikiran semacam itu, Bu?
2: Jadi kalau di kami ada program gerakan Ayah Teladan Indonesia, memang untuk mengedukasikan tidak butuh butuh waktu yang singkat gitu ya. Jadi kayak waktu yang lama lah. Kalau untuk gerakan Gemar sama Gemas Teladan ini adalah salah satu bentuk kecilnya. Jadi tapi untuk di kegiatan-kegiatan tadi, di kegiatan yang lain, program kami itu ada ini di BKKBN bekerja sama dengan Bidan Indonesia, itu membuka kelas ayah idaman. Ya gitu ya Bu ya. Jadi nanti pesertanya adalah para suami yang punya ibu hamil. Biasanya nanti akan dilaksanakan di bubidan-bubidan di tempat di apa ya? TMP, kita menyebutnya
1: PMP ya.
2: PMP, praktek bidan mandiri gitu. Kemarin sudah launching. Kemudian kami mempunyai penyuluh KB sekota Malang itu ada 19. Jadi salah satu tugasnya adalah memberikan penyuluhan kan. Jadi kami biasanya juga melakukan penyuluhan-penyuluhan ke kelurahan-kelurahan gitu kan. Betapa pentingnya peran ayah dalam pengasuhan.
1: Nah, termasuk gitu. Ini Mbak Oli, kan di masing-masing kelurahan itu ada bidan desa. Mereka akan mengadakan yang namanya kelas ibu hamil. Nah, kita meminta kepada para kader untuk membantu kalau misalkan bapaknya atau suaminya itu lagi tidak bekerja, diharapkan untuk mendampingi untuk pada saat kelas ibu hamil itu. Setidak-tidaknya kita bu bidan itu mengedukasi masalah kesehatan fisiknya termasuk imunisasi. Nah, kami PKB itu mengedukasi peran ayah dalam pengasuhannya. Jadi biar match gitu. Itu juga salah satunya. Terus mungkin di kelompok-kelompok pengajian ya. Ya, atau mungkin kelompok-kelompok bapak-bapak yang yang goes itu.
2: Jadi gini, Mbak. Tadi kan kami menyampaikan bahwa BKKBN punya gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Nah, di GATI ini itu ada beberapa kegiatan. Misalnya misalnya istilahnya kompak tenan. Jadi itu kan banyak nih komunitas-komunitas bapak gitu ya, entah itu bersepeda, entah itu mancing lah. Itu bisa kami kasih penyuluhan terkait dengan peran ayah. Itu singkatannya kompak tenan. Komunitas lupa saya. Pokoknya intinya itu. Kemudian nanti ada sekolah bersama ayah. Biasanya ini dilakukan di sekolah. Ya, kita kan ada sekolah siaga kependudukan. Kemudian ada yang namanya Kota Malang itu kan setiap kelurahan kan ada namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ nanti ada juga kelas namanya
1: kelurahan apa ya itu? Ini saking banyaknya kelurahan.
2: Intinya itu ada kegiatan bersama ayah gitu ya. Jadi
1: kelurahan Ayah Teladan itu namanya.
2: Memang Kampung KB. Memang kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan para ayah ini masih belum optimal gitu loh. Jadi kami itu lagi bergerak biar gimana caranya bahwa masyarakat utamanya ayah itu bisa sadar, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah kami sediakan, misalnya sudah disediakan oleh BKKBN. Lah, itu tadi memang merubah kebiasaan orang ini yang sulit. Susah. Ya paling, tapi paling enggak kita sudah berusaha lah. Insya Allah mungkin di antara ada 10 yang kita kasih penyuluhan, kita dapat 5 yang benar-benar melaksanakan itu sudah bagus gitu ya. Tapi kan tidak mungkin ya, kita untuk menjadi yang besar kan berawal dari yang kecil dulu ya.
1: Dan mungkin hasil yang kita lakukan ini baru kita bisa lihat itu 15-20 tahun, Mbak. Sama program KB juga begitu. Nah, seperti ini ya, kompak tenan tadi adalah konsorsium penggiat dan komunitas ayah teladan. Nah, ini kayaknya di dinas-dinas ini, ini kayaknya jadi di ASN, terus mungkin di pokoknya lingkungan kedinasan ini kita termasuk menggerakkan ayah harus mengantar anak sekolah yang pertama kali atau mengambil rapot itu. Makanya di ASN itu khusus untuk ayah didispensasi harus mengantar yang punya anak masih SD, SMP, SMA itu harus mengantarkan.
2: Makanya Pak Wali Kota mengeluarkan surat edaran tadi itu. Dan itu kan ditunjukkan untuk semua pegawai yang ada di Pemkot, kemudian BUMN, BULD ya, kemudian masyarakat umum. Ada gerakan untuk mengantar anak sekolah di hari pertama sekolah.
1: Terus ini ada lagi, Mbak Oli, kan sekarang lagi innya AI ya. Nah, kita juga punya yang namanya apa, konsultasi ayah gratis itu kan Halo GATI ini. Jadi jadi di situ mungkin ada permasalahan curhatnya ayah tentang masalah-masalah keluarga itu bisa langsung di ini di Halo GATI ini. Jadi seperti itu bisa nanti.
2: Ya, tapi memang sedikit mengerikan ya, bukan sedikit ya, mengerikan juga ya. Kalau misalnya fatherless ini kan dampaknya luar biasa ya, Bu. Kalau misalnya ke anak perempuan,
1: nah itu rentan KDRT.
2: KDRT.
1: Rentan pelecehan seksual. Dan rata-rata kasus KTD itu umumnya karena fatherless.
2: Iya, kami kan sering turun ke lapangan nih. Ada beberapa kasus yang kami dampingi, misalnya entah itu karena ada hamil dulu gitu ya, masih SMA. Ya, rata-rata memang fatherless juga. Keluarganya yang kita temukan ya fatherless ya.
1: Terus hidup dengan nenek atau mungkin ibunya sudah tidak ada, ayahnya juga tidak ada, jadi jadi kehidupannya seperti tidak ada arah. Jadi kasus yang terjadi beberapa lalu itu masih SMP mbak, itu juga seperti itu. Akhirnya hamil, terus untuk mencari ayah ini juga tidak bisa, akhirnya ya terpaksa kita harus turun para bidan ini juga, kan jangan sampai nanti anu si ibu ini, ibu hamil ini terus ada kematian ibu maupun kematian bayi. Jadi ya masyarakat sekitar yang harus berupaya bagaimana imunisasinya, terus nanti kelahirannya, terus ya nanti kedepannya juga setelah anak ini lahir seperti apa. Jadi seperti itu. Ini peran kader mbak yang penting.
0: Ini terkait dampak yang dapat terjadi begitu kemudian ketika anak-anak mengalami fatherless. Nah tadi seperti dikatakan oleh Bu Sri juga Bu Laili ya, terkait dengan isu fatherless ini. Nah anak-anak yang mengalami fatherless ini rentan menjadi korban ketika dalam rumah tangga atau dalam hubungan lah ya, belum, walaupun belum berumah tangga ini, misalkan KDRT, kemudian mungkin ya pelecehan dan segala macamnya. Nah, apakah juga anak dari korban fatherless ini juga bisa menjadi pelaku selain menjadi korban?
1: Ya itu
2: bisa jadi nih.
1: Karena apa? Ini kan dia apa ya? Ada luka pengasuhan. Jadi pengasuhan 0 sampai 15 tahun kalau misalkan kehilangan figur ayah itu nanti berulang bisa mbak, terus muncul di saat mereka dewasa.
2: Luka batin ya.
1: Istilahnya pengasuhan istilahnya. Jadi seperti itu.
2: Memang salah setelah apa ya yang kami sebutkan tadi bahwa berdampak pada apa ya KDRT, rentan terhadap
1: pelecehan
2: atau misalnya krisis ini mbak, identitas seksual yang marak sekarang kan marak ya LGBT gitu ya. Dampak fatherless ini juga berpotensi ini apa dalam masalah kenakalan remaja juga bisa jadi kan dari pelaku tadi gitu kan. Saya tuh pernah mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi tuh melakukan pencurian, bahkan ada yang apa itu pengeroyokan. Ya memang benar apa yang disampaikan sama Bu Utami tadi. Jadi ternyata ketika kita sudah turun melakukan assessment, memang di keluarganya ini memang sudah bermasalah. Jadi mungkin tidak ada keharmonisan, tidak ada kedekatan dengan seorang ayahnya gitu kan. Lah berarti kan tidak hanya itu tadi ya, ternyata mental juga berpengaruh. Ini kalau anak tidak dekat dengan seorang ayah, biasanya kayak jadi kurang percaya diri.
1: Terutama untuk anak perempuan. Anak perempuan tuh kalau bisa harus dekat dengan ayahnya. Terus ayah, seorang ayah harus bisa apa ya, mengedukasi kepada anaknya bagaimana karakter-karakter laki-laki. Jadi nanti kalau sudah remaja jangan sampai mudah jatuh ke pelukan laki-laki gitu.
2: Saya yakin gini, kalau seorang anak sudah full cinta di rumah, maka tidak dia
1: akan mencari cinta
2: di luar, gitu loh.
0: Jadi akan bisa memilih mana yang pantas, mana yang tidak gitu ya.
2: Biasanya nanti coba aja kalau mbak gitu, pasti kan milihnya aku pengen kayak pasanganku kayak ayahku, misalnya gitu ya.
0: Jadi berarti pentingnya menanamkan cinta dari awal ya oleh seorang ayah kepada anaknya. Nah, kalau kita melihat sekarang ini kasus-kasus semacam ini gitu ya, pelecehan seksual, kemudian KDRT dan masih banyak lagi hal-hal yang apa istilahnya mungkin buat kita geram gitu bisa kita katakan. Nah, kalau kita lihat dari pemicunya oleh fatherless ini, apakah memang fatherless ini terus meningkat kasusnya Bu Sri dan Bu Laila, atau memang hanya baru terekspos saja karena sekarang ini memang sudah apa ya, dunia digital juga sudah tidak bisa dikendalikan gitu.
2: Kayaknya baru terekspos ya. Mungkin dahulu itu sudah ada mungkin ya.
1: Cuma enggak terekspos. Atau mungkin sekarang mungkin tambah meningkat bisa. Karena apa? Ini efek dari setan gepeng ini. Iya kan?
2: Kalau gini aja di rumah.
1: Ayo. Enggak ada komunikasi kan?
0: Iya.
1: Kita duduk bersama, makan bersama itu sudah
2: enggak
1: seperti
2: gerakan
1: dulu.
2: Makanya dulu kan ada pemerintah ada gerakan makan di meja makan gitu ya.
1: Minimal satu hari itu sekali atau mungkin setelah apa sore ya, atau mungkin sebelum, kalau mungkin sebelum berangkat sekolah kan sibuk ya, nanti sore itu dimanfaatkan untuk makan bersama. Pada saat makan bersama itulah kita bisa sharing, seorang ayah bisa menanyakan gimana kabar nanti tadi di sekolah, atau mungkin kehidupan yang ada hal-hal yang kurang menarik atau membuat hatinya resah. Nah itu jadi bisa saling sharing dari hati ke hati.
2: Gak usah lama-lama lah, mungkin cuma 10 menit kita tanyakan kabar anak seperti
1: apa. Kualitasnya itu yang penting. Atau mau tidur itu kita seorang ayah mendatangi di kamarnya, terus mengelus-elus kepalanya, terus sekaligus mendoakan. Itu enggak sekarang itu walaupun ngumpul
2: ya sama kayaknya
0: kadang enggak sadar juga kita ya.
2: Iya, dan sudah kalau kan kita enggak sadar kalau sudah ada sesuatu yang menarik di HP nih. Kayaknya mungkin ayah-ayah di sana ada yang seperti itu juga ya. Banyak yang fokus pada gadgetnya.
1: Ayah, ibu juga.
2: Oh iya, ini.
1: Apalagi sekarang balita itu bayi aja sudah dipegangi loh.
0: Iya, seharusnya kan belum boleh. Belum boleh.
2: Ya, itu. Jadi sekarang juga ada fenomena nih, misalnya orang tua sama-sama bekerja gitu kan. Pulang anak dititipkan di TPA, ya pulang diambil, ya sudah tanpa ada komunikasi. Mungkin mamanya atau ayahnya merasa capek di luar sudah bekerja kan. Biasanya itu kan ya juga sudah fokus ke apa HP-nya masing-masing. Lah makanya sekarang itu kadang anak kan sudah dikasih ini. Nah ini beberapa penelitian sekarang kan banyak nih anak yang mengalami speech delay atau apa kan gitu kan. Ya bisa jadi di dalam rumah itu komunikasinya kurang maksimal gitu ya. Jadi sama-sama sibuk sendirilah gitu kan. Nah, dan ini kayaknya banyak banget ya Bu ya.
1: Ya, ya makanya Pak Menteri Kemendikbud kan juga mewanti-wanti karena ini masalah yang paling besar sekarang itu tidak hanya kenakalan remaja, terus seks bebas, terus apa nafsa, dan yang tidak kalah penting adalah HP, gawe. Oleh karena itu orang tua harus ada aturan lah di rumah itu kapan berapa menit itu berapa jam kita itu kalau bisa menghentikan ini. Jadi kalau bisa wis ini ditaruh, nggak usah dilihat. Termasuk orang tuanya harus memberi contoh.
0: Ini juga pentingnya kesadaran bagi para orang tua juga ya. Untuk apa istilahnya ketika melarang anaknya menggunakan gawe, dia juga harusnya harus bisa membatasi diri gitu. Ya tidak terlena dengan
1: jangan anaknya gawe dilarang tapi
2: mamanya atau ayahnya atau papanya
1: asik dengan gawe.
0: Iya, karena kan anak-anak secara tidak langsung meniru orang tua juga ya.
1: Betul itu.
2: Ya memang untuk sekarang mengasuh anak gampang-gampang susah. Menurut saya sih bukan begitu Bu. Kan ya, karena ya ada
1: sekarang
2: teknologi
1: banyak, sekarang lebih berat itu permasalahannya juga kendala-kendalanya itu, dan orang tua itu harus banyak belajar sekarang. Makanya di BKKBN itu kan ada program untuk yang punya anak balita harus ikut bina keluarga balita. Itu apa sih? Untuk kita itu belajar tumbuh kembang anak kita. Di situ kita belajar. Nah, yang remaja ada bina keluarga remaja. Untuk apa? Tiga persoalan remaja itu orang tua harus paham. Remaja juga harus bisa memahami cara berkomunikasi dengan orang tua. Nah, yang lansia Mbak tidak kalah pentingnya ada bina keluarga lansia. Karena pada saat lansia itu kita itu ada penurunan apa ya fisik, psikis juga. Nah itu kita kalau nggak kita bekali, kita juga nanti ada depresi kalau dan diperkirakan 2045 itu jumlah lansia itu lebih banyak dengan jumlah penduduk produktif. Kalau nggak kita apa siapkan mulai sekarang Mbak, mereka akan jadi beban. Makanya mulai sekarang juga BKKBN itu sudah mulai program ada selantang BKL itu dioptimalkan dengan sekolah lansia tangguh agar mereka menjadi apa lansia yang smart, sehat, aktif,
2: mandiri,
1: produktif, mandiri dan bermartabat. Jadi tidak menjadi beban kalau misalkan usianya 70 tahun ke atas nggak jadi apa PJP, jadi kembangnya amben istilahnya gitu. Jangan sampai itu. Jadi tetap harus mereka sehat, apa produktif, aktif dan mandiri juga bermartabat.
0: Oke. Okay. Jadi apa boleh dikatakan juga ini sebenarnya sebelum melakukan atau melangkah ke pernikahan begitu ya, karena menjadi orang tua itu sangat berat. Tugasnya perlu untuk menyiapkan mental yang sangat matang. Betul. Ya.
1: Ketika tidak hanya mental, tidak. Mbak, ekonomi juga.
2: Oh ya, iya benar.
1: Kesehatannya harus baru mental juga.
2: Yeah. Jadi kalau untuk menikah itu harus benar-benar disiapkan ya, baik fisik, fisik, psikis,
1: mental.
2: Ya mental ya. Sama ya ekonomi ya.
1: Iya betul. Okay.
2: Belum. Jadi di kami itu kan kami kan biasanya melakukan penyuluhan ke ini ya, bimbingan perkawinan pada calon pengantin. Di kami contohnya aja ya Mbak, di untuk mengurus surat nikah itu kan biasanya para calon pengantin kan disuruh untuk melakukan tes kesehatan kan.
0: Iya.
2: Nah, ternyata ini saya itu sudah beberapa kali ya, lebih kalau dari 3 kali. Ketika kami tanya, tahu nggak ini kenapa kalian harus melengkapi surat sehat disuruh tes kesehatan dulu
1: ke
2: puskesmas? Ternyata
1: nggak tahu.
2: Semuanya nggak tahu, nggak ngerti. Misalnya di tempat itu ada 10 pasang gitu ya, 10 pasang calon pengantin. Enggak ada yang tahu. Okay. Misalnya kan di situ kan kalau cat ini kan pasti disuruh untuk lab HB-nya, HB untuk mengukur lilanya gitu ya, berat badannya, kemudian ada tes urin gitu-gitu enggak. Lah, itu kan sebenarnya adalah salah satu deteksi dini untuk mengatasi stunting gitu kan ya. Jadi, deteksi dininya itu dari itu hasil kesehatannya. Misalnya nih, kalau HB-nya hemoglobinnya hasil tesnya itu di bawahnya 12, berarti nanti kalau misalnya hamil kan ada resiko kan, bukan berarti tidak boleh hamil gitu kan, ada resiko. Misalnya kalau lingkar lengan ini ya, diukur itu
1: atas, kurang dari 23,5.
2: Ya itu berarti kan nanti
1: itu.
2: Rentan kekurangan energi kronis ya. Nah itu salah satu pemicu stunting gitu ya. Lah ternyata beberapa catin itu tidak mengerti hal itu. Kenapa kok disuruh ini, padahal sebenarnya kami itu sudah melakukan edukasi ya.
1: Bahkan ada tim pendamping keluarga di masing-masing RT maupun RW, Mbak. Ya, tugasnya mereka yaitu pendampingan, cari catin, cari ibu hamil dan balita non balita abaduta ya. Jadi kalau misalkan di wilayah itu ada calon pengantin, langsung didatangi, diedukasi, sudah periksa kesehatan terus sudah periksa administrasinya ya Mbak Uli ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ternyata kek, itu sudah diedukasi, oh sampean kudu begini, olahraga harus begini, makannya harus begini. Kekurangan FE ya, harus minum tablet tambah darah, terus harus makan makanan yang berimbang segala macam. Jadi seperti itu sudah Mbak. Baik, jadi kami itu pemerintah itu sudah berupaya semaksimal mungkin sebetulnya.
2: Jadi mungkin masyarakat masih belum sadar mungkin ya. Jadi masih proses. Jadi belum menganggap ini adalah hal yang penting kan gitu. Kan kami juga sering menanyakan ke para calon pengantin, sudah punya perencanaan belum? Nanti tinggalnya di mana? Mau punya anak berapa? Ternyata mereka itu menikah menikah. Padahal seharusnya hal-hal seperti itu harus ada perencanaan ya.
1: Harus ada komitmen Mbak Uli sama calon suami atau pacarnya itu.
2: Jangan sampai nanti tuh di tengah perjalanan nih ada crash karena aku tidak mau tinggal serumah dengan
1: orang tua atau mertua.
0: Berarti itu harus diomongin juga sebelum
2: Baik.
0: Kalau kita lihat fenomena yang sekarang ini kan banyak sekali ya terjadi hal-hal seperti kayak KDRT, kemudian perpisahan karena perselingkuhan dan lain sebagainya. Nah ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda ya, Gen Z, terkait dengan hal-hal yang terjadi seperti saat ini. Dan juga adanya kekhawatiran bahwa mereka belum siap nih kalau menikah nanti harus menghadapi biduk rumah tangga gitu. Kemudian juga untuk mungkin tidak merasa pantas untuk menjadi orang tua, sehingga akhirnya para anak-anak muda zaman sekarang tuh banyak memilih kemudian untuk
1: jomblo,
0: tidak menikah. Apa begitu? Bukan jomblo lagi tapi tidak menikah.
2: Nah, ini bagaimana? Ini kayaknya juga satu tantangan nih. Jadi di BKKBN itu kan ada bidang sendiri yang kependudukan ya. Jadi itu terus sama keluarga berencana. Jadi itu memang nih yang jadi isu di kami itu sekarang banyak anak muda itu benar menikah tapi child free, gitu.
0: Oke.
2: Kemudian ada yang takut menikah karena ya anggapan ya mungkin
1: ya, belum siap itu tadi.
2: Ya. Karena mungkin banyak terup di medsos ya. Kadang tuh banyak curhatan-curhatan.
0: Akhirnya.
2: Akhirnya, aduh aku nggak mau menikah lah.
1: Enggak, karena dianggap mereka menikah itu mengumpulkan masalah.
0: Iya ya, betul.
2: Makanya harus siap lahir dan batin memang benar.
1: Iya. Ya. Padahal jadi menikah itu tidak hanya menikah memenuhi kebutuhan seksual saja sebenarnya, tetapi menikah itu sebenarnya adalah ibadah, Mbak.
0: Betul.
2: Ibadah meneruskan, terpanjang.
1: Meneruskan keturunan juga, dan hidup itu memang ya harus menghadapi masalah. Ada hidup yang gak ono masalah.
0: Ini yang perlu disadari dan diluruskan ya, bahwa menikah tidak menikah itu tetap ada masalah. Oke, tapi kan banyak juga apa istilahnya kayak, oke saya tidak menikah ada masalah, tapi kalau saya menikah itu akan lebih banyak masalahnya begitu.
1: Makanya kita harus meluruskan kepada mereka bahwa menikah itu tidak hanya seperti itu. Jadi kembalikan kepada kalau di Muslim ya sebagai ibadah itu, Mbak. Jadi ibadah ya, ibadah itu enggak ada enaknya yo. Kita harus memaksa diri, termasuk sholat itu kan harus dipaksa diri kita untuk sholat. Puasa juga kita harus paksa. Kalau enggak ya enggak mungkin kesampaian. Jadi makanya segala sesuatu itu harus kita niatkan untuk ibadah. Ibadah harus memaksa diri. Terus kalau insya Allah kalau sudah niatnya ibadah dengan segala macam kesulitannya pun kita akan terima, ikhlas kembali itu tadi, kita yang penting berupaya, semuanya serahkan kepada Yang Maha di atas.
0: Oke.
2: Jadi memang menikah itu pilihan ya, tapi kita membayangkan aja kalau misalnya nggak ada orang menikah, otomatis nanti
1: jumlah penduduk dunia
0: menurun.
1: Ini yang sudah terjadi di Jepang tuh sudah mulai, terus Swedia itu,
2: akhirnya PR juga untuk negara atau pemerintah ya. Kalau sekarang, dulu kan mungkin ya setiap keluarga punya putra putri misalnya
1: di atas dua.
2: Sekarang itu kayaknya kita TFR-nya 1,9 tuh.
1: Iya. Jadi di Kota Malang itu mungkin dalam satu keluarga itu sudah kurang dari 2, Mbak, rata-rata.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ini juga saya rasa juga ketakutan. Termasuk saya mungkin menikah. Ini adanya ketakutan ketika nanti menikah, bukan hanya soal bahagia atau tidak bersama pasangan gitu ya, tapi lebih ke anak nanti bisa nggak saya menjadi orang tua yang baik sehingga anak saya juga nanti menjadi anak yang baik gitu. Karena sekarang kan banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja, menjadi pelaku, kemudian korban kekerasan dan segala macam, dan lebih parahnya lagi soal tadi yang Ibu sempat bahas, penyimpangan itu LGBT tadi. Ini kan menjadi kekhawatiran yang sangat luar biasa ya di masyarakat, khususnya untuk anak-anak yang belum menikah ya, begitu.
1: Terutama Gen Z. Makanya kita juga harus mensosialisasikan kepada mereka, kepada generasi-generasi muda bahwa apa menikah itu tidak kembali ke itu tadi. Kita kembali kalau di dalam agama itu kan sunah Rasul juga kan. Rasul itu benci, kalau sampai benci terhadap sunah ya termasuk membenci Rasul juga kan. Makanya nikah itu adalah ya kewajiban sebetulnya. Kewajiban untuk apa? Ya melanjutkan keturunan, terus ibadah tadi. Terus nanti negara ini kan juga perlu berlanjut, berkesinambungan.
2: Generasi-generasi
1: selanjutnya. Nah, untuk seperti itu kita harus menyiapkan ilmu, Mbak. Untuk segala apapun harus perlu kita punya ilmu. Kalau ingin menjadi jadi orang tua misalkan sudah berencana pingin menikah, saya harus mempersiapkan diri mendapat ilmu catin itu tadi, termasuk di bagaimana kesehatannya, terus bagaimana mentalnya, terus terutama ekonominya. Dan percayalah bahwa Allah itu maha segalanya. Allah itu sudah membagi rezeki ke setiap orang, dan menikah itu salah satu pintu untuk terbukanya rezeki. Jadi jangan khawatir, aku uji penghasilan saya cuma segini, mampu nggak saya menghidupi anak orang? Insya Allah mampu, bisa. Karena hidup itu tidak sama seperti hitung-hitungan matematika 1 + 1 = 2. Itu
2: intinya. Berarti gini ya Bu Utami, intinya kita itu optimis lah.
1: Begitu. Jadi
0: baik. Ini kalau kita balik lagi, masih apa ya, masih banyak anggapan bahwa tugas ayah ini mencari nafkah begitu. Padahal mencari nafkah ini belum cukup ya untuk menjalankan peran seorang ayah. Nah, ini bagaimana, Bu?
2: Jadi nanti ini awalnya harus sebelum menikah nih harus ada komunikasi antara calon pengantin
1: calon suami dan calon istri, terus dicatin tadi
2: adanya komitmen tadi. Iya, jadi gini, nanti sebelum menikah tuh pasti mendapatkan bimbingan perkawinan nih dari KUA, dari kami kan gitu kan. Selain itu
1: cari juga
2: banyak kelas calon pengantin ada kok.
1: Terus ini Mbak, peran ayah ini ternyata juga ada imbauan sekarang itu ayah harus menjadi mentransfer ilmu kepada remaja ini untuk menjadi ayah nanti kedepannya atau masalah kesehatan reproduksi juga ini peran ayah kepada anak-anaknya, putra-putrinya.
0: Baik.
1: Jadi seperti itu.
0: Baik. Nah, ini pengerusamaan gender berarti peran ayah dan ibu apakah harus sama persis atau bagaimana ini?
1: Yang jelas
2: secara pengasuhan harus seimbang ya, karena
1: kerjasama,
2: Nah,
0: ini bagaimana mengatur peran antara ibu dan ayah sehingga balance gitu?
2: Di awal komunikasi, Mbak. Ya kan. Jangan sampai kalau kita lihat kan kadang kalau misalnya ada seorang ibu melahirkan, ya wes nanti menyusuinya ya tetap ibunya masak atau apa. Itu akhirnya kadang itu rawan stres, bukan ya, Bu?
1: Iya, betul. Lah,
2: ini kayaknya di awal itu tidak ada obrolan.
1: Terus juga kita harus ini harus mengkaie terus ini, Mbak. Mengkaie lewat kader, lewat ya mungkin di pengajian, di PKK, dasawisma atau di kelompok-kelompok tertentu, di potan-potan itu. Kita harus ya itu tadi mensosialisasikan peran ayah dalam pengasuhan, terutama dalam 1000 HPK. Jadi itu penting, Mbak. Nah, karena karakter anak itu yang membentuk itu ternyata orang tua. Karena lahir itu ibarat kertas putih. Jadi yang bikin

0: arus keseluruhan gitu kan.
1: Nah itu perlunya belajar.
2: Oke, baik. Ini kalau kita berbicara produk ya, produk paderless ya, kemudian anak-anak bisa melakukan kenakalan remaja dan lain sebagainya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika anak-anak ini sudah terlanjur apa, bukan terpapar ya, udah menjadi anak yang paderless, ini apa yang harus dilakukan supaya anak-anak ini tidak apa melakukan hal-hal yang menyimpang karena paderless tadi?
1: Nah ini memutus anu ya,
3: memutusnya. Jadi sebenarnya harus kesadaran si
1: anak itu
3: sendiri. Anak sendiri. Jadi oh ya ternyata aku tuh kurang kasih sayang orang tua ayah itu ya. Berarti harus harus punya mindset pikiran toh jangan sampai nanti anakku seperti aku.
2: Oke. Okay. Tapi kan untuk anak-anak ini kan butuh pendampingan juga ya. Tidak bisa serta-merta dia munculkan pikiran bahwa oh ya aku paderless dan aku enggak mau anakku nanti keturunanku juga seperti aku.
3: Gitu, atau gimana? Bisa kok. Jadi tuh kalau di kami tuh kan ada namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi tidak hanya di kelurahan, di sekolah-sekolah pun biasanya ada ya.
1: Jadi juga ada.
3: Jadi kita himpunkan biar anak itu kan biasanya curhat dengan sesama itu lebih.
1: Iya betul, lebih serak daripada curhat kepada orang tua.
2: Oke.
1: Oleh karena itu ada teman sebaya atau pendidik sebaya. Jadi di kalangan mereka itu ada permasalahan tiga ini kan, masalah remaja itu, masalah sek pranika, kalau sudah sek pranika ujung-ujungnya nikah dini, terus ini nafsa. Dulu ada HIV mbak, sekarang HIV sudah ranahnya dinas kesehatan. Nah terus ada lagi masalah komunikasi antara orang tua dan remaja. Nah ini yang persoalan ini yang kita bisa gali, kita belajar di PIKR maupun Bina Keluarga Remaja. Remajanya belajar di PIKR, nah keluarganya, ayah ibunya belajar di Bina Keluarga Remaja. Jadi mereka berkumpul di tingkat RT itu aja, yang punya-punya remaja berkumpul saling sharing, saling curhat bagaimana mengatasi masalah remaja di masing-masing itu bisa sharing. Oh nanti misalnya ada masalah begini, kalau misalkan di Poktan itu tidak bisa mengatasi, kita bisa rujuk mbak. Kalau masalah kesehatan ya kita bisa rujuk ke puskesmas. Tapi kalau masalah psikologi, nah kita juga kita rujuk.
2: Baik.
3: Jadi psikologi. Di kami kan juga ada apa ya, Satyan Gatra ya. Jadi kalau misalnya di luar sana mungkin ada remaja yang ingin berkeluh kesah, bisa datang di balai penyuluhan kami. Kan sekarang pun di puskesmas juga ada layanan psikologi. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah menyiapkan. Apa ya, menyiapkan pos-pos tertentu biar apa ya masyarakat tuh apa ya maksudnya
1: memanfaatkan itu. Kalau ada masalah itu bisa tahu larinya kemana. Nah ini mungkin yang belum bisa tersosialisasi. Nah alhamdulillah dengan kita sharing di RRI itu setidak-tidaknya RRI adalah corongnya ya, sebagai penyebar informasi, membantu mengkomunikasikan.
3: Kadang
1: ini
3: anak muda remaja kan malu nih, aku mau datang curhat gitu kan malu ya. Lah ada hotline-nya kalau di BKKBN. Kami di BKKBN itu ada namanya siapbahagia.com. Jadi bisa diakses nih bagi masyarakat, enggak hanya remaja ya, mungkin ada ibu-ibu orang tua yang
1: ayah tadi
3: berkeluh kesah itu misalnya curhat ingin mencari permasalahan atau solusi itu bisa di siapbahagia.com.
2: siapbahagia.com.
3: Ya di situ ya website bisa. Lah itu di sana juga ada ahli psikolog, ada dokter gitu ya. Atau misalnya nih masyarakat itu mau periksa gitu kan malu ya, mau konsultasi terkait misalnya kesehatan reproduksinya misalnya kenapa contohnya misalnya kenapa alat kelaminnya sakit bermasalah itu boleh
1: ada tumbuh sesuatu. Nah itu kan kalau kita curhat langsung gitu kan malu
2: apalagi
1: ya bisa itu konsultasi lewat
3: jadi ada
2: dan ini konsultasinya hotline-nya secara gratis atau
3: gratis kalau di siapbahagia.com gratis
1: atau mungkin yang bapak-bapak ingin vasektomi, mbak, ingin steril laki-laki, ya bisa itu.
3: Kalau misalnya pengen ketemu langsung, boleh ke kami. Kami ada namanya Pusan Gatra ya.
1: Kalau di kelurahan ada Puspaga, mbak, sudah.
2: Nah ini kalau masalah konsultasi balik lagi ya, kadang orang juga ragu karena mungkin takut biaya, karena biasanya kalau konsultasi ke psikolog atau apa itu kan lumayan gede ya biayanya. Nah ini untuk yang sudah disediakan oleh pemerintah ini apa? Apakah memang gratis terusnya atau hanya untuk konsultasi saja atau gimana?
1: Insya Allah gratis ya kalau konsultasi aja, kecuali kalau misalnya

0: Dan perlu
1: butuh penanganan khusus.
0: Kalau biasanya kan kita terutama masalah yang psikolog ya, terus kita nggak mampu mengatasi ya kita harus merujuk mbak. Okay. Nah kalau merujuk ya otomatis ya berbayar kepada dokternya.
1: Selama mungkin ada BPJS bisa kok. Kan BPJS juga ini ya, psikiater bisa ya.
0: Kalau di RSSN insya Allah gratis ya.
2: Baik, terakhir Bu Sri juga Bu Laili, mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin untuk para ayah ya, agar lebih bisa mendekatkan diri kepada anaknya, dan mungkin apa yang bisa dilakukan oleh ayah mulai besok mungkin untuk apa istilahnya, mungkin melakukan hal-hal sederhana untuk bisa mendekatkan diri atau memperbaiki hubungannya dengan ayah anak supaya tidak pada res. Silakan.
0: Ya mungkin himbauan aja ya, mari saya mengajak kepada para ayah di khususnya di Kota Malang itu, marilah kita terlibat, tidak hanya hadir tapi terlibatlah di dalam pengasuhan agar anak-anak kita itu menjadi anak yang sehat, cerdas dan tangguh. Jadi keluarga bahagia sejahtera yang berkualitas itu insya Allah nanti di tahun 2045 itu bisa terwujud jadi Indonesia emas itu, jangan sampai jadi Indonesia cemas ya. Itu mungkin itu barangkali Mbak Oli mau nambahkan.
1: Hanya menambahkan aja para ayah yang ada dimanapun berada, khususnya di Kota Malang, yuk nanti tanggal 13 Juli luangkan waktu untuk mengantar anak-anak ke sekolah pertama, di hari pertama sekolah gitu ya. Insya Allah anak-anak seneng banget gitu kalau diantar sama ayahnya.
2: Baik, terima kasih Bu Insinyur Sri Utami, juga Bu Laili Fauzia Esos ya, selaku penyuluh ahli media Dinas Sosial P3A2KB Kota Malang, juga penyuluh ahli pertama Dinas Sosial P3A2KB Kota Malang. Terima kasih untuk hadir pagi hari ini di Persatu RRI Malang. Semoga apa yang menjadi harapan kita tentunya terkait dengan paderless ini terwujud ya, bisa teratasi semuanya dan semua bisa menjadi hidup yang lebih baik ke depannya.
1: Amin.
2: Dan pendengar, demikian dialog siang hari ini, pengarus utamaan gender dan inklusi. Saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Bleu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran, selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau empat besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya 1 atau 2 pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan di Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di peran Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sophie Stadium, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
2: Finally a Grand Slam, I guess.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Ya, mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota ya, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami di Malang siang ini. Dan saat lagi kami akan bergabung, kami akan menyiarkan, maksudnya secara langsung sholat, ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Jami Kota Malang. Selamat mengikuti.
1: Bapak Sujiono, Temenggungan Malang. Almarhum Haji Dasibun bin Dahuri, Ibu Hajah Kamsiah binti Kasan Mualim Ngantan. Almarhum Atmari Syafi'i bin Marijan Kato Sudarmo, Ibu Hajah Zulaikha binti Marhaban Malang. Almarhum Haji Alwi Hajah Sadiyah, Haji Zainal Arifin Haji Ariyamah Malang. Almarhum Haji Sri Widodo, Jalan Taman Sulfat Nomor 10 Purwantoro Blimbing Malang. Almarhum Haji Bayu Raditya Tisworo bin Haji Mugiono Malang. Almarhumah Ibu Sumartini binti Semorejo Pandang Landung Wagir Malang. Almarhum Lukman Hakim bin Nur Hasim Kebalen Malang. Almarhumah Linda binti Salamun Sidot Sadar. Dan terakhir almarhumah Yuli Aisyah binti Badri Muharto Malang. Semoga dengan barokah suratul fatihah. Almarhum, almarhumah kedua orang tiga, orang tua kita, guru-guru kita, para mudaris dan pengurus Ta'amir Masjid Agung Jaya Malang yang telah meninggal dunia, serta nama-nama yang kami sebut tadi di atas, semoga kesemuanya dilapangkan di alam barzah, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal solehnya, dan ditempatkan selayaknya di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Berkenan setelah sholat Jumat nanti akan dilaksanakan sholat waib untuk almarhum almarhumah sebagai berikut. Almarhum Kiai Haji Abdul Razak Probolinggo, almarhumah Ibu Riza Rizki Amalia Fahri Kediri, dan almarhum Bapak Faisal Hadi Jakarta. Hadirin rahimakumullah, yang bertindak sebagai imam khotib pada kesempatan Jumat ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sultan Rafi'i dan Bilal oleh Ustadz M. Sarif. Berikutnya kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, undangan tablik akbar internasional yang akan dilaksanakan hari Sabtu 11 Juli 2026 pada sholat maghrib di ruang utama Masjid Agung Jaya Malang dengan pembicara utama Profesor Dr. Muhammad Syarif As-Sawaf, Rektor Universitas Biladusi Samsuriah tahun 2011-2024. Kemudian laporan keuangan untuk bulan Juni 2026 sebagai berikut. Pemasukan di bulan Juni 2026 untuk anggaran operasional sebesar Rp132.786.000, untuk bangunan dan perawatan gedung Rp27.340.000, untuk afak dan yatim Rp35.250.000, masukan lain-lain Rp4.214.000. Total masukan di bulan Juni 2026 sebesar Rp199.590.000. Pengeluaran di bulan Juni 2006 untuk kegiatan operasional sebesar Rp142.134.000, untuk perawatan gedung Rp22.380.000, untuk santunan duafa dan yatim sebesar Rp61.156.000, untuk kegiatan hari-hari besar Islam tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah sebesar Rp17.005.000, dan untuk pelunasan renovasi gedung siswa sebesar Rp85.000.000. Total pengeluaran di bulan Juni 2026 sebesar Rp327.675.000. Selisih masuk dan keluar di bulan Juni 2006 minus Rp128.085.000. Yang terakhir dan penutup, atas nama pengurus Yayasan Masjid Agung Cahaya Malang, kami menyampaikan ribuan terima kasih atas kehadiran, atas sumbangsih, atas amal sedekah para jamaah untuk kemaslahatan dan kemakmuran Masjid Agung Cahaya Malang. Semoga segala amal kebaikan para jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, dibalas dengan sebaik-baik balasan. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Amin ya rabbal alamin. Atas segala yang kurang berkenan kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

حي على

الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليه توكلنا وإليه المتاب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من أناب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم المآب أما بعد فيا إخوتي عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم hadirin jamaah jumat yang dirahmati oleh Allah sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwa setiap orang yang hidup di dunia ini pasti ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak ada satupun manusia yang tidak ingin bahagia. Maka dari itu perlu diketahui bahwa salah satu kunci bahagia menurut Al-Quran, menurut Allah, zat satu-satunya, zat yang bisa memberikan kebahagiaan adalah apabila kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun kata Allah bertobatlah kalian semua wahai orang-orang mukmin pasti kalian bahagia ma'asyiral muslimin rahimakumullah mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan dengan tobat itu pasti orang bahagia karena dosa-dosa itu yang membuat orang susah hidupnya. Dosa-dosa itu yang membuat urusan orang dipersulit oleh Allah. Dosa-dosa itu yang mempersempit rezeki. Dosa-dosa itu ya yang membuat orang malas ibadah. Dosa-dosa itu yang membuat orang berat melakukan ibadah. Dan bahkan dosa-dosa itu yang membuat orang tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja warzaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang selalu istighfar, ya, tentunya tidak hanya sekedar lesan, sambil ingat dosanya, kemudian menyesali dosa itu. Apa kata Nabi? Ja'alallahu min kulli hammin faraja. Maka Allah jadikan susah-susahnya dihilangkan oleh Allah. Wa min kulli dhikin makhraja. Segala kesulitannya dimudahkan oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rizki dengan jalan yang mudah, yang tidak diduga-duga. Ini menunjukkan bahwa ya, penyebab orang susah, penyebab orang sulit, penyebab sempit rizki adalah dosa-dosa itu. Dan bahkan dosa-dosa itu dianggap oleh Nabi sebagai penyakit. Beliau bersabda, Ala ukhbirukum bida'ikum madawa'ikum maukah? Aku beritahu kalian penyakit kalian dan obat kalian. Ala inna da'akum az-dunub. Ingat, sesungguhnya penyakit kalian yang sebenarnya adalah dosa-dosa ini. Wa dawa'akum al-istighfar. Obat dari
daripada penyakit dosa adalah istighfar dan bertobat kepada Allah. Sebagaimana kita pada saat badan kita sakit, pasti kita malas melakukan sesuatu. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya makan, minum. Tidak bisa enak, tidur dan sebagainya. Maka begitulah penyakit hati, penyakit rohani lebih parah bahayanya. Di dunia membuat orang sulit, ya, urusannya datang berbagai macam kesusahan, sulit rezekinya, mau ibadah berat, ya, tidak bisa merasakan ibadah itu. Ya, nanti di kuburan akan mendatangkan azab gara-gara dosa, dan di hari kiamat lebih dahsyat azabnya sampai di akhirat. Itu, ya. Maka orang mukmin harus lebih takut, ya, dosa daripada penyakit apapun. Sebab kalau penyakit-penyakit jasmani, selama orang itu tidak sakit rohaninya, tidak sakit, maka ketika mati hilang penyakit, berapapun banyak penyakitnya hilang. Bahkan kalau orang itu diuji sakit jasmaninya tapi sabar, ridho, oh, selain menghapus dosa-dosa, menghasilkan pahala yang tidak berhitungan oleh Allah dan akan meninggikan derajat. Tapi kalau penyakit berwujud dosa, wah, di dunia serba kesulitan, susah, bahkan terjadinya berbagai macam bala, musibah, bencana, tidak mungkin, ya, pasti karena dosa-dosa itu. Itu sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30, Alhamdulillahi minasyaitanirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Maka apapun musibah yang menimpa kalian, pasti akibat perbuatan dosa yang kalian lakukan. Maka dari itu, kalau kita ingin di dunia, ya, dihilangkan kesusahan kita, ingin dimudahkan segala kesulitan kita, ingin diberi kemudahan rezeki-rezeki kita, ingin diberikan keringanan dalam melakukan ibadah, ingin diberi bisa menikmati ibadah, kita harus selalu tobat dari dosa. Dan alhamdulillah, syariat tobat untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat ringan. Kalau kita baca Al-Quran, syariat tobat untuk orang-orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, tidak cukup seperti kita tobat, harus membunuh diri dan harus mau dibunuh. Itu nas Quran. Tapi kalau kita justru tidak boleh tobat dengan membunuh diri, melukai, tidak boleh. Tobat kata ulama hanya tiga. Satu, menyesal, menyesal betul, ya. Kemudian yang kedua, berhenti dari dosa itu. Yang ketiga, punya niatan kuat untuk tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi, ya. Itu kalau dosa berhubungan dengan Allah. Kalau dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, ada tambahan satu lagi, harus menyelesaikan hak adami. Kalau orang itu pernah ngambil haknya orang, harus dikembalikan. Kalau orang pernah nyakiti orang, harus meminta ridho dan, ya, halalnya. Nah, akan lebih sempurna lagi tobat itu kalau diawali dengan mandi tobat, kemudian sholat tobat, kemudian ditambah tadi itu. Apabila orang itu benar-benar tobat dengan cara tersebut, memenuhi syarat, maka setidaknya ada 5 keuntungan besar, 7 keuntungan besar yang diperoleh oleh orang yang tobat itu. Yang pertama, dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, ketika orang tobat betul, dihapus oleh Allah. Itu kata Nabi, At-ta'ibu minal dambi kaman la dambalah. Orang yang bertobat dari dosa bersih seperti tidak punya dosa sama sekali. Alangkah baiknya Allah, ya. Yang kedua, selain dosa-dosa itu dibersihkan, diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Dasarnya surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang itu kata Allah, kalau tobat dengan benar tobat dan setelah tobat memperbaiki dirinya, memantapkan imannya, maka kalau dosa tadi itu 100 dosa, 100 dosa dihapus sekaligus diganti dengan 100 kebaikan. Kalau 1000 dosa dengan tobat cuma 1000 dosa dihapus diganti langsung dengan 1000 kebaikan. Itu kata Allah. Yang ketiga, ketika orang itu tobat dengan benar, yang tadinya ketika maksiat dibenci, dimurkai oleh Allah,
ketika tobat ya dengan sungguh-sungguh langsung berbalik 180 derajat. Allah cinta, Allah senang sama orang itu. Dasarnya surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang tobat dengan benar maka kesusahan-kesusahannya dihilangkan oleh Allah. Yang kelima, kalau orang itu tobat benar, maka kesulitan-kesulitan dimudahkan oleh Allah. Yang keenam, orang kalau tobat dengan benar, maka rizkinya dimudahkan oleh Allah. Dan yang ketujuh, ada jaminan dari Allah, ketika orang tobat benar, pasti bahagia. Bahagia di dunia, dan bahagia di akhirat. Atas dasar ini, marilah kita mumpung ya. Kita punya Allah yang selalu membuka pintu tobat seluas-luasnya. Allah selalu membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Sebelum akan datang nanti, ya, tobat itu ditutup oleh Allah. Ya, ketika datang sakaratul maut, kata Nabi, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughayyir. Allah selalu menerima tobat seorang selagi belum mengalami ghor-ghorah.

matahari terbit dari barat, orang walaupun taubat 1 juta taubat, istighfar 1 menangis sampai habis emang, tidak akan diterima oleh Allah karena pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita

pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda sidang silang sholat Jumat langsung dari Masjid Jami Kota Malang. Dan kami kembali menemani Anda di Malang siang ini. Saya Raya Jafar masih akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, kuperintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk

Seri berita, Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat sebanyak 97 kasus baru orang dengan HIV selama periode Januari hingga Mei 2026. Kunjungan wisatawan Kota Batu tembus 242.000 selama libur sekolah tahun ini. Itulah di antara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi Jumat 10 Juli 2026. Berita selengkapnya bersama saya Rahayu Jafar.

0: Pedia dan pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat sebanyak 97 kasus baru orang dengan HIV atau ODHIV selama periode Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 35% berasal dari kelompok laki-laki seks dengan laki-laki atau LSL yang masih menjadi populasi kunci dengan temuan kasus terbanyak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan pemerintah tidak hanya berfokus pada jumlah kasus, tetapi juga memutus rantai penularan melalui deteksi dini. Semakin cepat seorang mengetahui status HIV, maka pengobatan dapat segera diberikan untuk menekan risiko penularan. Untuk mendukung upaya tersebut, Dinkes Kota Malang telah menyediakan 16 layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit yang melayani pemeriksaan HIV, pengobatan hingga perawatan bagi ODHIV. Terapi antiretroviral atau ARV juga terus diberikan dan harus dijalankan seumur hidup agar jumlah virus dalam jumlah dapat ditekan.
1: Kita itu kan berupaya untuk memutus rantai penularan. Salah satunya bagaimana kita untuk bisa menemukan lebih banyak HIV baru di populasi kunci. Nah, populasi kunci itu kan banyak. Memang di Kota Malang ini sebagian besar adalah populasi kuncinya di LSL. Jadi laki-laki, seks laki-laki. Nah.
0: Selain kelompok LSL, Dinkes juga melakukan screening terhadap ibu hamil, wanita pekerja seks, pengguna jarum suntik bergantian, dan waria. Hingga Mei 2026, sebanyak 78% kasus baru HIV ditemukan pada laki-laki, sedangkan 22% lainnya perempuan. Dinkes Kota Malang juga terus menggencarkan layanan voluntary counseling and testing atau VCT di seluruh puskesmas, dan masyarakat yang memiliki faktor risiko diimbau memanfaatkan layanan tersebut. Sementara ODHIV yang telah terdeteksi terus didampingi agar rutin menjalani terapi ARV, kontrol berkala, serta mendapatkan dukungan dari tenaga kesehatan, keluarga, dan pendamping.

0: Tekan fluktuasi harga ayam dan sayur, tim Satgas Pangan Polres Malang intensif pantau harga pasar. William Nathan melaporkan selengkapnya.
1: Tim Satgas Pangan Polres Malang mengintensifkan pengawasan harga ayam dan telur di Pasar Kepanjen. Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan digandeng oleh petugas gabungan untuk memantau langsung pergerakan harga komoditas daging ayam dan telur.

0: Langkah taktis ini membuahkan hasil positif. Fluktuasi harga yang kerap dikhawatirkan konsumen terbukti tidak terjadi. Sebaliknya, grafik harga kedua bahan pangan sumber protein tersebut berada di zona aman dan relatif stabil, didukung dengan ketersediaan barang yang melimpah. Tim Satgas Pangan Polres Malang Ibtu Andreas Surya Wiramakara Watratang menegaskan bahwa monitoring berkala ini sangat krusial untuk mendeteksi potensi gangguan distribusi maupun kelangkaan barang. Jadi ini, tim Satgas Pangan turun ke lapangan bersama instansi terkait untuk mengecek harga sekaligus memastikan ketersediaan komoditas telur dan daging ayam. Fokusnya adalah melihat apakah ada indikasi kelangkaan atau tidak. Hasil pemantauan menunjukkan harga pangan cenderung stabil.
1: Di pasar Kepanjen, kebetulan kami melakukan pengecekan terkait dengan harga telur, telur ayam, dan juga daging ayam, terutama dengan ketersediaan, apakah terjadi kenaikan, terjadi kelangkaan atau tidak. Nah, puji Tuhan hari ini mungkin kami sama dari itu dinas terkait juga pada saat pengecekan harganya puji Tuhan masih stabil. Harganya masih stabil, juga ketersediaan stok juga masih tercukupi.
0: Berdasarkan data real yang dihimpun tim gabungan di pasar Kepanjen, harga daging ayam ras saat ini bertengger di angka rata-rata Rp31.000 per kilogram dengan harga terendah menyentuh kisaran Rp28.000 per kilogram. Sementara itu, untuk komoditas telur ayam harganya stabil dan ramah di kantong konsumen, yakni berada di angka Rp21.000 hingga Rp24.000 per kilogram. Sinergi berkelanjutan antara pihak kepolisian dan jajaran pemerintah daerah ini berkomitmen akan terus digulirkan secara konsisten. Langkah tersebut diambil demi membentengi psikologi pasar, sekaligus memitigasi adanya praktik penimbunan atau spekulasi harga sepihak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Kajian Inisiatif Pemuda atau INTIP Kabupaten Malang mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program Bongkar Ratun Tebu tahun 2026 yang didukung alokasi anggaran pemerintah pusat sebesar 40,08 miliar. Pengawasan ini dinilai penting agar program peningkatan produksi gula nasional berjalan tepat sasaran dan tidak mengulang persoalan data penerima pada tahun sebelumnya. Penasehat INTIP Kabupaten Malang, Hotip, mengatakan anggaran tersebut telah tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan atau RUP Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 untuk pengadaan benih tebu. Kegiatan bongkar ratun seluas 4.000 hektar di Kabupaten Malang. Menurutnya besarnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat menunjukkan keseriusan negara dalam mempercepat terwujudnya swasembada gula nasional. Karena itu seluruh tahapan pelaksanaan program perlu mendapatkan pengawasan dari masyarakat, petani hingga pemangku kepentingan.
3: Mengingat bahwa kegelontoran dana yang diberikan oleh pusat ini kan cukup banyak. Untuk 2026 ini, gelontoran itu sekitar 40 miliar lebih. Tentu dengan anggaran yang besar itu butuh pengawasan juga, baik dari masyarakat, sipil maupun daripada mahasiswa dan pemuda seperti kita ini. Tentu ini akan terus menjadi awasan bagi kita agar bongkar ratun ini tepat sasaran. Maka hari ini tidak ada, kita berharap tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Semua bisa tepat sasaran terhadap masyarakat sehingga masyarakat betul-betul merasakan. Apalagi untuk 2026 ini sekitar 4.000 hektar itu sudah tercantum anggarannya di RAP Kementerian Pertanian tahun 2026 ini.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Avicenna Medisika Sani Putra, menjelaskan target program bongkar ratun tebu di Kabupaten Malang tahun 2026 mencapai 7.500 hektar. Hingga saat ini ribuan hektar calon petani calon lokasi atau CPCL tengah diusulkan. Avicenna menyebut target program bongkar ratun di Kabupaten Malang terbesar pertama di Jawa Timur, disusul Kabupaten Kediri mencapai 7.000 hektar. Ia menambahkan target tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan produktivitas tebu sekaligus mendukung program nasional swasembada gula.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Bergeser ke Kota Batu, reporter Rizky Darmawan melaporkan kunjungan wisatawan Kota Batu tembus 242.000 selama libur sekolah. Berikut informasi selengkapnya.
1: Kunjungan wisatawan ke Kota Batu selama masa liburan sekolah menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan rekapitulasi sementara Dinas Pariwisata Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan hingga sepekan sebelum libur sekolah usai mencapai sekitar 240.000 kunjungan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan angka tersebut dihimpun dari pemantauan yang dilakukan sejak 22 Juni hingga pekan terakhir libur sekolah 2026. Data tersebut berasal dari usaha jasa akomodasi dan daya tarik wisata yang menjadi sampel pemantauan Dinas Pariwisata. Menurut Oni, jumlah tersebut masih bersifat sementara karena baru mempresentasikan sekitar 27% data yang telah masuk. Pemantauan dilakukan terhadap 90 akomodasi hotel dan 49 daya tarik wisata yang tersebar di Kota Batu.
2: Grand total sementara kunjungan wisatawan pada usaha jasa akomodasi dan daya tarik wisata di Kota Batu telah mencapai 242.689 kunjungan. Angka ini sebetulnya masih merupakan puncak gunung es karena ini baru merepresentasikan sekitar 27% data yang masuk dari total jumlah 90 akomodasi hotel dan 49 daya tarik wisata yang kami jadikan sebagai sampel.
1: Untuk mendukung kelancaran aktivitas wisata, Dinas Pariwisata Kota Batu terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk unsur kepolisian, TNI, dan para pengelola destinasi wisata. Sinergi tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan kepada wisatawan, kelancaran arus lalu lintas, serta mobilitas selama masa liburan berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Batu berharap tingginya kunjungan wisatawan selama libur sekolah dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat posisi Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur yang terus diminati wisatawan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Macung perkuat kapasitas dosen, siapkan 7 guru besar baru menuju kampus unggul. Berikut laporan selengkapnya.
3: Universitas Macung terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, khususnya dosen, sebagai bagian dari strategi pengembangan institusi memasuki fase baru. Memasuki Disnatalis ke-19, kampus tersebut menargetkan peningkatan kualitas akademik melalui percepatan jenjang karir dosen, pembentukan kelompok riset, hingga penambahan 7 guru besar baru. Rektor Universitas Macung, Prof. Stefanus Yufra Manahentanio, mengatakan bahwa tahun 2026 menjadi titik awal transisi dari tahap pengembangan pertama menuju tahap kedua. Ia menyebut jika pada fase pertama, Universitas Macung mengusung semangat living example atau menjadi teladan melalui tindakan nyata, maka pada periode 2026-2045, kampus akan mengemban visi sebagai trendsetter yang mampu memberi kontribusi lebih luas bagi perkembangan pendidikan tinggi. Menurutnya, pengembangan kapasitas dosen menjadi salah satu prioritas utama untuk mendukung target tersebut. Saat ini Universitas Macung memiliki 6 guru besar dan 7 dosen dengan jabatan akademik lektor kepala. Dalam waktu dekat, kampus menargetkan penambahan 7 guru besar baru. Sebagai langkah konkret, Universitas Macung membentuk kelompok-kelompok riset, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nantinya, setiap guru besar akan membimbing kelompok dosen muda sehingga proses regenerasi akademik dapat berjalan secara sistematis. Ia menjelaskan pengembangan karir dosen tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah guru besar, tetapi juga berkesinambungan kaderisasi di setiap jenjang akademik mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, hingga guru besar. Saat ini Macung memiliki 82 dosen yang terdiri atas 20 dosen bergelar doktor dan 62 dosen bergelar magister. Jumlah dosen bergelar doktor terus meningkat dalam 3 tahun terakhir seiring semakin banyaknya dosen yang berhasil mencapai jenjang lektor kepala sehingga membuka peluang lahirnya guru besar baru dalam beberapa tahun mendatang.
4: Akan menambah 7 orang guru besar. Dan saat ini untuk menuju ke akreditasi perguruan tinggi unggul sebetulnya sudah terpenuhi. Tapi tidak cukup itu. karena unggul itu artinya melebihi standar nasional. Kami maunya harus betul-betul dipertahankan, benar-benar meningkatkan kualitas. Ya, kami membentuk kelompok-kelompok riset, kelompok-kelompok penelitian, dan kelompok-kelompok pengabdian. Masing-masing guru besar itu akan membawai kelompok-kelompok dosen.
3: Guru besar bidang manajemen inovasi ini juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas dosen tidak hanya ditujukan untuk memenuhi indikator administratif, tetapi juga memperkuat sistem nilai dalam pendidikan. Ia berharap melalui penguatan kapasitas dosen dan budaya akademik yang berorientasi pada nilai, Universitas Majung berharap mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, namun juga memiliki karakter kuat dalam menghadapi tantangan era digital dan kecerdasan buatan. Pada momen Disnatalis ke-19 ini, Majung juga memberikan penghargaan pada sejumlah dosen dan mahasiswa berprestasi bertajuk Sugeng Hendarto Award untuk memberikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasinya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Warta Berita Siang edisi kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Rahayu Japar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Drian Marta Dinata dengan judul lagu Ku Ingin Kau Tahu, baru saja membuka perjumpaan kita di 100 Besar Indonesia segmen request kali ini. Seperti biasa, saya akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu Indonesia pilihan pastinya, dan yang ingin request nanti akan saya putarkan ya. Bisa langsung WhatsApp aja ke nomor 081-555-615-6915, juga line telepon di 0341-495-850. Langsung aja ya, jangan lama-lama. Sudah ada yang masuk, kita coba angkat. Selamat siang.
1: Selamat siang kakak Widya Rahayu Java.
0: Iya ya, Pak Seranto, apa kabar?
1: Apa kabar, baik. Aku boleh pakai menyapa dengan Widya, boleh ya?
0: Boleh, boleh,
1: biar
0: boleh.
1: Aku selalu ingat temanku.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Klaten yang sudah sampai di Malang kemarin katanya.
0: Oke. Okay. Apa kabar, Pak?
1: Kabarnya baik, tapi aku gemetar loh. Tadi dengar berita, rupanya kasus HIV di Malang meningkat ya.
0: Betul, betul. Aduh, Pak, iya.
1: Semoga kita bisa obatnya gampang kok itu. Benteng iman kita harus kuat. Bagi yang sudah menikah, setia dengan pasangan. Bagi kita yang belum menikah, obatnya satu, hindari free sex.
0: Okay.
1: Itu yang paling penting ya.
0: Free sex, ya.
1: Jangan pernah punya keinginan untuk berhubungan seks sebelum menikah pokoknya. Apapun itu ya. Gitu kak ya. Itu menurut saya sih, semoga bisa dipengerti oleh kita semua ya.
0: Amin, amin, amin. Semoga terus bisa diatasi ya Pak ya.
1: Iya, karena itu kan penyakit juga toh ya.
0: Masa
1: mau gitu kita jorok.
0: Ganti-ganti prihatin pasangan. Juga ini kita.
1: Iya, itu bukan berita gembira, berita sedih, tapi enggak apa-apa. Itu RRI wajib menyampaikan biar orang tahu kan gitu kan. Jadi kadang-kadang sesuatu yang pun harus disampaikan biar orang tahu.
0: Iya. Ya, semoga bisa menjadi perhatian kita bersama dan angkanya pastinya bisa ditekan. Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pemkot.
1: Bisa 0%
0: juga. Iya, betul. Baik.
1: Mengerikan itu, merinding saat dengarnya. Oke.
0: Pak Suranta,
1: sekarang request mau, lagu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Mau request lagu dari BAG, judulnya Kekasihku Yang Pergi.
0: BAG Kekasihku?
1: Kekasihku Yang Pergi. Sebentar, kayaknya saya ada, kenapa diputar itu?
0: Kekasihku
1: yang pergi.
0: BAG, oke, ada.
1: Ada ya?
0: Ya.
1: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buat Mas Render di Jember, buat Faris di Batu, buat Pak Suko di Sidoarjo, buat semua pendengar ya. Dan yang terakhir buat Kak Widya Rujawa yang bertugas sampai jam 3 nanti.
0: Terima kasih banyak.
1: Demikian, terima kasih. Baik. Selamat siang.
0: Selamat
1: Say
0: siang.
1: Say no to free sex gitu pokoknya.
0: Iya, siap. Oke. Baik. Terima kasih Pak Suranto, ditunggu lagunya. Dan sebelum memutarkan lagu tadi yang sudah di request oleh Pak Suranto, saya ingin membagikan kabar satu kehilangan di sini. Ada telah hilang satu lembar STNK nomor polisi N2571KL atas nama pelapor Richa Rizna Priyanti SPD, atas nama STNK yang sama Richa Rizna Priyanti SPD, beralamat di Jalan Mojowangi RT 16 RW 6 Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Hilang di dalam perjalanan dari Mulyo Agung Kecamatan Dao menuju SDN 1 Desa Mojorejo di Kecamatan Mojorejo Kota Batu. Dan untuk Anda pendengar dimohon untuk bisa mengembalikan kepada yang bersangkutan atau bisa ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha dengan nomor telepon 081-3333-6074. Demikian, dan sekali lagi saya informasikan bahwa nomor 081-3555-6915 itu hanya bisa untuk WhatsApp call ya, jadi bukan untuk nomor telepon biasa. Jadi kalau mau telepon reguler nanti bisa di 0341-495-850. Kenapa WhatsApp hanya bisa WhatsApp call? Karena ini gak connect ke komputer, jadi gak bisa diangkat, dan nanti kalaupun diangkat suaranya gak bisa keluar gitu ya. Jadi kalau mau telepon ke nomor WhatsApp ya harus lewat WhatsApp call-nya, bukan nomor reguler ya. Baik, saya angkat satu penelpon dulu sebelum saya memutarkan lagu. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu.
0: Nggih, Pak Suko, silakan.
2: Nggih. Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, okay. Sehat selalu.
0: Ya. Pak sehat, Pak Suko juga Allah, semoga selalu dalam sehat ya.
2: Kami semawon.
0: Yeah.
2: Semoga menyenangkan keluarga Mbak Ayu diberikan bimbingan oleh Allah di setiap langkah dan dimudahkan segala urusan.
0: Amin, amin. Doa yang sama juga untuk Pak Suko.
2: Iya, sama-sama. Alhamdulillah, amin.
0: Baik. Nggih, Pak Suko.
2: Anu Mbak Ayu.
0: Nggih.
2: Diputarakan lagu.
0: Iya, yang judulnya apa?
2: SDAD. Nggih.
0: Yang judulnya apa?
2: Biarkanlah hati yang bicara. Takut nih.
0: Biarkanlah hati yang bicara ya. Siap, coba saya cari dulu nanti.
2: Biarkanlah hati yang bicara.
0: Oke.
2: Nggih.
0: Nggih. Ada mau kirim-kirim salam dulu, Pak, mungkin?
2: Iya, salamnya saya barusan monitor kali Pak Suranto, Sulpat, Malang Kota, Nikiwau. Salam sehat selalu, semoga panjang umur. Mas Faris yang ada di Batu. Mas Rendra yang ada di Jember. Mas Hafid yang ada di Pulau Madura. Pak Irwan ya?
0: Iya, iya.
2: Yang
0: iya di Bandung.
2: Irwan yang
0: oh, di Bandung. Ya, ngomong-ngomong soal Pak Irwan udah lama juga ini enggak nelpon.
2: Iya, saya enggak mendengarkan hanya sekali itu aja. Mungkin
0: iya.
2: Pada saat ya 100% ini bertemu sama ini sama Mas Arga Saputra. Iya, kebetulan penyiarnya beliaunya.
0: Oke.
2: Iya, saya monitor Pak Irwan. Iya, enggak sekarang kok enggak pernah muncul.
0: Iya, mungkin lagi dengan sibuk mungkin ya. Kita doakan semoga sehat selalu beliau.
2: Iya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
2: Panjang umur.
0: Baik, amin.
2: Usianya biar tambah.
0: Amin.
2: Iya. Informasikan juga Mbak Ayu.
0: Iya.
2: Anginnya enggak begitu kencang.
0: Di Sidoarjo ya?
2: Semilir.
0: Oke, iya, sama. Di sini juga semilir-semilir juga. Ini kayaknya cuaca di cuacanya merata cuaca, mungkin ya, Pak ya?
2: Iya. Namun, soalnya fenomena alam, waduh, cukup dingin.
0: Oke. Oke.
2: Nggih. Matur sembanun.
0: Nggih, sami-sami.
2: Lorantos lagu ini pun.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar saya masih menunggu Anda nanti hingga jelang pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Sekarang saatnya waktunya untuk memutarkan sebuah lagu yang tadi sudah direquest oleh Pak Suranto ya. Judulnya adalah Kekasihku Yang Pergi Dari Miliknya BAG. Selamat mendengarkan.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

Pendengar, ada satu informasi kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK nomor polisi N3462FH atas nama pelapor Muhammad Muhsin, atas nama STNK dengan nama yang sama Muhammad Muhsin, alamat di Dusun Kerajaan, RT28 RW5 Tajinan Malang. Nomor telepon yang bisa dihubungi di 0853072 6540, hilang.

RT 28 RW Tajinan Malang dengan nomor telepon 0852 3070726540. Hilangnya di Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Untuk Anda pendengar yang menemukan, mohon untuk bisa mengembalikan kepada Muhammad Musin dengan nomor yang sudah saya sebutkan tadi, atau bisa langsung ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha dengan nomor telepon 081 3333 6074.

0: Ya, pendengar sepekan BMKG catat 158 gempa di Jawa Timur didominasi gempa dangkal. Informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin. Syam.
1: Ya, baik pendengar, BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 158 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 3 hingga 9 Juli. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan aktivitas kegempaan pada periode tersebut masih didominasi gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas tektonik di selatan Pulau Jawa. Gempa terbesar berkekuatan magnitude 4.48, sedangkan yang terkecil 1.09. Dari total kejadian tersebut, BMKG mencatat 122 gempa bumi dangkal dan 36 gempa bumi berkedalaman menengah. Sementara itu, tidak ditemukan gempa bumi berkedalaman dalam lama periode tersebut. Menurut Rigo, aktivitas gempa di Jawa Timur dipengaruhi oleh pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang terus bergerak aktif. Selain itu, sejumlah patahan lokal di wilayah Jawa Timur juga turut berkontribusi terhadap munculnya aktivitas seismik tersebut. Demikian Syamsuddin melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Syam dan pendengar. Dari informasi BMKG tadi, kita beralih ke Blitar. Di sini ada Ninda Alfia yang akan melaporkan dua hari penanganan bom udara Sungai Lahar akhirnya berhasil dievakuasi. Ninda.
2: Ya baik, pendengar, setelah melalui proses penanganan selama 2 hari, bom udara yang ditemukan di aliran Sungai Lahar, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim penjinak bom atau J-Bom Brimob Polda Jawa Timur pada Kamis sore kemarin. Proses pengangkatan bom berlangsung sekitar 4.5 jam, medan yang sulit menjadi tantangan utama karena posisi bom tertanam di dasar sungai, berada dalam kondisi miring sekitar 30 derajat serta terjepit batu berukuran besar. Kapolres Blitar Kota AKBP Kalsari Sriwijaya lalu mengatakan hasil identifikasi awal tim J-Bom menunjukkan benda tersebut merupakan bom udara atau aircraft bomb dengan diameter sekitar 25 hingga 30 cm, panjang kurang lebih 1,5 meter dan berat diperkirakan antara 50 hingga 100 kg. Menurutnya, sebelum bom dapat diangkat ke permukaan, petugas harus lebih dulu memindahkan batu besar yang menghimpit badan bom. Setelah hambatan tersebut berhasil disingkirkan, bom kemudian diangkat menggunakan peralatan khusus. Berdasarkan pemeriksaan awal tim J-Bom, bom tersebut masih aktif meski kondisinya telah dipenuhi karat akibat lama terendam di dalam sungai. Karat yang menutupi seluruh permukaan bom juga membuat tulisan ataupun identitas pada badan bom tidak lagi dapat dikenali sehingga asal ataupun jenis produksinya belum bisa dipastikan. Bom udara itu pertama kali ditemukan warga yang sedang mencari ikan di Sungai Lahar. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Ketua RT dan diteruskan ke Polsek Sukorejo, Polres Blitar Kota. Mendapat laporan itu, Polres Blitar Kota segera berkoordinasi dengan tim J-Bom Brimob Polda Jawa Timur untuk melakukan penanganan. Namun upaya evakuasi pada hari pertama belum membuahkan hasil karena posisi bom yang tertanam cukup dalam dan sulit dijangkau. Tim kemudian melanjutkan operasi pada hari kedua kemarin. Setelah bekerja selama sekitar 4.5 jam, bom akhirnya berhasil diangkat dari dasar Sungai Lahar dan diamankan, dan pada pagi hari tadi sekitar pukul 8 ini sudah dimusnahkan di lokasi yang telah ditentukan sesuai prosedur keamanan. Sementara itu informasi dari Blitar, Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Ninda laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian lintas informasi.
3: Lintas informasi.

Pendengar, untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu sayangan Anda, silakan bisa langsung WhatsApp dan SMS ya, requestnya di 081-555-6915 atau langsung telepon di 0341-495-850. Dan saya masih akan temani Anda di 100% Indonesia segmen request kali ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
1: Berita kehilangan, pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5196JX atas nama pelapor Patul Muin atas nama STNK Sri Sulastri, beralamat di Perum Asri Katon Indah H38 Pakis Malang. Nomor telepon yang bisa dihubungi di 0821-3217-6800, hilang di sekitar Pakis. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Jukpal Patul Muin dengan nomor yang tadi, atau bisa langsung ke RRI Malang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2571KL atas nama pelapor Richa Rizna Prianti SPD atas nama STNK Richa Rizna Prianti SPD, Jalan Mojowangi RT 1606 Desa Mojorejo, Kecamatan Cenderjo, Kota Batu, hilang di dalam perjalanan Uli Agung, Kecamatan Dau menuju STN 1 Desa Mojorejo, Kecamatan Cenderjo, Kota Batu. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan pada Richa Rizna Prianti SPD dengan nomor yang tadi, atau bisa langsung ke RRI Malang. Dan pendengar, saya masih akan temani Anda di 100% Indonesia segmen request kali ini, nanti hingga jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya mau angkat telepon dulu yang sudah masuk. Selamat siang.
2: Selamat siang Kak Rahayu.
1: Baik, selamat siang Mas Faris. Gimana kabar?
2: Agak serak basah habis makan ini.
1: Serak basah habis makan ya, bukan karena habis nyanyi.
2: Tadi sebelum makan sempat nyanyi juga sih tadi. Barusan nyanyi refreshing di rumahnya Om.
1: Okay.
2: Ya, sempat tak buat status juga kok tadi Kak Rahayu.
1: Baik.
2: Iya. Ya. Kak Rahayu sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Wah, ketemu lagi.
1: Ketemu lagi ya.
2: Iya. Ternyata hari Rabu sama hari Jumat.
1: Iya. Mas Faris ada mau request lagu?
2: Iya dong.
1: Iya.
2: Masa mau cuman absen aja.
1: Iya ya, sih ya, bener ya. Oke, lagunya apa nih?
2: Iya. Iya. Nih lagunya mengingatkan Kak Ari lagi nih.
1: Apa tuh Mas?
2: Lagunya Jazz.
1: Judulnya?
2: Yang bisa ditebak gak kira-kira, tak nyanyikan dikit ya.
1: Oke, boleh.
2: Gampang kok.
1: Iya.

0: hari tua. Ingat tuh.
1: Yang
0: teman
1: mana?
0: Bahagia.
1: Pak, teman bahagia, baik. Itu. Saya agak kurang familiar ya sama lagu-lagunya jazz ya, padahal sering dinyanyiin tapi judulnya lupa gitu.
0: Nah, harus ingat itu ya. Cara ini ya.
1: Oke, baiklah.
0: Dan
1: ditunggu.
0: Itu kayaknya 2018 dan kayaknya Mas Hari terakhir siaran gitu ya.
1: Oke, berarti ini adalah dalam rangka mengenang dedikasi Mas Hari di siaran ya.
0: Betul, masih di siaran dan itu bukan acara request tapi sempat muterin lagu itu.
1: Oke, baik.
0: Tapi siang hari ini lagi sama orangnya enggak, Kak Rayu?
1: Iya lah, orangnya lagi sibuk itu di luar.
0: Wah, aku udah ada waktu untuk pikirkan kamu gitu okay. Jadinya ya. Karena aku sibuk menjagamu.
1: Benar.
0: Jadi kayak Abdul ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti sampaikan salamnya ya.
1: Boleh.
0: Nanti tanggal 11 kita seru-seruan ya.
1: Tanggal 11.
0: Aku udah punya planning banget nih.
1: Oke, okay. Apa nih planningnya?
0: September.
1: Oke, okay. Planningnya apa nih Mas?
0: Ya ada rencana pingin datang ke RRI, pingin ngajak foto-foto sama
1: idola-idolaku
0: tercinta.
1: Seru ini ya, seru banget.
0: Iya dong. Doakan momennya memungkinkan juga pas
1: amin,
0: gitu ya.
1: Amin ya, amin.
0: Soalnya
1: amin.
0: Kadang-kadang kalau udah terlalu berharap, takutnya ini nggak pas itu momennya.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar. Ya, pokoknya
0: mungkin
1: lancar.
0: Mungkin aku kan saking senengnya sama Kak Rayu.
1: Wah, terima kasih banyak.
0: Iya, jadi sampai menceritakan ya.
1: Oke, Mas Hari, kirim salam buat siapa aja nih?
0: Iya, salamnya itu tadi buat Mas Hari Jawari.
1: Oke. Okay.
0: Sekali Jawari tetap Jawari.
1: Wah.
0: Ya. Kekeh ya.
1: Iya.
0: Juga tak lupa saingannya.
1: Siapa pastinya tuh? Ya, Pak Bagas.
0: Kak Bagas juga terbaru, masih terbaru. Okay. Yang lama.
1: Yang lama Mas Aji Santoso.
0: Ya betul. Yang anaknya kemarin lusa habis ulang tahun, aku enggak tahu.
1: Oh alah, iya.
0: Tahu-tahu lah tak ucapin.
1: Oke. Okay.
0: Tanggal 2 Juli kemarin.
1: Iya.
0: Masih siapa Akila?
1: Oke. Okay.
0: Iya dan aku dikasih tahu sama temanku juga temennya Mbak Tejo.
1: Oke.
0: Okay. Tak lanjut salamnya ya.
1: Oke, okay, monggo.
0: Salam buat Kak Bagas, Kak Taufik, Kak Ruli, Kak Ian, Kak Arga,
1: okay.
0: Pak Suranto. Udah naik Pak Suranto.
1: Pak Suranto sudah tadi pertama banget Mas.
0: Wah, Pak Suranto mah gercep ya.
1: Selalu gercep kalau dia Mas.
0: Selalu gercep, betul. Itu pun kayaknya sama semua penyet selalu gercep deh kalau iya. Pak Suranto itu ya. Juga ada siapa lagi selain Pak Suranto?
1: Pak Suranto tadi ada Pak Suko juga.
0: Oh Pak Suko, udah naik ya?
1: Kenapa?
0: Pak Suko
1: sudah,
0: udah naik.
1: Sudah naik.
0: Oke wes, untuk semuanya ya Kak Rayu ya.
1: Iya. Baik.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mas Waris, ditunggu lagunya. Iya, waalaikumsalam. Iya, dan saya juga mau baca WhatsApp yang ternyata udah masuk ini dari tadi ya. Ada Mas Amin di Sumber Pucung minta lagunya Coklat yang Karma. Aduh, siang-siang gini makan coklat pakai karma. Aduh, ini salah satu lagu favorit saya banget dulu zaman SMA ya kalau nggak salah ini. SMA apa SMP gitu. Pokoknya sampai sekarang tuh kayak gak pernah lupa gitu sama lagu yang satu ini. Kalau gitu langsung aja ya kita puterin. Untuk Mas Amin nanti ditunggu lagunya habis lagunya jazz ya. Karena tadi keduluan Mas Paris yang diangkat teleponnya ya. Mohon maaf karena baru dibaca. Ternyata WhatsAppnya udah masuk dari tadi. Ditunggu aja tapi nanti pasti akan diputerin setelah ini ya. Katanya sehat-sehat Kak Rai Jafar, semangat bekerja. Terima kasih banyak juga untuk Mas Amin di Sumber Pucung yang udah meluangkan waktu ya. Capek-capek dari tadi udah ngetik tapi baru dibaca. Mohon maaf sekali lagi Mas Amin, ditunggu aja lagunya. Kita puter dulu lagunya aja Sayat dengan Teman Bahagia.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Kabar gembira pendengar untuk Anda. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik, sama seperti dengan tahun-tahun sebelumnya. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan KB Samsat Karang Ploso yang tersedia di berbagai lokasi, di antaranya ada Samsat Induk Walkthrough Senin sampai dengan Sabtu, bukanya pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang. Kemudian Jumat pukul 8 hingga 11 siang, Payment Point Tumpang dan Lawang, dan juga Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai dengan Kamis bukanya pukul 8 pagi sampai dengan 11.30 siang, Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi sampai 10.30 siang, dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari juga dari Senin sampai dengan Sabtu bukanya pukul 8 pagi sampai 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 sampai dengan 10.30 siang. Jadi mari bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak dan yang Anda bayarkan akan kembali ke pembangunan Jawa Timur. Pesan ini mendengar disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara Kota Batu. Dan kami kembali informasikan satu berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2571KL atas nama pelapor Eko Setio Widodo, juga sama dengan atas nama STNK, beralamat di Jalan Abdul Manan nomor 45 RT 2 RW 4 Desa Pakis Kembar, Kecamatan Kabupaten Malang. Kecamatan Pakis maksudnya, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada Eko Setio Widodo dengan nomor tadi, atau bisa langsung ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Nomor telepon di 081 333 3674.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Pendengar, saat lagi kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya, dan kami ucapkan selamat bersiap untuk Anda menjalankan ibadah sholat asar. Saya Rahayu Japar sekaligus pamit dari ruang dengar Anda di Malang siang ini juga 100% Indonesia segmen request. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami hari ini. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas. Saya Rahayu Japar pamit, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat lagi saudara, kami akan hadirkan untuk Anda kabar dari tim liputan kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lintas Informasi.
3: Pro 1 RRI Malang.
0: Satu kabar dari dunia olahraga saudara, Arema FC resmi mendaratkan palang pintu pertahanan baru asal Brazil, Diego Landis, untuk mengarungi ketatnya kompetisi musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan oleh William Nathan. Nathan, silakan.
4: Arema FC resmi mendaratkan palang pintu pertahanan baru asal Brazil, Diego Landis, untuk mengarungi ketatnya kompetisi musim 2026-2027. Mantan bek Trengganu FC tersebut mengungkapkan bahwa proses kepindahannya ke bumi Arema berjalan sangat mulus tanpa kendala berarti sejak manajemen Singoedan menyatakan ketertarikannya. Faktor kedekatan dengan legion asing Arema FC saat ini yaitu Gabriel Silva alias Gabi diakui menjadi kunci utama yang memantapkan hatinya untuk berkarir di Indonesia. Sebelum memutuskan terbang ke Malang, Landis memang sempat melakukan komunikasi intensif dengan Gabi untuk mencari tahu seluk-beluk klub barunya tersebut. Informasi positif dari Gabi mengenai sejarah besar Arema FC serta fanatisme luar biasa dari supporter membuat Landis tanpa ragu langsung memboyong anak dan istrinya ke Indonesia. Komitmennya semakin bulat setelah ia mulai memantau langsung perkembangan sepak bola Indonesia dengan menyaksikan beberapa pertandingan terakhir Arema FC musim lalu. Bek Postur Jangkung ini menilai bahwa level kompetisi sepak bola Indonesia terus menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan dari musim ke musim. Dan menanggapi catatan unik dalam perjalanan karirnya yang sempat diplot sebagai penyerang. Saat merumput di Liga Thailand, Landis meluruskan kabar tersebut bahwa dia menjadi striker hanya terjadi dalam satu atau dua pertandingan saja. Yaitu ketika timnya sedang dalam kondisi tertinggal dan sangat membutuhkan gol di menit-menit akhir. Mengingat dia memiliki keunggulan postur tubuh yang tinggi, pelatihnya saat itu memanfaatkannya untuk memenangkan duel udara di area kotak penalti lawan. Meski menegaskan bahwa posisi aslinya adalah seorang back murni, pemain Manchester Brazil ini menyatakan kesiapannya jika sewaktu-waktu pelatih membutuhkannya untuk maju ke lini depan sebagai striker darurat. William Nathan melaporkan.

Kami sampaikan satu informasi berita kehilangan, saudara. Hilangnya satu lembar BPKB dengan nomor polisi N1817AAK dengan nama pelapor dan STNK atas nama Eva Nurfaizaha yang beralamatkan di Jalan Kauman 4A 644 RT 3 RW 3 Malang. Nomor yang bisa

dihubungi adalah 0812 1746 7376. Diperkirakan hilang di sekitar Jalan Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Untuk Anda menemukan, mohon kerjasamanya mengembalikan kepada yang bersangkutan, yaitu Saudari Eva Nurfaizah dengan nomor yang telah kami sebutkan, atau Anda bisa sampaikan ke RRI Malang Bagian Layanan dan Pengembangan Usaha di 0813333600074. Sesaat lagi, saudara, kami akan hadirkan untuk Anda program prioritas nasional Jaksa Menyapa, tugas dan fungsi serta administrasi perdata dan tata usaha negara, yang akan berbincang bersama kami rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju

Membangun bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional. Karena generasi yang kuat lahir dari

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Malang sore ini hadir kembali menyapa Anda saudara dalam program prioritas nasional kita Indonesia, Jaksa Menyapa. Tugas dan fungsi kejaksaan dan juga serta administrasi perdata dan tata usaha negara atau DATUN yang akan kami hadirkan perbincangan ini untuk Anda ya. Tugas dan fungsi ini bersama dengan narasumber kami dari Kejaksaan Negeri Pasuruan saudara yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Malang, akan saya sapa dulu. Ada dua rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan yang sudah bersiap untuk menyapa Anda, yang sudah ada di Studio Pro 1 RRI Malang. Ada Bapak Muhammad Faisal Rizki SHMH selaku Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Pak Faisal, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Riza, selamat sore.
0: Sehat ya Pak Faisal ya?
1: Sehat Ibu.
0: Alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita Pak Jody. Lancar perjalanan Pak Jody? Aduh, langsung ditodong nih.
2: Sehat Alhamdulillah ya? Lancar.
0: Sehat ya Pak Jody. Siap Pak Jody. Untuk siang hari ini, sore hari ini saudara, kita akan membahas terkait tentang tugas dan fungsi serta administrasi perdata dan tata usaha negara. Ini yang berkenan untuk menjelaskan pertama kali ini, saya persilahkan Pak Faisal atau Pak Jody.
1: Okay.
0: Pak Faisal mungkin ya.
1: Ya, siap. Jadi izin Ibu, perkenalkan teman-teman dari Pro 1 Malang yang ikut mendengarkan atau melihat, kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Di sini saya Faisal selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kabupaten Pasuruan, ditemani oleh Kasubsi Pertimbangan Hukum Bidang Perdata Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Jadi di sini Ibu Riza, kami akan menjelaskan mengenai tusi dari bidang perdata dan tata usaha negara. Mungkin ada yang bertanya, apa sih Pak perdata dan tunnya, terus lingkupnya bagaimana? Jadi lingkupnya kami Ibu, mungkin dari Ibu atau teman-teman pernah mendengarkan mengenai penjelasan JPN atau Jaksa Pengacara Negara. Nah itu adalah mengenai tusi dan di bidang perdata dan tata usaha negara. Nanti untuk lebih konkretnya akan dijelaskan oleh Kasubsi saya. Saya menjelaskan secara umum. Jadi kami di sini Jaksa Pengacara Negara itu mendampingi dan membantu proses dari pemerintahan maupun plat merah. Di sini mungkin bisa BUMN atau BUMD. Dan untuk masyarakat kami membantukan untuk melakukan mediasi, misal perwalian atau posisinya juga waris atau tanah. Jadi berkaitan secara perdata.
0: Baik.
1: Sesuai dengan tusi kami. Untuk yang juga mungkin ada dalam waktu dekat Ibu, sesuai dengan petunjuk dari pimpinan kami Bapak Kajati, Bapak Abdul Kohar serta Bapak Kejari Pak Rustandi, kami melakukan penegakan hukum di perwalian anak Bu. Maksudnya penegakan hukum ini adalah untuk anak-anak yang terlantar Ibu, yang tidak punya orang tua atau mungkin sama orang tuanya ditinggalkan begitu saja, lalu tidak punya akte kelahiran maupun kartu keluarga. Maka kami di sini JPN melakukan penegakan hukum untuk membantu untuk diterbitkannya akte serta kartu keluarga.
0: Baik.
1: Jadi sudah dilakukan oleh ini Pak Jody sama teman-teman JPN pada tanggal 29 Juni Bu, lakukan pendaftaran permohonan di pengadilan agama Bangil, dan ini serentak Ibu se-Jawa Timur, dilakukan oleh para JPN se-Jawa Timur. Lalu nanti persidangan di tanggal berapa Mas? 16?
2: Tanggal 16
1: siap.
2: Juli Bapak.
1: Oke, monggo nanti mungkin langsung bisa disampaikan oleh Pak Jody. Silakan Pak Jody.
0: Monggo silakan Pak Jody.
2: Oke, siap. Jadi terkait tupoksi di perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, kami ini sifatnya memang terkait bantuan hukum juga bisa, terus pelayanan hukum juga bisa, kemudian dari segi pendapat hukum juga bisa. Cuman memang kami fokusnya itu mendampingi dari teman-teman pemerintahan. Kami seperti itu. Nah, untuk pelayanan hukum dari segi teman sipil itu juga bisa kami layani, Ibu. Jadi kami di sini ibarat kata jual jasa lah. Nah, jual jasanya kejaksaan itu yang melalui bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi jangan pernah ada ragu atau segan atau takut pun, karena di kejaksaan itu enggak semuanya melulu tentang pidana.
0: Baik.
2: Semuanya melulu tentang pidana, tidak semuanya melulu tentang tipikor. Nah, kami juga ada jasa yang melayani teman-teman yang mau bertanya ke kami, itu melalui pelayanan hukum. Dan itu dinaungi lewat perdata dan tata usaha negara. Seperti itu. Nah, menyambung tadi terkait apa yang disampaikan oleh Pak Faisal mengenai perwalian, ini adalah langkah dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka melakukan bantuan hukum dan penegakan hukum terkait perwalian tadi itu untuk menolong anak-anak yang notabene ini tidak ada perwalian sejak mereka kehilangan orang tua atau lahir ternyata orang tuanya sudah tidak ada. Nah, itu salah satu naungan yang bisa kami berikan bantuan itu dari perwalian ini, seperti itu.
0: Siap. Ini artinya seluruh warga masyarakat khususnya dari Kabupaten Pasuruan, Pak Jody, ini bisa ya melakukan konsultasi langsung ke kejaksaan terkait tentang beberapa kondisi yang tadi sudah disebutkan.
2: Betul. Betul, semua kami bisa bantu dalam hal, tapi dalam hal anu ya, konsultasi ya. Kalau misalkan kami harus beracara demi kepentingan warga, kami belum tentu bisa. Kami tidak bisa, karena kami hanya menaungi teman-teman dari pemerintahan, seperti itu. Tapi kami bisa melakukan mediasi juga, konsoliasi, kemudian mediasi. Kami juga bisa jadi fasilitator. Nah, dari itu semua, itulah kami bisa menyentuh level warga kalau misalkan diperlukan ada mediasi-mediasi atau ada konsiliasi seperti itu.
0: Siap. Jika ada warga masyarakat yang mungkin memiliki permasalahan dengan badan pemerintahan, ini artinya Kejaksaan Kabupaten Pasuruan seperti apa? Dibentuk mediasinya, konsiliasinya seperti apa, Pak? Jadi contoh.
2: Sebagai contoh seperti ini, Bu. Misalkan ada terkait sengketa tanah lah, misalkan seperti itulah sengketa tanah antara Pemda dengan perseorangan. Nah, kami tidak bisa berdiri di sisi perseorangan.
0: Baik.
2: Nah, cuman untuk masalah konsultasi, kami akan tetap bisa memberikan pelayanan.
0: Siap.
2: Pelayanannya siap. Hanya sebatas saran. Nah, kalau misalkan nanti kami harus menjadi keberpihakan kami, tentu kami harus ada di sisi
0: pemerintahan.
2: Jadi itu pun nanti kami harus kalau misalkan melakukan beracara di persidangan, itu pun melalui litigasi kami hanya ibarat kata kalau lawan perseorangan itu hanya di litigasi gitu loh ibaratnya. Jadi kalau misalkan orang mau konsultasi kami juga enggak apa-apa gitu.
0: Siap, siap. Ada pernah contoh kasus yang ditangani terkait dengan hal ini di mana pemerintahan harus berhadapan dengan masyarakat yang sudah pernah ditangani oleh Kejari Kabupaten Pasuruan?
2: Tentu Pak ada. Tentu siap. Ada di kami di tahun lalu kami juga pernah menangani terkait litigasi di lapangan Warung Dowo.
0: Baik.
2: Dan itu sudah di tahapan kasasi. Mungkin nanti terkait perkara tersebut kami harus melakukan upaya hukum lebih lanjut lah terkait itu.
0: Baik, baik, siap. Ini jadi penting sekali untuk masyarakat kita mengetahui begitu ya. Fungsi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan ini khususnya pada bidang perdata dan tata usaha negara. Kalau perdata tadi ini ya Pak ya, yang anak ini tadi ya, yang anak
1: ya, orang jadi tua. Jadi gini Bu, tadi untuk juga melengkapi dari yang disampaikan oleh Pak Jody, jadi kenapa kami sebutannya itu jaksa pengacara, di belakangnya ada negara. Negara ini kan maksudnya digerakkan oleh pemerintah, Ibu. Nah, yang membedakan, walaupun mungkin hukum acaranya hampir mirip ya Bu, antara pengacara misal dengan pengacara paralegal yang lain. Nah, paralegal inilah yang membantu masyarakat, untuk di samping masyarakat. Nah, kami di samping sisi pemerintahan untuk membantu dan membuktikan secara perdata mana hak-hak dan mana kewajiban baik pemerintah maupun masyarakat. Jadi biar sesuai dengan undang-undang dan tusi masing-masing, sebenarnya semua peran sudah disediakan oleh peraturan serta perundang-undangan. Dan sedangkan untuk perwalian ini, Bu, karena yaitu tadi disampaikan perwalian ini kan adalah ranah penegakan hukum, Ibu. Kami melihat penegakan hukum karena di undang-undang dasar pun sudah disampaikan bahwa memang setiap warga, setiap anak itu berhak mendapatkan baik pendidikan, kelayakan hidup. Nah, sedangkan anak-anak ini, Bu, mungkin yang umur di bawah sebelum dewasa belum merasakan kebutuhan, tapi kami yakin dan pasti saat mereka mau masuk sekolah, bahkan sampai mencari kerja, bahkan nanti pensiun, pasti akan membutuhkan akte, maksudnya kelengkapan administrasi.
0: Betul.
1: Karena sebenarnya ranahnya Perdata dan Tata Usaha Negara ini adalah ranah administrasi, Bu.
0: Baik,
1: nah, kami membantu membackup baik pemerintah maupun di masyarakat, entah dalam tahapan masyarakat mediasi, fasilitator. Nah, ini yang kami bisa lakukan.
0: Baik,
1: jadi walaupun mungkin dengan masyarakat kami tidak bisa dampingi seperti para legal lainnya, tapi kami yakin dan percaya kami bisa memberikan saran yang baik.
0: Jadi
1: supaya juga, karena ada undang-undang yang sudah membagi setiap kewenangan masing-masing itu.
0: Siap, Pak Faisal. Pak Jody, Pak Faisal, kita jeda sejenak ya.
1: Siap.
0: Kita juga mengundang para pendengar ini tuh bergabung bersama kami untuk langsung konsultasi. Siapa tahu nih ada masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sedang menyimak kami. Untuk berkonsultasi langsung, Anda bisa bergabung bersama kami di 081-555-600-915, Saudara. Atau Anda bisa tanyakan langsung bersama Pak Jody ada di sini, dan ada Pak Faisal di 0341-495-850. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, Saudara, di Pro 1 RRI Malang. Dan untuk Anda yang sudah menyimak siaran kami ya, dalam Jaksa Menyapa, Tugas dan Fungsi serta Administrasi Perdata dan Tata Usaha Negara, bersama rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan di YouTube kami RRI Malang Official. Anda bisa tinggalkan komentar Anda untuk Anda yang sedang menyimak secara langsung siaran kami sore hari ini. Pak Faisal, Pak Jody, masih semangat ya?
1: Siap.
0: Untuk
1: siap
0: menjawab pertanyaan masyarakat ini ya. Nah, ini tadi sempat dijelaskan kan tentang tata usaha negara. Nah, kalau TUN ini apa ini, Pak Jody atau Pak Faisal? Atau sebelumnya tadi udah dijelaskan saya yang kelewat ya?
1: Oh iya.
0: Monggo silakan.
1: Yeah, jadi kalau ranah tata usaha negara, Ibu, itu sama. Sebenarnya ranah semua, baik perdata maupun tata usaha negara, itu ranahnya administrasi.
0: Baik.
1: Jadi TUN itu seperti gini, Bu. Misal nih, kita ambil contoh kayak perwalian ya, Bu ya.
0: Yeah.
1: Perwalian. Anggap perwalian ini kan diambil alih oleh pemerintah melalui kami, Bu, melalui JPN. Mungkin anak ini nanti sudah dewasa. Nah, dewasa ini mungkin saat dia mau membatalkan itu. Nah, karena kami yang juga ikut di sana, mungkin kami mungkin masuk dalam hal misalnya kayak tergugat atau bagaimana. Nah, kami harus juga menyampaikan ya, namanya mungkin kayak anak yang pas sudah dewasa kan dia tidak mengetahui kenapa saya dibuatkan perwalian seperti ini.
0: Baik,
1: nah, di situ nanti kami yang menjelaskan di tingkat misalnya sampai ke tingkat peradilan. Nah, di sana. Tapi kalau ternyata tidak sampai tingkat pengadilan, ya mungkin dalam tahap fasilitator atau mediasi, itu juga naungan kami, Bu. Karena ranah tata usaha negara itu ranah administrasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terbit. Dan di situ misalnya ada sengketa, misal digugat atau ada ini. Nah, di situ kami mungkin sebagai tergugat, di situ kami yang akan menjelaskan. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, Pak Jody.
2: Terkait TUN itu kurang lebih, saya langsung ambil contoh saja lah, Bu, ya. Katakanlah misal suatu instansi, katakanlah kita ngomong Pemda ya, Pemda memecat salah satu pegawai.
0: Baik.
2: Pegawai negeri sipilnya karena alasan tertentu. Nah, namun pegawai tersebut tidak terima lah akan
0: pemecatan tersebut.
2: Akhirnya kan ditunkan, digugat secara tun.
0: Baik.
2: Digugat secara tun. Nah, kami bisa hadir dalam pendampingan ke Pemdanya. Apakah benar dalam pengeluaran pemecatan ini sudah sesuai prosedur? Nah, itu kami bisa mendampingi itu. Tapi kami untuk kepegawaiannya kami tidak bisa, karena kan sudah sifat putusan tun itu melekat ke pribadi yang dipecat tadi yang dikenakan
0: ya, sanksi.
2: Betul.
0: Baik, siap.
2: Seperti itu salah satu contoh dari tugas kami di tun.
0: Baik, siap. Untuk perwalian tadi, Pak, kita balik lagi ke perwalian anak ini. Bagaimana regulasinya? Apakah ini harus ada pengajuan dulu dari masyarakat untuk si anak ini kemudian mendapatkan perwalian dari kejaksaan, atau kejaksaan sendiri yang kemudian mencari data dari anak-anak yang tidak memiliki administrasi yang lengkap?
1: Yeah, jadi kami ini tetap melibatkan pemerintah daerah, Ibu. Karena
0: siap.
1: Untuk mensortir apakah benar anak ini lahir di Kabupaten Pasuruan.
0: Sebenarnya
1: data yang punya konkret itu kan pasti pemerintah Kabupaten Pasuruan. Makanya kami tetap harus menggandeng instansi pemerintah daerah untuk supaya kevalitan tersebut. Nah, misal tadi kalau dijelaskan kayak Pak Jody yang dengan Pemda ada masalah tun, ya anggap tiba-tiba mungkin anak ini sudah terbit ya, Bu ya, administrasinya. Tiba-tiba mungkin ada orang tua yang memang, ya misal ya, kita kan juga tidak tahu nanti ke depannya, tapi misal nih anaknya itu bukan dia menantar, tetap hilang, misal diculik atau apa, tiba-tiba sudah ada di mana, ternyata orang memang anak ini mungkin dilakukan tes dan bagaimanapun ternyata memang valid milik orang tua ini, kan otomatis aktenya kan harus dibatalkan karena sudah ada orang tuanya yang sah. Nah, di situ nanti kami yang akan bantu juga menyampaikan. Nah, sebenarnya ranah tata usaha negara juga di sana. Ya hampir 11-12 sebenarnya perdata, Ibu. Karena sebenarnya ranah kami itu memang ranah administrasi, tapi administrasinya itu yang kami lakukan itu untuk membantu untuk terdata intinya, Ibu. Untuk terdata baik secara aturan maupun secara yuridis, mungkin seperti itu.
0: Apakah ini juga termasuk perlindungan hukum terhadap si anak ini, Pak?
1: Betul, tadi karena kita kan juga ada mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara 1945, kalau saya nggak salah mengutip itu ada di pasal 2 dan ada di pasal 31, Ibu. Di situ kan ada dijelaskan, jadi kami posisi untuk membantu memang ya supaya anak ini pertama yang harus kita jaga kan mereka adalah generasi penerus kita ya, Bu ya, maksudnya akan menggantikan posisi-posisi di kami. Nah, jangan sampai nanti mereka kesulitan untuk mendapat kelayakan atau kehidupan untuk pasti, karena untuk mendapatkan hal tersebut kan harus dibuktikan administrasi.
0: Baik, itu. Siap. Saya balik lagi ke Pak Jody. Kalau ke Pak Jody ini urusan pemerintahan ini, jadi penting sekali. Pak Jody, bagaimana kemudian Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan memberikan semacam apa ya himbauan kepada entah itu kelurahan atau mungkin kabupaten itu sendiri terkait tentang pembangunan daerah, Pak? Ini kan kadang kan ada masyarakat juga sekarang secara terbuka, ini Pemkot, Pemkab membuka aduan masyarakat begitu ya, jika menemukan kesalahan-kesalahan administrasi. Ini apa yang dilakukan Kejaksaan untuk bisa minimal ada langkah-langkah preventif begitu.
2: Jadi begini, Bu, dalam tusi kami untuk di perdata di tahun 2025 ini kami mendapatkan mandat baru, Bu. Mandat barunya adalah kami bisa melakukan pendampingan ke level desa.
0: Baik.
2: Nah, jadi kami bisa membantu teman-teman desa secara untuk tertib administrasi. Jadi segala bentuk pekerjaan di tingkat desa itu kami bisa dampingi. Nah, namun tentunya karena kami ini kan tidak bisa bergerak tanpa ada permohonan, Bu.
0: Baik, siap.
2: Intinya kami itu judulnya aja sudah jaksa pengacara negara.
0: Baik.
2: Kami bisa bergerak atas permintaan dari prinsipal.
0: Siap.
2: Nah, ketika misalnya ada prinsipal, Pak, kami butuh tolong ini terkait tertib administrasi pendampingan di desa seperti apa, kami bisa bantu masuk ke situ, Bu. Cuman memang kalau terkait permohonan pendampingan ini kita harus spesifik, Bu. Kita nggak bisa merujuk ke semua pembangunan kita dampingi. Wah, ini sama sekali nggak objektif kalau baik. Seperti itu. Nah, mandat dari Jemdatun pada tahun 2005 adalah kami bisa melakukan pendampingan itu tidak lagi di bidang intelijen saja. Jadi kami kan ada bidang intelijen juga di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Nah, sebelumnya itu memang ada di bidang intelijen untuk program jaga desa. Nah,
0: baik.
2: Jaga desa itu sama prinsipnya, cuman kalau dari kami, kami lebih ke masuk ke administrasinya.
0: Siap.
2: Yang membedakan di situ. Nah, ini adalah suatu program baru dari Pak Jemdatun di tahun 2025. Kami mulai bergerak untuk melakukan penertiban di level desa seperti itu.
0: Baik, siap. Tapi tetap harus melalui permintaan dari
2: desa
0: pemerintah desa tersebut.
2: Betul.
0: Seandainya misadministrasi ini di yang mengetahui pertama masyarakat, Pak.
2: Nah,
0: apakah masyarakat boleh ini kemudian menyampaikan terlebih dahulu ke kejaksaan?
2: Kalau apa yang ditemukan dari masyarakat itu, apakah bentuk kesalahan kah, maladministrasi kah, atau ada dugaan tindak pidana kah? Nah, kalau itu ada jalurnya sendiri di kejaksaan.
0: Oh, baik.
2: Langsung dilaporkan atau di pasti akan ada laporan atau aduan. Nah, itu nanti bisa disampaikan di Kabupaten kantor Kejaksaan Negeri. Nah, nanti masalah nanti itu bisa masuknya ke kami atau tidak, itu tentu berbeda, Bu, jalurnya. Karena kami jalurnya adalah jalur preventif yang tadi Ibu bilang.
0: Siap.
2: Jalur preventif. Kami benar-benar membangun suatu suatu bentuk pekerjaan yang dikerjakan itu memang from zero.
0: Baik.
2: Nah, kalau misalnya ada bentuk laporan seperti itu, tentunya bukan ke kami.
0: Oh, siap. Jadi ada bagian khusus begitu ya.
2: Iya, betul.
0: Pak Jodia, ada bagian pelaporan dan juga aduan yang disiapkan. Baik, untuk mengawal dari level pemerintahan desa, ini agar kemudian independen dalam pendampingan hukum, seperti apa upayanya, Pak?
2: Salah satunya dari kami itu adalah pendampingan desa tadi.
0: Gih.
2: Kami juga bisa melakukan sosialisasi di tingkat-tingkat desa. Salah satu upaya dari kami itu juga ada kami bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD, di Kabupaten Pasuruan itu untuk kita bisa melakukan sosialisasi dengan para kades-kades. Nah, jadi kita bisa, dari situlah kami bisa ibarat kata jualan ya, sales kan, kami berat salesnya kejaksaan gitu.
0: Mensosialisasikan
2: ya, ini loh bidang kami, kami bisa membantu jenengan para
0: kepala desa
2: untuk yuk kami dampingi terkait pekerjaan-pekerjaan saudara-saudara yang ada di desa seperti itu.
0: Umum lagi di sini, Pak Jody. Ini kan kalau sosialisasi kan butuh waktu khusus ini, Pak Jody. Pesan-pesannya juga ini boleh nih, Pak Jody, untuk para pemerintah desa, para kepala desa ini agar kemudian tidak melakukan atau tidak sengaja mungkin melakukan kesalahan-kesalahan administrasi ini, apa saja yang bisa disampaikan, Pak Jody?
2: Kalau dari saya izin Pak Jatun.
1: Iya, monggo.
2: Untuk teman-teman di desa jangan pernah takut dan jangan pernah sungkan. Mungkin di level kami di jasa pengacara negara ini sangat asing di mata masyarakat kan, seperti itu. Jadi monggo jangan pernah takut, jangan pernah sungkan untuk datang dan menceritakan keluh kesahnya, kendala apa sih yang ada di desa seperti itu. Kemudian nanti kami akan bisa memberikan pelayanan hukum kami. Nah, fungsi-fungsi inilah yang nanti akhirnya bersinambungan, Bu. Akhirnya nanti kita bisa memberikan edukasi lebih ke teman-teman di desa. Kalau misalkan mereka jangan pernah takut lah, ini seperti itu. Terus kalau misalkan ada suatu pekerjaan di desa yang misal sudah terkerjakan, takut ini nanti ada apa-apa, maksudnya dalam artian, Pak, saya nggak yakin dengan kerjaan yang sudah kami kerjakan. Kami juga bisa melakukan audit hukum. Dari audit hukum itu nanti kami bisa menemukan celahnya. Oh, kesalahannya di sini, Pak. Mohon tolong dibenahi di sini. Nah, seperti itu. Tergantung case-nya.
0: Baik.
2: Gitu.
0: Berarti kan enggak langsung tindakan hukum ya, Pak?
2: Betul, karena memang kami prinsip di perdata adalah ultimum remedium, Bu. Apa itu ultimum remedium? Itu adalah pidana itu adalah adalah jalan terakhir. Nah, ibarat kata perdata ini adalah upaya paling pertama yang harus kita tempuh. Jangan apa-apa semua pidana. Sekarang kita negara Indonesia ini sudah mengenal yang namanya restoratif justice. Apa itu restoratif justice? Itu adalah pemulihan suatu pelaku tindak pidana yang memang dia benar melakukan tindak pidana, tapi sudah mendapatkan pemaafan.
0: Baik.
2: Nah, di situ dia dipulihkan statusnya, ya tetap tidak terpidana, tetap dia pelaku, cuman yang menjadikan pembeda adalah kita sudah mengenal pemaafan dalam hukum kita. Nah, jadi apa yang sekarang dibentuk negara untuk masyarakat itu adalah hukum kita ini lebih inginnya di ranah preventif sekarang.
0: Baik,
2: seperti
0: baik.
2: Itu.
0: Tapi Pak Jody, ketika ada salah satu desa yang ingin kemudian berkonsultasi kepada kejaksaan terkait tentang masalah administrasi ini, itu kan agak ngeri ya, tiba-tiba
2: betul,
0: rekan-rekan
2: betul.
0: Dari kejaksaan datang ke kantor desa tersebut. Ini kan ngeri-ngeri sedap ya Pak Jody ya.
2: Betul.
0: Ini seperti apa upaya agar teman-teman dari Pemdes ini kemudian tidak sungkan untuk melakukan upaya-upaya preventif bersama kejaksaan untuk menghindari maladministrasi tadi Pak Jody?
2: Nah, kalau misalkan terkait itu, mungkin bisa kami yang turun dulu ke sana, sampaikan saja, Pak, kira-kira kami ada kendala seperti ini.
0: Baik.
2: Nah, karena kami ini kan jaksa pengacara negara Bu ya, yang membedakan kami dengan jaksa lain adalah kami tidak menggunakan seragam selainnya PDA jaksa.
0: Oh, baik.
2: Kami punya
0: baik.
2: Seragam sendiri. Kami punya seragam sendiri adalah pakai putih hitam dan biru hitam. Nah, inilah yang membedakan kami dengan jaksa-jaksa lain. Jadi ketika kami datang ke desa itu, kami tujuan ke sana bukan melakukan penggeledahan seperti itu. Jadi memang kami sifatnya membantulah seperti baik. Itu.
0: Baik, jadi nggak usah takut ya, gak teman-teman takut, dari betul. Pemerintahan desa yang ada kelurahan, begitu ya Pak? Levelnya sampai kelurahan ya Pak Jody ya?
2: Iya, sampai kelurahan.
0: Kelurahan-kelurahan yang ada di Kabupaten ya. Pasuruan.
2: Kelurahan,
0: ada
2: ya, kelurahan.
0: Banyak ini rupanya ini ya. Ini bagaimana pemerintah desa ini kemudian apakah mereka bisa mendapat pendapat hukum, meminta pendapat hukum sebelum melaksanakan proyek pembangunan desa? Sekarang kan proyek pembangunan desa kan juga banyak sekali ya. Ini bisa nggak ke kejaksaan sebelum proyek itu dimulai, kemudian meminta pendampingan agar seluruh administrasinya dinyatakan clear begitu.
1: Jadi gini Bu, kan juga sekarang kan memang juga dari pemerintahan pusat kan memang di ada efektif ya Bu ya,
0: efisiensi.
1: Jadi memang beberapa desa juga sempat menanyakan, cuma memang kan karena kami dari segi aparat penegak hukum Ibu, kami bantu juga menyampaikan ke desa. Misalnya saya contohkan misal kayak mengenai program koperasi desa. Nah, sebenarnya koperasi desa ini kan amanahnya undang-undang di pusat itu kan meniatkan nanti misalnya di sana ada petani, nelayan, semuanya nanti dijualnya di sana.
0: Baik.
1: Peruntukannya di sana, lalu nanti uangnya pun dikelola untuk pemerintahan desa. Memang baik. Untuk sekarang diambil oleh pemerintah pusat. Kenapa Ibu diambil pemerintah pusat? Karena kan pusat ini mungkin sudah ada pertimbangan Ibu, harus melakukannya cepat. Dan ini kan ada batas waktunya, hanya misal 2 tahun atau 3 tahun. Dan setelah itu nanti kan nilai manfaatnya itu kan akan dikembalikan lagi ke desa untuk
0: baik.
1: Dilakukan pengelolaan. Jadi ibarat nih, mungkin kita nggak punya apa-apa, tiba-tiba dikasihkan bangunan, dikasihkan persiapan, tinggal melanjutkan pengelolaan. Jadi
0: baik.
1: Mungkin pemerintah pusat melakukan efisiensi karena melihat mungkin kalau dilaksanakan tiap tingkatan desa, mungkin karena kebetulan juga kan. Nah, baik saya ataupun Pak Jody atau kami ini pernah juga di luar Jawa Ibu. Jadi kan mungkin ada pembedanya. Misalnya di Jawa mungkin lebih cepat pembangunannya, sedangkan kalau di luar Jawa kan agak lambat. Jadi mungkin ini cara pusat untuk membantu melakukan intervensi lah, tapi intervensinya intervensi yang baik lah.
0: Percepatan begitu.
1: Percepatan,
0: ya Pak ya. Agar
1: betul.
0: Kemudian sama rata pembangunan
1: betul.
0: Di berbagai titik yang ada di Indonesia.
1: Di Indonesia.
0: Dan untuk itu artinya tidak melalui pemerintah desa ya Pak ya?
1: Pemerintah desa hanya dimintai untuk wilayahnya, misalnya tanahnya, status tanahnya. Kenapa nanti, kan itu nanti tanah dan bangunannya menjadi asetnya desa Ibu.
0: Oh baik, baik.
1: Jadi yang dilakukan oleh pemerintah ini hanya bangunannya.
0: Baik.
1: Terus nanti pengelolaan pegawainya, tapi nanti setelah itu diserahkan kembali ke desa.
0: Baik sih.
1: Memang ada jangka waktunya, yaitu tadi yang saya sampaikan 2 tahun atau 3 tahun.
0: Baik, ini terkait tentang koperasi desa.
1: Siap.
0: Kalau infrastruktur Pak,
1: kalau
0: pembangunan infrastruktur siap. Yang akan dilakukan di sebuah desa begitu, apakah bisa melakukan konsultasi ini pemerintah desa kepada bagian TUN di Kejari Kabupaten Pasuruan?
1: Bisa Ibu untuk melakukan konsultasi selama di anggarannya itu tersedia.
0: Baik,
1: karena kan
0: baik.
1: Sebenarnya pintu masuknya itu adalah dari pemerintah sendiri Ibu.
0: Siap.
1: Walaupun mungkin kami sales tapi kan yang
0: Bapak
1: memakai...
0: jaksa loh bukan sales.
1: Saya contohkan Ibu, karena jaksa pengacara negara kan
2: sales
1: harus harus, harus salesnya pemerintah Ibu. Salesnya tapi sebenarnya kami ini posisi harus yang aktif tapi kami juga butuh feedbacknya juga aktif Ibu.
0: Baik.
1: Karena kenapa? Misalnya kami aktif lalu audiens atau pemerintah yang ingin kami guide dia pasif. Pasifnya itu misalnya tidak menyampaikan. Misal oh ya Pak ini ada anggaran pembangunan ada ini. Misal ternyata di anggaran tersebut ternyata tidak ada pembangunan. Tiba-tiba anggaplah hanya untuk gaji aparat perangkat desa ya. Nah, tiba-tiba dialihkan untuk pembangunan. Nah, itu kan malah nanti menjadi celah pidana Ibu. Nah, sebenarnya kami ranahnya di situ. Kami sebelum memutuskan yaitu kita harus berkolaborasi bersama.
0: Baik.
1: Waktu kami harus diinfokan info yang valid karena kami memang tanahnya itu kan seperti tadi Pak Jody sampaikan kami preventif tapi preventif di tingkat administrasi.
0: Baik.
1: Misal kayak di bidang intelijen dia preventif di tingkat AGHT Bu. Misalnya ada orang mau bangun tapi diganggu-ganggu terus bidang intelijen. Nah, kalau kami misalnya orang mau berencana seperti tadi Ibu sampaikan mau bangun tapi ternyata di anggaran tidak ada kan kami menyampaikan loh Pak kan enggak ada nih anggaran pembangunan. Ini kan untuk gajinya pegawainya Bapak. Nah, seperti itu. Jadi kami di ranah untuk administrasi seperti itu.
0: Baik, siap. Preventifnya ya.
1: Kalau
0: pasca Pak Jody.
2: Kalau
0: pasca infrastruktur ini sudah jadi,
1: siap.
0: Tapi kemudian pemerintah desa mengaku ada maladministrasi, ini masih bisa dilakukan upaya hukum konsultasi bersama Kejari.
2: Tetap bisa. Kami juga bisa melakukan audit hukum itu tadi.
0: Oh, siap.
2: Nah, kalau memang ada temuan itu, pasti kan ada kerugian yang harus diganti rugi. Nah, kalau misalkan memang ada temuan seperti itu, ya harus diganti, harus dibayar seperti itu. Nah, tapi itu adalah salah satu contoh preventifnya. Jadi tidak perlu lagi kita berbicara tentang tindak pidananya, karena dia sudah mengganti
0: rugi tadi. Baik, siap. Pengennya ngobrolnya panjang ini sama rekan-rekan dari Pasuruan, tapi sayangnya kita dibatasi waktu. Ini sebagai penutup, Pak Jody, Pak Faisal yang ingin disampaikan ke masyarakat Malang Raya, Pasuruan, Probolinggo, nggak apa-apa ya, lintas kota kabupaten. Monggo silakan.
1: Yeah. Kalau kami sih berharapnya baik mungkin dari pemerintahan maupun plat merah pemerintahan maupun juga masyarakat manfaatkanlah kami, maksudnya di sini di teman-teman jasa pengacara negara untuk apa yang menjadi kendalanya Bapak Ibu atau instansi kami siap untuk membantu. Untuk itu tadi kami sampaikan untuk ranah preventif untuk pencegahan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin kalau tak dari Pak Jody.
0: Monggo Pak Jody.
2: Ada closing statement dari saya juga.
0: Silakan Pak Jody, ditutup pantun juga enggak apa-apa.
2: Jangan. Mungkin untuk menutup ini semua, kami jasa pengacara negara siap apabila memang ada yang mau berkonsultasi dengan kami. Konsultasi di kami ini gratis.
0: Siap.
2: Nah, itu yang harus ditekankan juga. Kami tidak memungut biaya satupun, gratis. Dan apapun yang Anda konsultasikan ke kami, semuanya secret, semuanya rahasia.
0: Baik.
2: Apa yang saudara sampaikan, semua data yang saudara sampaikan ke kami, kami akan pasti tutup rapat. Dalam artian, ya hanya Anda dengan pengacara Anda yang tahu. Ya, dalam konteks ini, kamilah pengacara Anda. Seperti itu.
0: Gratis dan dijamin kerahasiaannya. Baik, siap. Ini bisa jadi
2: tagline.
0: Agar pemerintah desa ini kemudian tidak khawatir ya Pak
2: Untuk berkonsultasi
0: langsung bersama rekan-rekan Kejari Kabupaten Pasuruan. Pak Faisal, Pak Jody matur nuwun sangat sudah rawuh ke Studio 1 RRI Malang. Sudah jauh-jauh ini dari Pasuruan. Sampai terjebak macet ya tadi Pak Jody ya.
2: Alhamdulillah
0: sampai dengan selamat. Sehat selalu Pak Faisal, Pak Jody.
1: Sehat selalu dan sukses selalu.
0: Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Sore, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang baru saja berbincang bersama kami kami saudara rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, ada Bapak Muhammad Faisal Rizki SHMH selaku Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kabupaten Pasuruan, dan juga Pak Jody Aditya Indrawan SH Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Anda bisa simak kembali perbincangan kami sore hari ini di YouTube kami RRI Malang Official. Segera sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan RRI Korwil Nusantara 10 Jawa Timur untuk info prima.

0: Anda masih bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Segera sesaat lagi kami akan bergabung bersama Info Prima Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6.
1: Indonesia dengan Info Prima Jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 1 Jember capai 90%. Kejati Jatim tetapkan tersangka baru kasus korupsi KUR.

0: sudah mencapai sekitar 90% dan Jember menjadi salah satu daerah yang dinilai paling siap memulai operasional sekolah di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI, Muhammad Royani, saat mengunjungi sekolah rakyat di Jember Sport Garden
1: di tahap akhir. Hingga awal Juli 2026, progres
0: sekolah rakyat Jember masuk dalam kategori daerah dengan
1: di salah satu daerah yang dinilai paling siap memulai operasional sekolah rakyat di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI, Muhammad Royani, saat mengunjungi sekolah rakyat di Jember Sport Garden
0: di tahap akhir.
1: Hingga awal Juli 2026, progres sekolah rakyat Jember masuk dalam kategori daerah dengan di salah satu daerah yang dinilai paling siap memulai operasional sekolah rakyat di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
2: akan dibantu dari guru yang ada di Kabupaten
0: Jember. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jember siap mendukung penuh pelaksanaan program sekolah rakyat yang digagas oleh pemerintah pusat. Ini sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menurutnya, seluruh kebutuhan peserta didik akan dipenuhi secara gratis, mulai dari tempat tinggal, makan, seragam, hingga fasilitas penunjang pembelajaran.
3: Insya Allah, SR yang di Jember ini menjadi salah satu yang terbaik, mulai dari persiapannya, mungkin termasuk yang paling siap ya Pak?
4: Siap.
3: Insya Allah, nanti akhir Juli sudah selesai.
0: Pemerintah daerah pun juga menargetkan seluruh pembangunan kompleks sekolah rakyat bisa rampung pada akhir Juli mendatang. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
5: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro di BND Cabang Jember periode 2021 hingga 2023. Laporan Faris Yarbo.
6: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan satu orang tersangka baru berinisial HN selaku agen penagihan dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana KUR Mikro pada PT BNI Jember periode 2021-2023. Aspitsus Kejati Jawa Timur I. Gede Punia Atmaja mengatakan, tersangka HN bersama tersangka MFH selaku pimpinan cabang bank melakukan praktek kredit fiktif. Dalam aksinya, pelaku HN mampu meyakinkan orang agar mau meminjamkan dokumen persyaratan kredit.
7: Tersangka HN mengumpulkan nama-nama calon-calon debitur yang diambil nama KTP NIM yang digunakan untuk mengajukan pinjaman KUR kepada pimpinan cabang BNI Jember, yang selanjutnya setelah diajukan diproses. Tersangka HN ini kemudian mengambil uang hasil dari pencairan pinjaman tadi dengan cara mengambil ATM, buku tabungan dikuasai sendiri, dan kemudian uangnya ditarik dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari saudara HN.
6: Dengan tambahan satu tersangka ini, sementara sudah ada 4 orang yang menjadi tersangka. Sebelumnya, 3 tersangka sudah diamankan berinisial MFH, serta 2 tersangka selaku agen penagihan berinisial AM dan IIS. Dari tambahan 1 tersangka, terhitung kerugian negara dari 3 agen penagihan mencapai 16,62 miliar dari total kerugian periode 2021-2023 sebesar 41,48 miliar. Faris Yerbo melaporkan.
5: Momen libur sekolah mendongkrak jumlah kunjungan ke Jember Mini Zoo. Wisata edukasi ini menjadi pilihan keluarga untuk mengisi waktu libur bersama anak. Laporan Gia Dibora.
8: Momen libur sekolah dimanfaatkan banyak keluarga untuk berwisata. Salah satu destinasi yang dipadati pengunjung adalah Mini Zoo Jember. Kebun binatang mini yang berada di pusat kota ini menjadi pilihan warga untuk mengisi liburan sekaligus mengenalkan berbagai jenis satwa kepada anak-anak. Sejak pagi, Mini Zoo Jember dipenuhi pengunjung yang datang bersama keluarga. Tak hanya berasal dari Jember, wisatawan dari Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo hingga Lumajang juga memadati lokasi wisata tersebut. Beragam koleksi satwa menjadi daya tarik utama, mulai dari harimau, singa, buaya, rusa, aneka burung, kambing hingga berbagai jenis reptil. Pengunjung juga dapat berinteraksi dengan memberi makan beberapa satwa, sehingga liburan terasa lebih edukatif bagi anak-anak. salah seorang pengunjung.

0: Eka mengaku baru pertama kali datang ke Mini Zoo Jember. Ia merasa senang karena bisa melihat berbagai satwa dari dalam maupun luar negeri sekaligus menikmati atraksi yang ditampilkan.
1: Senang nggak melihat pertunjukan tadi ini?
2: Senang.
1: Yang dilihat apa aja tadi?
2: Kucing, terus? Burung, elang, buruan sekolah.
1: Sama siapa ini? Kesini.
2: Sama ibu, sama adik.
0: Sementara itu divisi marketing Mini Zoo Jember, Diana Bella mengatakan jumlah pengunjung selama libur sekolah meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Menurutnya, tingginya minat masyarakat dipengaruhi koleksi satwa yang cukup lengkap, serta lokasi Mini Zoo yang mudah dijangkau dari berbagai daerah di kawasan Tapal Kuda.
3: Untuk masa liburan sekolah, alhamdulillah Jember Mini Zoo mengalami peningkatan jumlah pengunjung yang datang, baik dari siswa SD, SMP, maupun adik-adik yang kecil. Bahkan banyak rombongan keluarga, ataupun rombongan-rombongan dari keluarga besar itu datang ke Jember Mini Zoo.
0: Pihak pengelola memperkirakan lonjakan kunjungan masih akan berlangsung hingga berakhirnya masa libur sekolah, seiring banyaknya keluarga yang memilih wisata edukasi sebagai alternatif mengisi waktu liburan bersama anak. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
4: Anda masih di jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
5: Baik, terima kasih Sandy. Jumlah pemohon KTP elektronik di kantor Dispenduk Capil Ponorogo membludak saat libur sekolah. Berikut laporan Eka Wulan.
6: Pemohon administrasi kependudukan adminduk di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Ponorogo membludak. Antrian terlihat di luar dan di dalam kantor. Salah satu pemohon asal Sukorejo, Kurniawan Dwi, mengatakan ia datang ke kantor Dispenduk Capil untuk melakukan perekaman data KTP elektronik KTPL. Hanya saja ia terpaksa balik kanan karena kuota perekaman sudah penuh. Dwi yang juga siswa salah satu SMA di Ponorogo ini menyatakan sejatinya ia memanfaatkan momen libur sekolah untuk melakukan perekaman data KTPL.
7: Hanya di perekamannya
6: Kenapa? Sementara itu Sekretaris Dispenduk Capil Ponorogo Dutarso Aviantoro membenarkan adanya peningkatan pengurusan adminduk di kantornya selama momen libur sekolah. Peningkatannya mencapai 30-40% dibanding hari biasa. Jika biasanya 300 pemohon per hari, ini menjadi 400-450 per hari. Ia juga tidak menampik banyak warga yang terpaksa balik kanan karena kuota pelayanannya penuh.
8: Kita kan punya kapasitas ya, jadi untuk supaya tidak terlalu lama menunggu, karena kita punya kesempatan yang lebih. Jadi kalau sudah 150, dengan 6 meja layanan bisa kita itu kira-kira selesainya berapa jam. Jadi yang setelah jam 10 baru masuk, pintu kita tolak. Nanti silakan tolak kembali setelah jam 1. Kalau misalnya nanti yang layanan, karena pertama kursi pelayanan kita nggak cukup, kita di ruang layanan yang di sini itu maksimal sekitar 60 kursi, yang di PCC 25 kursi.
6: Afis Apanakratnya mengungkapkan pemohon didominasi perekaman KTPL. Selain itu mengurus kartu keluarga, KK, kartu identitas anak, KIA, serta adminduk lainnya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Oswia Bosbo menjadi destinasi wisata. Bangunan itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Laporan Aristika.
9: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Oswia Bosbo di Jalan Diponegoro menjadi destinasi wisata. Bangunan yang berdiri sejak 1912 itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Rencana tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai meninjau lokasi bersama Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Bagus menilai kondisi bangunan utama Busbu masih terjaga, sehingga hanya memerlukan pembenahan. Menurut dia, area di bagian belakang dapat ditata menjadi taman, sedangkan gedung utama berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, termasuk pameran dan museum. Ia juga mengusulkan penataan kawasan di sekitar bangunan, termasuk penempatan pedagang kaki lima atau PKL di bagian dalam kawasan. Dengan begitu, fasad bangunan Busbu tetap terlihat dari Jalan Diponegoro. Menurut Bagus, pemerintah Kota Madiun masih menyusun konsep pengembangan kawasan tersebut. Salah satu bagian yang akan dikaji lebih lanjut ialah lorong di depan bangunan utama yang dinilai memiliki nilai historis dan dapat menjadi ikon wisata. Namun, realisasi rencana itu masih bergantung pada koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan atas aset tersebut. Bagus mengatakan kawasan Busbu berada di bawah kewenangan Komando Resor Militer atau Korem 081 di Rotsaha Jaya Madiun, sehingga pemerintah Kota Madiun akan berkomunikasi dengan pihak terkait.
10: Bangunannya sangat bagus, sudah matang, hanya pembenahan nanti di bagian belakang, itu nanti bisa dikasih taman, itu nanti bisa dibuat beberapa kegiatan di gedung utamanya, seperti pameran atau museum itu bisa. Terus kemudian sebenarnya harapannya, saya lihat-lihat, nanti karena ini baru saya lihat, saya punya gambaran, nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Dandim, Pak Danrem dulu, begitu. Apakah nanti tempat ini bisa kita eksplor atau enggak, begitu. Harapannya nanti bisa, karena kemarin RTM sudah kita bersihkan, belum selesai ini, nanti akan kita ekspor untuk wisata juga.
9: Bagus menambahkan, pemerintah kota sebelumnya juga mulai menata kawasan rumah tahanan militer atau RTM. Kawasan tersebut direncanakan menjadi bagian dari pengembangan destinasi wisata sejarah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ririn Rizkyanti. Silakan, Ririn.
11: Baik. Ya, terima kasih Nindi. Pendengar dan juga pemirsa, pertikaian keluarga di Kabupaten Sampang berujung aksi pembacokan. Seorang pria ditangkap polisi setelah diduga melukai paman dan adik kandungnya menggunakan senjata tajam. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Seorang pria berinisial LR ditangkap kurang dari 12 jam setelah diduga membacok paman dan adik kandungnya di Jalan Raja Wali, Kelurahan Karangdelem, Sampang. Selasa malam, kedua korban mengalami luka serius. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengatakan, motif sementara dipicu konflik keluarga yang telah berlangsung lama. Hubungan pelaku dengan pamannya tidak harmonis dan kerap diwarnai cekcok mulut. Pertengkaran kembali terjadi hingga pelaku diduga mengambil sebilah calok dan penyerang pamannya. Adik kandung pelaku yang berusaha melerai turut menjadi korban setelah mengalami luka pada pergelangan tangan.
13: Kasusnya apa dan salahnya dan?
14: Jadi kronologi singkatnya bahwa paman terduga pelaku mengata-ngatai kepada keponakan atau terduga pelaku tersebut dengan kata-kata yang tidak menyenangkan.
12: Polisi telah mengamankan tersangka beserta barang bukti. Penyidik masih mendalami perkara untuk melengkapi proses hukum, sementara pengamanan dilakukan guna mengantisipasi potensi konflik susulan antara kedua belah pihak keluarga.
11: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya, sudah ada Celia Cahyani. Celia, silakan.
15: Terima kasih Ririn. Setelah sempat mengalami penurunan harga telur ayam di Kediri, kini mulai menunjukkan tren stabil. Laporan selengkapnya Ane Kusuma.
16: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
13: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
17: Mulai naik?
13: Iya,
17: mulai. Dari naik. Berapa ke berapanya?
13: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi betul. Bertahap. Iya.
17: Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas ya?
13: Ya.
17: Nah itu karena apa, Mas?
13: Nah, kemungkinan, Mas, ya kalau dari opini orang-orang kan dari MDG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya.
17: Oh.
13: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
17: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
13: Iya, bertahap stabil dan peternaknya itu sudah ya.
16: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
18: Harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
17: Okay. 2-3an ya tadi?
18: Ya, 2-3an. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
16: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Husuma melaporkan.
15: Pendengar, DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silpah. Laporan Anik Hasanah.
19: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
20: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksanaan program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternak aktif, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial farm.
19: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
21: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
19: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasanah melaporkan.
15: Pendengar, menyikapi maraknya aktivitas grup menyimpang di media sosial, Satreskrim Polres Tuban menghimbau orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Laporan Witra Adila.
22: Satreskrim Polres Tuban menyoroti fenomena maraknya grup yang terindikasi kelompok LGBT di media sosial, khususnya di platform Facebook. Fenomena ini memicu kekhawatiran terkait dampaknya terhadap generasi muda di Tuban usai ditemukannya grup gay Tuban dengan jumlah pengikut 1.992 orang. Kasatreskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan memberikan imbauan tegas agar generasi muda lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih selektif dalam berinteraksi di dunia digital. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua juga menjadi salah satu benteng utama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak.
1: Ini penting, peran orang tua di sini sangat penting. Ya, baik itu dari segi perhatian, ya, awal mula tetap dari keluarga. Sehingga apabila perhatiannya kurang, penyimpangan-penyimpangan sosial ini bisa terjadi. Seperti itu.
22: Sementara itu, salah satu masyarakat, Niswa, mengaku prihatin. Menurutnya, penyimpangan ini sudah saatnya untuk segera diatasi bersama, khususnya melalui peran penting orang tua.
2: Dengan adanya penemuan grup G2BAN itu tentunya sebagai masyarakat merasa resah ya, karena adanya grup G2BAN itu berarti kan para pelaku atau orang-orang yang menyimpang itu mulai menampakkan diri. Sehingga dengan adanya hal tersebut, kita perlu waspada sebagai masyarakat supaya mungkin generasi muda ataupun anak-anak yang lebih kecil atau yang nantinya akan melanjutkan ya negara ini bisa kita awasi lagi supaya tidak terjerumus atau masuk ke dalam penyimpangan tersebut.
22: Sebagai langkah preventif, Kasatreskrim Polres Tuban juga menekankan pentingnya sinergi antar keluarga demi menciptakan lingkungan dengan suasana yang aman, sehat, dan positif. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
15: Pendengar, informasi selanjutnya, jaksa disebut sebagai salah satu profesi yang memiliki resiko tinggi terhadap praktek korupsi. Laporan Farida Kusnia.
3: Kasus tindak pidana korupsi bisa terjadi pada pihak manapun yang memiliki jabatan kedudukan terpenting. Hal ini disampaikan dosen hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Jamil. Dia menambahkan jaksa termasuk salah satu profesi yang rawan terhadap korupsi.
23: Tindak pidana korupsi itu berkaitan dengan jabatan seorang pejabat. Karena di situ ada frase penyalahgunaan kewenangan dalam konstruksi tindak pidana atau delik tindak pidana korupsi ya. Yang namanya penyalahgunaan kewenangan itu hanya bisa dilakukan oleh yang memiliki kewenangan dan itu adalah pejabat.
24: Kalau orang sipil itu punya hak tidak memiliki kewenangan. Satu. Yang kedua, jaksa itu kewenangannya itu berkaitan dengan penegakan hukum. Sehingga kalau kemudian dia melakukan tindak pidana korupsi, itu sangat-sangat mungkin dan kalau itu terbukti ya harus lebih berat hukumannya. Laung dia penegak hukum kok kemudian melanggar hukum yang ia tegakkan sendiri kan kira-kira begitu. Jadi menurut saya memang kejaksaan itu sangat berpeluang dan sangat mungkin untuk melakukan tindak pidana korupsi itu. Karena dia memiliki, satu memiliki kewenangan, yang kedua wilayah pekerjaannya pun juga rentan untuk melakukan hal tersebut.
3: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, meminta publik tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Farida Usnia melaporkan.
15: Pendengar, edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Laporan Oni Arianto.
25: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, Jumat siang mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
26: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu lakting menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya banyak pasien itu yang datang ke tempat itu di stadium lanjut.
25: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
0: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua. Dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
25: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Onya Rianto laporkan.
15: Mendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
4: Info olahraga.
15: Informasi olahraga, Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan gelandang asal Portugal, Diogo Ramalho, sebagai rekrutan baru untuk menghadapi musim 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
6: Pemain asing baru Persebaya Diogo Ramalho mengaku antusias memulai karirnya bersama Bajul Ijo pada musim 2026-2027. Gelandang asal Portugal itu menilai bergabung dengan Persebaya menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan karir profesionalnya. Diogo mengatakan keputusan menerima pinangan Persebaya tidak diambil secara terburu-buru. Sebelum datang ke Indonesia, ia lebih dahulu mencari informasi dari sejumlah rekannya yang pernah berkarir di kompetisi Indonesia. Tidak hanya itu, Diogo juga sudah melihat bagaimana supporter Persebaya yang dinilai sangat berbeda dengan tim lainnya. Ia berharap dukungan supporter akan terus menggema saat pertandingan di kompetisi mendatang.
7: I moved here because I thought that it would be a great move in this moment of my career, and also I speak with a lot of friends that I have here in Indonesia playing, and they told me very good things about the country and about this city and especially about this club. So I hope we can make good things this year.
6: Menurut Diogo, berbagai cerita positif yang diterimanya semakin memantapkan pilihan untuk bergabung dengan klub berjuluk Bajul Ijo tersebut. Ia berharap dapat memberikan kontribusi terbaik dan membantu Persebaya menjalani musim yang kompetitif. Pemain berusia 26 tahun itu juga menegaskan dirinya tidak ingin berbalik.
7: The country and about this city and especially about this club. So I hope we can make good things.
6: Ia optimis proses adaptasi bersama rekannya setim akan berjalan lancar selama masa pramusim. Ia berharap kerja keras seluruh elemen tim dapat membawa Persebaya meraih hasil terbaik di kompetisi musim 2026-2027 ini. Agustin Irdiani melaporkan.
15: Mendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada Diana Riza. Diana, silakan.
8: Terima kasih, Celia. Saudara pemain baru Arema FC, Alveandra Dewangga Santosa, mengungkapkan alasan memilih bergabung dengan Singo Edan untuk mengarungi musim 2026-2027. Laporan William Nathan.
9: Alasan dibalik keputusan Alveandra Dewangga Santosa merapat ke Arema FC akhirnya terkuak. Setelah sempat diperkenalkan secara resmi beberapa waktu lalu, pemain anyar itu mengungkap motivasi utamanya memilih jersey Singo Edan. Keseriusan manajemen Arema FC serta target tinggi yang diusung klub menjadi magnet utama yang memantapkan hati pemain asal Semarang tersebut untuk merapat ke Malang.
10: Karena
5: sebelum saya tanda tangan juga saya ketemu dengan CEO Arema. Beliau bilang target kita papan atas dan saya bertekad untuk membantu tim ke papan atas.
9: Dewangga membeberkan bahwa proses kepindahannya berjalan mulus berkat komunikasi intensif sang agen dengan pihak manajemen Arema. Meski sempat menyisakan kontrak di klub sebelumnya yaitu Persib Bandung, keseriusan Arema FC dalam melakukan negosiasi menjadi penentu utama. Menurut Dewangga, Arema FC adalah satu-satunya tim yang bersedia membayar tebusan transfer fee kepada Persib Bandung. Bergabungnya Dewangga ke skuad Singoedan juga terasa makin komplit berkat atmosfer ruang ganti yang sangat kondusif. Dia memuji bagaimana chemistry antar pemain langsung terbangun erat, bahkan komunikasi dengan legion asing berjalan dengan sangat lancar berkat kemampuan bahasa yang baik dari salah satu pemainnya yaitu Julian Guevara yang saat ini juga bertindak sebagai penerjemah di dalam tim. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian info olahraga.
8: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
10: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sobat RRI, jauh di ujung timur Indonesia, ada dua gugusan pulau yang jarang terdengar, namun menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Inilah Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei, bagian dari Provinsi Maluku, tempat di mana tradisi leluhur, alam, dan sejarah bertemu dalam satu harmoni. Di balik ukurannya yang kecil, Aru dan Kei menyimpan cerita besar tentang jati diri bangsa, kehidupan maritim, hingga hubungan manusia dengan alam. Hari ini, kita jelajahi dua permata timur Nusantara ini. Di segmen Sekarang Anda Tahu, inilah Kepulauan Aru dan Kei. Kepulauan Aru dan Kei terletak di Laut Arafura, di antara Papua dan Australia. Secara geografis, keduanya merupakan pulau-pulau karang yang terbentuk dari naiknya permukaan laut ribuan tahun lalu. Di Kepulauan Aru, kamu akan menemukan hutan rawa, sabana, sungai-sungai tenang, hingga habitat satwa langka seperti burung cendrawasih, walabi, dan kasuari kerdil. Sedangkan di Kepulauan Kei, pantainya dikenal sebagai salah satu yang tercantik di Asia Pasifik, dengan pasir putih selembut tepung seperti di Pantai Ngurbloat atau yang disebut masyarakat sebagai pasir panjang. Meski sulit dijangkau, keduanya pernah menjadi jalur perdagangan internasional sejak masa kuno. Aru dikenal sebagai penghasil mutiara, tripang, dan burung eksotis. Sementara Kei menjadi pusat budaya dan pelayaran orang-orang Maluku. Masyarakat Aru hidup sangat dekat dengan alam. Ada konsep adat yang disebut sasi, aturan larangan mengambil hasil laut atau hutan selama periode tertentu untuk menjaga keseimbangan alam. Sasi bukan hanya aturan, tapi kesepakatan sakral antara manusia dan leluhur untuk melindungi kehidupan. Di Aru juga terdapat tradisi makan panas atau upacara pemersatu kampung yang menegaskan nilai kebersamaan. Setiap tarian, seperti tari Cakalele Aru, menjadi simbol keberanian dan penghormatan pada nenek moyang. Kei memiliki salah satu sistem adat paling terkenal di Nusantara, Larful Ngabal, yang berarti hukum merah dan tombak. Larful Ngabal adalah pedoman hidup masyarakat Kei yang mengatur tata krama, hubungan sosial, batas tanah, hingga perdamaian. Ini adalah sistem hukum adat yang sudah ada jauh sebelum konsep negara modern lahir. Ada juga tradisi Hawer, yaitu pemasangan tanda larangan adat untuk menjaga lingkungan atau menghentikan konflik. Tanda sederhana dari daun atau kayu ini memiliki kekuatan hukum sosial yang dihormati seluruh warga. Sobat RRI, salah satu kekayaan terbesar Aru dan Kei adalah seni dan musiknya. Di Kei, terkenal tarian Yamko Rambe Yamko dan tradisi paduan suara gereja dengan harmoni khas Maluku. Di Aru, nyanyian adat menjadi media penyampaian sejarah dan pesan-pesan leluhur disebut syair. Rumah-rumah tradisional di Kei umumnya berbentuk rumah panggung dengan teknik konstruksi sederhana namun kokoh. Sementara di Aru, rumah adat sering dihiasi ukiran-ukiran simbol laut dan hewan yang menjadi identitas masyarakat. Makanan lokalnya pun tak kalah unik. Di Kei ada embal, yaitu olahan singkong khas yang menjadi makanan pokok. Sedangkan Aru punya berbagai hidangan laut segar yang langsung diambil dari Laut Arafura. Secara sejarah, Aru dan Kei pernah bersinggungan dengan bangsa Eropa pada masa rempah. Portugis, Belanda, hingga pedagang Arab pernah singgah di wilayah ini. Namun, identitas budaya Aru dan Kei tetap bertahan kuat melalui adat dan kepercayaan lokal. Pada masa perjuangan kemerdekaan, wilayah ini juga berperan sebagai jalur laut strategis dan tempat persembunyian para pejuang dari Maluku dan Papua. Kini, meski modernisasi terus masuk, masyarakat Aru dan Kei tetap menjaga adat, alam, dan kebersamaan sebagai fondasi kehidupan mereka. Dari pantai Kei yang bening bak kristal, hingga hutan Aru yang misterius dan penuh kehidupan. Dari hukum adat Larful Ngabal, hingga ritme tarian Cakalele Aru. Kepulauan kecil ini mengajarkan kita bahwa kekayaan Indonesia bukan hanya soal luas wilayah, tetapi kedalaman budaya. Sobat RRI, kini kamu tahu, Aru dan Kei bukan sekedar pulau kecil. Mereka adalah dua dunia besar dari timur Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Halo Sobat RRI, Pulau Jawa dikenal sebagai salah satu wilayah dengan gunung api terbanyak di Indonesia. Namun bagi masyarakat Jawa, sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu, gunung api bukan sekedar ancaman alam. Dari lereng gunung api inilah peradaban tumbuh, kerajaan berkembang, dan kehidupan masyarakat terbentuk. Bagaimana gunung api di Jawa membentuk sejarah dan peradaban Nusantara? Mari kita bahas di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Pulau Jawa berada di jalur cincin api Pasifik, wilayah pertemuan lempeng tektonik yang membentuk deretan gunung api aktif. Gunung-gunung seperti Merapi, Merbabu, Slamet, Semeru, hingga Bromo bukan hanya menjadi penanda alam, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat. Letusan demi letusan selama ribuan tahun membuat tanah di sekitarnya menjadi sangat subur, menjadikan Jawa wilayah ideal untuk bercocok tanam. Kesuburan tanah vulkanik inilah yang mendorong manusia menetap di lereng gunung. Sawah, ladang, dan sistem irigasi tumbuh di sekitar kawasan gunung api. Tak heran jika banyak pusat peradaban kuno di Jawa berkembang di sekitar wilayah vulkanik. Candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan dibangun tak jauh dari gunung api, memanfaatkan batuan vulkanik sekaligus mencerminkan hubungan spiritual manusia dengan alam sekitarnya. Sobat RRI, bagi masyarakat Jawa, gunung api memiliki makna lebih dari sekedar bentang alam. Gunung dianggap sebagai tempat sakral, pusat keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuasaan. Gunung Merapi misalnya dipandang sebagai penjaga spiritual dalam konsep kosmologi Jawa. Hubungan antara gunung, keraton, dan laut selatan mencerminkan cara masyarakat Jawa memahami harmoni kehidupan dan kepemimpinan. Meski membawa kesuburan, gunung api juga menghadirkan bencana. Namun masyarakat Jawa tidak hanya bertahan, mereka belajar beradaptasi. Kearifan lokal, ritual adat, hingga pola pemukiman lahir sebagai bentuk pemahaman terhadap siklus alam. Dari generasi ke generasi, pengetahuan tentang tanda-tanda alam menjadi bagian dari warisan budaya. Sobat RRI, gunung api di Jawa bukan hanya latar geografis, melainkan fondasi peradaban. Dari tanah subur, budaya, hingga sistem kehidupan, semuanya tumbuh berdampingan dengan api dari perut bumi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan bagaimana gunung api di Jawa membentuk peradaban Nusantara. RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sobat RRI, tahukah kamu pernah ada kerajaan dari Nusantara yang menguasai jalur laut Asia Tenggara, mengendalikan perdagangan internasional, dan disegani hingga India dan Tiongkok? Kerajaan itu bernama Sriwijaya. Hari ini kita telusuri jejak kejayaannya. Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi, berpusat di wilayah yang kini dikenal sebagai Palembang, Sumatera Selatan. Keberadaan Sriwijaya diketahui dari berbagai prasasti, seperti Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan Kota Kapur. Prasasti-prasasti ini menunjukkan bahwa Sriwijaya bukan sekedar kerajaan kecil, melainkan sebuah kekuatan maritim yang terorganisasi dengan baik. Letaknya sangat strategis. Berada di jalur pelayaran Selat Malaka, salah satu jalur laut terpenting di dunia sejak ribuan tahun lalu.

serta melindungi jalur pelayaran dari perompak. Pedagang dari India, Arab, dan Tiongkok harus singgah di wilayah Sriwijaya sebelum melanjutkan perjalanan. Komoditas seperti emas, kapur barus, rempah-rempah, dan hasil hutan diperdagangkan melalui pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya. Dengan cara inilah, Sriwijaya tumbuh sebagai pusat ekonomi maritim Asia Tenggara. Sriwijaya tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Catat

Tasikmalaya, pesisir Kalimantan Barat, hingga jalur laut menuju Jawa dan Thailand Selatan. Sriwijaya tidak selalu menaklukkan wilayah dengan perang, melainkan melalui aliansi, pengaruh dagang, dan kendali atas jalur laut strategis. Inilah kekuatan utama Kerajaan Maritim.

nasional. Jejaknya mengingatkan kita bahwa laut bukan pemisah, melainkan penghubung peradaban. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Satu kabar dari Kabupaten Malang ya, terkait tentang kondisi sarana pendidikan yang usang. Ini langsung memantik perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Malang, di mana Bupati Malang M. Sanusi memboyong Sekretaris Daerah Budiar untuk langsung turun ke lapangan melihat kerusakan bangunan di SD Negeri 2 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis, saudara. Hasilnya, gedung sekolah yang sudah dimakan usia ini ya, akan dibongkar total dan dibangun ulang pada tahun 2027 nanti. Dan juga Bupati menegaskan proyek revitalisasi ini tidak hanya sekedar mengganti tembok yang rapuh saja. Pemkab Malang ini akan mengusung konsep gedung bertingkat sebagai cetak biru bagi SD Negeri 2 Pakis Jajar, saudara. Langkah ini sengaja diambil untuk bisa menyiasati kendala klasik ya yang selama ini dihadapi oleh pihak sekolah, yaitu keterbatasan lahan dan ruang belajar. Bangunan SD Negeri 2 Pakis Jajar ini juga sudah cukup tua, sehingga perlu dilakukan penanganan secara menyeluruh, yang mana insya Allah pada tahun 2027 ini akan dibangun kembali dan bangunan lama akan dibongkar, akan dibangun menjadi gedung bertingkat untuk bisa menambah ruang kelas ya. Melalui skema bangunan vertikal ini, Bupati Malang juga optimis para siswa nanti akan menikmati fasilitas belajar yang jauh lebih representatif, aman, dan memadai. Namun, Pemkab juga tidak mau mengambil resiko ya selama menunggu fajar pembangunan ini ya di tahun 2027 nanti menyingsing. Ini demi menggaransi keselamatan nyawa para siswa dan guru hingga tenaga kependidikan, Bupati Malang menginstruksikan agar seluruh ruang kelas di bangunan lama segera dikosongkan agar tidak digunakan kembali untuk aktivitas apapun, saudara. Bagi Bupati Malang, investasi di sektor infrastruktur pendidikan ini merupakan harga mati yang masuk dalam program prioritas daerah. Fasilitas yang aman dan nyaman dinilai menjadi pilar utama penentu keberhasilan proses transfer ilmu sekaligus menjadi pondasi penting dalam mendongkrak mutu sumber daya manusia atau SDM di Kabupaten Malang. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda. Simak kembali informasi lengkapnya. Klik portal kami rri.co.id.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Libur sekolah saudara ini menjadi berkah bagi sektor pariwisata Kota Malang, yang mana salah satu destinasi yang paling merasakan dampaknya adalah Kampung Kayutangan Heritage. Kawasan yang menawarkan perpaduan bangunan bersejarah, kuliner, dan aktivitas ekonomi kreatif ini terus dipadati oleh wisatawan sejak pertengahan Juni kemarin ya, saat awal liburan sekolah ya. Data dari kelompok sadar wisata atau POKDARWIS Kayutangan Heritage ini sampai dengan hari Kamis kemarin ya, menunjukkan lonjakan kunjungan yang berlangsung hampir setiap hari selama masa liburan. Puncaknya bahkan terjadi pada 28 Juni dengan total pengunjung mencapai 5.567 wisatawan domestik dan mancanegara ya. Sementara itu jumlah kunjungan terendah selama periode liburan itu tercatat 19 Juni yang lalu saudara, sebanyak 2.196 wisatawan. Terendah aja 2.000-an ya. Ketua POKDARWIS Kampung Kayutangan Heritage juga menyampaikan bahwa lonjakan ini menunjukkan banyaknya minat warga masyarakat ya untuk berkunjung ke Kayutangan Heritage yang menjadi salah satu destinasi wisata liburan di Kota Malang, saudara. Pada hari biasa ya, kalau nggak liburan ya, itu biasanya pengunjung berkisar 1.000 hingga 1.800-an. Sementara pada akhir pekan itu bisa mencapai sekitar 2.000 hingga 3.000 orang ya. Namun selama musim liburan, lonjakannya dua kali lipat drastis hingga menembus 5.500 pengunjung dalam setiap harinya ya. Mayoritas ini para wisatawan saudara berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur hingga Jakarta, Jawa Barat, yang mana mereka ini datang tidak hanya untuk menikmati suasana Kampung Heritage, tapi juga berburu kuliner, berfoto di puluhan spot ikonik hingga membeli produk UMKM lokal ya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda saudara dari malangtimes.com, dan kami informasikan untuk hari ini azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.27 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat, dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara azannya akan membenarkannya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara azan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Walhikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat.

suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayang memikirkan bahan, menceritakan aib orang.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat Abu Dawud.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya, seperti zikir dan berdoa. Hanya kepada Allah semata.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Untuk Anda para pecinta buah-buahan, Anda bisa mencoba untuk wisata petik buah melon ya. Ini langsung bisa dilakukan dari kebunnya yang menjadi alternatif pilihan menarik untuk liburan Anda. Anda tinggal ke Taman ADN Firdaus di Desa Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Saudara. Di sini, para pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan ribuan pohon buah melon dengan jenis Golden Kinanti yang dibudidayakan dalam greenhouse dengan ukuran 50 x 11 meter yang kemudian menampung sekitar 1.260 tanaman. Kepala Desa Sumber Gedang, Niam Sofi, menyampaikan bahwa budidaya melon Golden Kinanti ini dilakukan dengan menerapkan teknologi komputerisasi yang memungkinkan pengelolaan tanaman dilakukan secara presisi. Jadi kebutuhan nutrisi, kemudian pengairan, ini bisa dikontrol melalui smartphone, sehingga resiko kesalahan perawatan pun bisa diminimalisir. Dan panen pun bisa dilakukan pada saat waktu yang tepat. Untuk bisa memaksimalkan cara budidayanya, pemerintah desa ini membekali sumber daya pengelola desa dengan berbagai ragam pelatihan. Pelatihan apa sajakah itu? Kami akan hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda sesaat lagi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Budidaya melon golden kinanti, saudara, ini yang dilakukan dengan cara yang sangat-sangat modern sekali, yang kemudian menerapkan teknologi komputerisasi. Ini akhirnya memungkinkan pengelolaan tanaman dilakukan secara presisi. Jadi, untuk kebutuhan tanaman golden melon kinanti ini, semuanya bisa dikontrol melalui smartphone begitu ya. Nutrisinya, pengairannya, hingga resiko kesalahan perawatan, saudara. Dan pemerintah desa, saudara, ini membekali sumber daya pengelola desa dengan beragam pelatihan gitu ya. Salah satunya adalah pelatihan budidaya tanaman melon secara hidroponik dengan sistem smart farming sampai model pelayanan wisata yang sangat humanis. Keren ya. Lebih lanjut, Kepala Desa Sumber Gedang, Niam Sofi, menambahkan bahwasannya seluruh tanaman melon ini ditanam dalam lahan kas desa strategis dengan luasan 6 hektar. Pemanfaatan lahan ini menjadi strategi kunci pemerintah desa bekerja sama dengan UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian bernilai tambah yang terintegrasi. Jadi ada banyak sekali teman-teman mahasiswa UMM yang membantu sekaligus juga memberikan banyak manfaat tentang membudidayakan melon kinanti sampai berhasil. Soal rasa, Nia menegaskan jika dibandingkan dengan melon biasa ya, melon golden kinanti ini memiliki rasa yang lebih segar, lebih manis, teksturnya lebih renyah. Jadi gak heran juga ya, kalau harga jual melon ini lumayan tinggi di pasaran. Melon golden kinanti ini harga per kilogramnya bisa mencapai 25 hingga 30 ribu rupiah, saudara. Sementara itu juga Camat Pandaan berharap desa Sumber Gedang akan terus berkembang menjadi desa yang mandiri dan juga sejahtera ya. Harapannya nanti desa Sumber Gedang ini menjadi pusat agrowisata produktif yang memberikan banyak manfaat bagi siapa saja yang datang ke sana. Jadi untuk Anda yang ingin sekali berwisata petik melon, Anda bisa langsung saja datang, saudara, ke Taman ADN Firdaus yang ada di Desa Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
4: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
5: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
4: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
6: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
5: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
6: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
5: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
6: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: manisnya.
1: Saudara, melon golden atau melon kuning ini adalah varietas melon yang memiliki warna kuning cerah, kemudian daging buahnya manis dan juga juicy sekali. Buahnya tidak hanya lezat ya, tapi juga memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan kita. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Journal of Agricultural and Food Chemistry, melon golden ini mengandung antioksidan yang tinggi, termasuk vitamin C dan beta-karoten. Antioksidan ini, saudara, yang bisa membantu melindungi tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas dan mengurangi resiko penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung. Selain itu juga, melon golden ini kaya dengan potasium yang bisa membantu mengatur tekanan darah dan juga menjaga kesehatan jantung kita. Buah ini mengandung serat yang tinggi, ini tentu saja bagus sekali untuk menjaga kesehatan pencernaan kita dan mengurangi resiko penyakit seperti sembelit dan divertikulitis. Terus, gimana dong cara yang paling nikmat untuk mengkonsumsi melon golden? Jangan kemana-mana, kami pasti akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

manis dan crunchy ini ya ternyata memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita, saudara. Terus gimana dong agar kita bisa mengkonsumsi melon golden dan gak kehilangan manfaat dari melon golden atau melon emas atau melon kuning ini? Gampang sekali, ada berbagai cara, saudara, yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah langsung memakannya begitu ya, sebagai buah segar. Langsung dimakan sebagai buah segar bisa dijadikan jus atau smoothie, ini juga nikmat. Anda bisa tambahkan ke salad atau dessert Anda juga boleh. Bahkan bikin ice cream atau sorbet ya dengan melon golden, ini pasti juga sangat mengasihkan begitu ya. Terus cara untuk bisa memilih si buah dengan kualitas yang sangat luar biasa dan manfaat untuk kesehatan kita yang sangat bagus ini gimana? Yang pertama adalah untuk bisa mendapatkan melon golden yang berkualitas, Anda perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pilih melon dengan warna kulit yang kuning cerah, cenderung lebih ke kuning pekat begitu ya. Selanjutnya periksa apakah melon ini memiliki aroma manis dan juga fresh. Terus pilih melon yang memiliki berat yang pas dan tidak terlalu ringan. Periksa juga apakah melon ini memiliki kulit yang halus dan tidak terlalu kasar begitu ya. Melon golden ini buah dengan kaya manfaat untuk kesehatan kita. Kandungan antioksidannya, potasiumnya, seratnya tinggi sekali. Ini tentu saja akan membantu melindungi tubuh kita dari kerusakan karena radikal bebas dan tentu saja mengurangi resiko penyakit kronis. Karena itu juga pastikan untuk memasukkan melon golden ya saudara dalam diet Anda dan nikmati ragam manfaatnya. Kami hadirkan kabar tentang melon golden ini untuk Anda. Anda bisa simak kembali informasinya, klik rri.co.id.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut.

0: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
1: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
0: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
1: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
3: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
2: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
1: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo,

0: dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu Ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Din Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
3: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
2: Bagaimana terdakwa? Silakan.
4: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
2: Terima?
4: Ya, saya terima. Ya.
2: Terdakwa Dedi?
5: Ya, sama.
2: Terdakwa Andri?
6: Ya, Majelis, saya menerima.
3: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu Ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Mendukung program KDKMP secara masif.
8: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
7: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
8: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
9: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu. Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
8: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Agung Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
5: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
10: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
11: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah sudah relatif banyak ke barat-barat daya.
10: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
5: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
10: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
12: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
10: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini, dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: Expo Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah yang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar Al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot bulan lagi. Nanti setelah tahu bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau dipertandingkan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, telah Anda ikuti Warta Berita tepat pukul 11.19 waktu Indonesia Barat bersama program A3 Radio Republik Indonesia. Dan kali ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Saya Arga Saputra akan melanjutkan perjalanan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Malang Malam ini edisi 10 Juli 2026. Selamat mengikuti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6 untuk Anda yang di wilayah Malang Raya dan untuk Anda pendengar di kawasan Probolinggo FM 88,3 MHz. Kali ini Malang malam ini mengudara hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra yang akan temani Anda hingga menjelang pukul 12 malam nanti pendengar. Apa kabar semuanya hari ini di hari ke-10 bulan Juli 2026? Thank God it's Friday begitu ya, kalau kata bahasa Inggrisnya. Banyak pepatah, banyak kemudian idiom yang menyebutkan bahwa kalau hari Jumat itu waktunya kita bersenang-senang, begitu pendengar. Oleh karena itu, banyak yang mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, begitu ya. Finally, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin, akhirnya kita sudah berada di hari Jumat, which means besok itu adalah hari Sabtu dan juga Minggu. Waktunya Anda beristirahat dari rutinitas Anda selama satu pekan, begitu ya. Bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang tersayang, bersama diri Anda sendiri menikmati me time, menikmati quality time, recharge lagi sebelum kita bekerja kembali di hari Senin, begitu pendengar. Selamat menjelang weekend, selamat menjelang akhir pekan. Kami temani hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam Malang Malam ini di Pro 1 RRI Malang. Sesaat lagi pendengar, untuk Anda umat Katolik di wilayah Malang Raya bisa mendengarkan mimbar agama Katolik hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Referendus Dominus Stefanus Jemmy Fantau M. Hum. Topiknya dalam mimbar agama Katolik hari ini adalah bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Nah, nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda pecinta drama radio, kami hadirkan kembali drama radio produksi dari Radio Republik Indonesia, disambung dengan obrolan komunitas pendengar. Hari ini kita berbincang bersama komunitas Bermain Malang Raya. Wow, nampak seru ya. Kira-kira apa saja aktivitasnya, apa saja kemudian agenda dalam community ini pendengar, kita akan sama-sama ketahui nanti dalam obrolan komunitas bersama komunitas Bermain Malang Raya hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Ruang Rindu, Senandung Rindu. Untuk Anda para pecinta lagu-lagu lawas, nanti akan kami hadirkan dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga jam 11 malam nanti mendengar. Tepat pukul 23 atau jam 11 malam, kami hadirkan musik dan informasi dan lagu-lagu mancanegara Everlasting akan menemani Anda dalam mengantarkan Anda beristirahat malam. Itulah segenap sajian, program dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan kepada Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam Malang malam ini hingga menjelang pukul 12 malam nanti, edisi 10 Juli 2026. Dan untuk Anda pendengar, para umat Katolik yang ada di wilayah Malang Raya, di antara Anda yang kali ini bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, akan segera kami hadirkan mimbar agama Katolik selengkapnya bersama Pendeta Referendus Dominus Stefanus Jemmy Fantau M. Hum dengan topik bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Selamat mendengarkan.

Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Malang. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Salam jumpa para pendengar setia Radio Republik Indonesia Program 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi pada malam hari ini kita berjumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik. Dalam Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, kita bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Namun, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kini kita siapkan hati kita, kita mohon rahmat dan berkat Tuhan, supaya melalui bimbingan Roh Kudus-Nya, kita bisa mengerti firman-Nya dan kita mampu menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena Engkau telah menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kembali lagi malam hari ini, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya berkat-Mu menyertai kami, kiranya Roh Kudus-Mu menerangi kami, sehingga kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu sesuai dengan apa yang Engkau katakan dan apa yang Engkau sampaikan kepada kami, sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh menjadi firman yang hidup di dalam diri kami serta menggerakkan kami untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan di mata-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara para pendengar setia dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang akan menjadi bahan permenungan kita pada malam hari ini akan diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 23. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis, tetapi sudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau mengajar mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena sekalipun melihat, mereka tidak tahu. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka, pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup. Agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah kamu karena melihat dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Saudari-saudara para pendengar setia dimanapun Anda berada, firman tentang penabur ini mungkin seringkali kita dengarkan. Tapi dalam firman tentang penabur ini dikisahkan bahwa peristiwa itu terjadi ketika Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Pada saat itu banyak orang datang kepadanya berbondong-bondong mengerumuni dia. Tentu sebagaimana seperti sebelum-sebelumnya, mereka ingin mendengarkan pengajaran Yesus yang mampu meneguhkan dan menguatkan hati mereka. Maka disadari oleh Yesus bahwa mereka itu punya kerinduan untuk mendengarkan pengajarannya, maka Yesus pun memberikan pengajaran kepada mereka. Nah, pengajaran yang diberikan Yesus kali ini disampaikan dalam bentuk perumpamaan tentang penabur. Dikisahkan bahwa penabur ini keluar dari rumahnya untuk menabur. Nah, ketika dia menabur, benih itu jatuh di empat tempat yang berbeda. Yang pertama di pinggir jalan, yang kedua di tanah berbatu-batu, dan yang ketiga di tanah yang banyak semak belukarnya, banyak semak durinya. Lalu yang keempat, atau jatuh di tanah yang baik atau tanah yang subur. Nah, dalam peristiwa ini, Yesus menyampaikan itu dalam perumpamaan dan tidak menjelaskan apa maksudnya dari perumpamaan itu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa benih yang jatuh di tanah yang baik itu akan berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Dan diakhiri dengan pernyataan, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Nah, poin ini menjadi poin yang penting. Kata-kata akhir dari pengajaran Yesus kepada banyak orang itu menjadi poin yang penting. Empat tanah itu adalah gambaran dari cara bagaimana orang-orang mendengarkan firman Tuhan. Ada yang masa bodoh, ya. Ada dikisahkan itu ya, dijelaskan oleh Yesus. Ada yang masa bodoh, ya. Jadi dia mendengar firman itu, hanya mendengar saja. Ya, dia mendengar saja firman itu. Maka firman itu tidak tertanam karena hanya sekadar seperti sambil lalu, ya. Maka dia tidak mengerti. Kenapa? Karena tidak mendengarkan. Ya, tidak mendengarkan, tetapi hanya mendengar. Maka dia tidak mengerti karena tidak sungguh-sungguh mencerna firman itu, tidak memberi perhatian kepada firman itu. Maka itu hanya lewat begitu saja. Ada orang yang mendengar firman itu, oh ya saya tahu, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Ya sekedar tahu, sekedar mengerti, sudah tidak ada tindak lanjutnya. Itulah yang terjadi. Lalu yang berikutnya, ada orang yang dia mendengar firman itu tetapi penuh dengan kekhawatiran. Jadi firman itu tidak menjadi satu-satunya pegangan dalam hidupnya. Ada begitu banyak godaan-godaan yang membuat dia kadangkala rapuh dalam memahami firman itu. dan ada yang sungguh-sungguh menerima firman itu, mendalaminya sehingga sungguh-sungguh meresap dan akhirnya bertumbuh, bukan hanya bertumbuh dan berkembang, tetapi juga berbuah. Dan itulah cara orang mendengarkan. Jadi ada yang hanya sekadar mendengar, ada yang mendengar, ya sekadar mendengar, ya. Tapi ada juga orang yang berusaha untuk mendengar, tetapi tidak sungguh-sungguh mengimaninya. Tapi ada yang sungguh mendengar dan lalu dia mendalami itu semua. Nah, itulah situasi yang terjadi. Maka dalam poin ini, seseorang akan bertumbuh dan berbuah itu ketika dia berada di tanah yang keempat atau di tempat yang keempat, yakni tanah yang baik. Tanah yang baik itulah gambaran dari orang yang mau mendengarkan, dan bukan hanya mendengarkan saja, tapi lalu meresapkan itu di dalam hatinya, lalu meresapkan, lalu dia olah sehingga itu menjadi bagian dalam hidupnya. Nah, firman yang sungguh-sungguh didengarkan, diolah, dicerna, itu akan membawa suatu perkembangan dalam hidup manusia, akan membawa suatu kehidupan yang menjadi lebih baik. Itulah yang terjadi, dan itulah poin pentingnya. Nah, lalu disitu juga dikatakan ada banyak orang itu yang mendengarkan firman Tuhan, yang menjadi pertanyaan para muridnya ini, kenapa kok pakai perumpamaan, kok gak ngomong terang-terangan saja? Ya memang sengaja tidak diomong terang-terangan. Mengapa? Karena pakai terang-terangan saja mereka tidak paham, maka pakai perumpamaan supaya sebenarnya mereka supaya lebih paham, tapi tetap tidak paham. Mengapa? Karena ada penolakan. Nah, disinilah menjadi bahan refleksi bagi kita bahwa sesungguhnya keselamatan yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita itu bukanlah suatu tawaran yang sia-sia, tawaran yang serius. Tuhan serius mau menawarkan keselamatan bagi hidup kita. Tapi mengapa ada orang yang tidak selamat padahal Tuhan serius menawarkan keselamatan itu? Jawabannya adalah karena orang-orang itu tidak mau menerima tawaran keselamatan itu di dalam hidupnya. Mereka tidak mau menjadikan firman itu bagian dalam hidupnya. Seringkali orang datang ke gereja, ya, mengikuti peribadatan, mengikuti misa, atau bahkan dia pergi ke lingkungan, ke tempat di mana kelompok-kelompok doa ada, dia mendengar firman Tuhan, tapi ya hanya sekadar begitu saja, tidak menjadikan firman itu satu-satunya pedoman di dalam kehidupannya. Dan ini yang perlu kita sadari di dalam kehidupan kita. Kita seringkali mendengarkan firman itu, atau bahkan hanya mendengar firman itu, tapi firman itu tidak kita hidupi. Firman itu lalu begitu saja, lewat begitu saja, tidak sungguh-sungguh kita hidupi di dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi suatu persoalan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena firman itu tidak menjadi pedoman kita, sehingga ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi, keselamatan itu seringkali terasa jauh, kan tidak dihidupi. Karena kunci untuk bisa mencapai titik keselamatan itu adalah setia dalam menghidupi firman itu. Nah, kalau kita acuh dengan firman itu, abai dengan firman itu, tidak peduli dengan firman itu, lalu bagaimana kita mau menjadi pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan? Tentu itu tidak mungkin terjadi. Bukan karena Tuhan tidak menyelamatkan, tetapi karena kita tidak mau diselamatkan. Dan itulah sebenarnya yang mau dikatakan Yesus kepada para muridnya. Siapa sebenarnya orang yang disasar oleh Yesus ini? Orang yang disasar oleh Yesus ini adalah para tua-tua bangsa Israel. Mereka yang adalah orang-orang pintar, orang-orang yang ahli, orang-orang yang mengerti akan firman itu. Mereka sering mendengarkan pengajaran Yesus, mereka tahu pengajaran Yesus, tapi mereka menolak ajaran Yesus ini. Nah, maka mereka tidak bisa menerima keselamatan. Sebaliknya, para murid ini dikatakan sebagai pribadi yang mendapatkan karunia, mendapatkan anugerah dari Tuhan, yang boleh mengalami penyingkapan akan misteri kerajaan Tuhan. Mengapa mereka menjadi suatu pribadi yang istimewa, menjadi seseorang yang benar-benar berharga di mata Tuhan, karena mereka terbuka untuk merenungkan dan menghidupi firman itu. Kuncinya hanyalah di situ. Banyak dari kita itu seringkali sulit untuk bisa menghidupi firman itu karena kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri. Kita terlalu sibuk dengan keinginan-keinginan kita sendiri, dan kita abai dengan firman yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka lalu pada akhirnya kita seringkali menjadi jauh dari keselamatan itu. Peringatan ini diberikan Yesus juga kepada para muridnya. Supaya apa? Supaya mereka tetap menjadi pribadi yang setia. Jangan sampai terpengaruh oleh para pemuka-pemuka agama Yahudi yang seringkali mengabaikan firman Tuhan, yang seringkali tidak peduli pada firman Tuhan. Mereka sibuk dengan persepsi mereka sendiri, tanpa pernah mau mendengarkan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Nah, situasi ini juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali menjadi pribadi yang sulit untuk mendengar. Kita maunya didengar terus-menerus, tapi tidak mau mendengar. Padahal kalau kita mau mendengar, maka kita akan menjadi seperti tanah yang baik, tanah yang subur itu, yang bertumbuh dan berbuah. Sehingga buah itu bukan hanya kita rasakan diri sendiri, tapi juga dirasakan oleh orang lain. Itu yang mau dikatakan. Jadi kalau orang sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan, bukan hanya dirinya yang akan mengalami keselamatan, tapi dia juga bisa menjadi sarana keselamatan bagi banyak orang. Maka poinnya begitu menguntungkan, begitu luar biasa. Itu yang mau dikatakan. Yesus sesungguhnya menawarkan keselamatan kepada kita itu tidak main-main. Tapi kita yang sering main-main dalam menerima keselamatan Tuhan. Maka melalui firman ini kita bersama-sama diundang. Tuhan mengundang kita kembali. Untuk apa? Untuk mau membuka telinga kita selebar-lebarnya, membuka hati kita selebar-lebarnya, membuka pikiran kita selebar-lebarnya, supaya firman yang Ia sampaikan, firman yang kita dengarkan, firman yang sungguh-sungguh kita baca, itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita internalisasi, kita masukkan di dalam diri kita, sehingga apapun yang kita dalami dalam firman Tuhan itu menjadi kekuatan tersendiri di dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya kalau kita seringkali merasa lemah, tak berdaya, merasa ditinggalkan, kesepian, nah itulah ciri bahwa kita ini sebenarnya belum sungguh-sungguh menghidupi firman itu. Kita belum sungguh-sungguh mendengarkannya dan meresapkannya di dalam hati kita. Tapi kita hanya sekadar ya formalitas sajalah. Kok pergi ke gereja, ikut pendalaman iman, ikut doa, dengar firman Tuhan, ya formalitas sajalah. Belum sungguh-sungguh dihidupi. Nah, kalau itu terjadi, ya jangan pernah sakit hati, jangan pernah marah kalau keselamatan tidak datang dalam diri Anda. Maka firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk bertobat, mengajak kita untuk berbalik kepada jalan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semua ini juga mengalami keselamatan. Tuhan itu tidak ingin kita semua ini mengalami kebinasaan. Tuhan ingin kita semua ini mengalami keselamatan. Maka dari itu Dia terus-menerus berjuang dan berusaha supaya kita itu mau mendengarkan firman-Nya dan meresapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah harapannya, itu yang diinginkan. Maka Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk tidak menjadi seperti pemuka agama Yahudi yang diteladankan dalam hal ini. Mengapa? Ya, supaya kita semua ini tidak lalu menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kebinasaan, melainkan kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh mampu mengalami keselamatan. Karena kalau Tuhan tidak menginginkan kita ini mengalami keselamatan, tentu Dia tidak akan berjuang untuk membawa kita sampai pada keselamatan itu. Pengajaran Yesus yang tekun melalui perumpamaan-perumpamaan itu bentuk bahwa Tuhan menginginkan kita itu mengalami keselamatan di dalam kehidupan kita. Dia ingin agar kita semua itu sungguh-sungguh mampu menjadi pribadi yang selalu setia pada firman-Nya. Saudari-saudara para pendengar setia, kalau mungkin saat ini kita belum sampai pada suatu titik itu, maka saat inilah Tuhan mengundang kita untuk sungguh-sungguh berjuang. Berjuang mengatasi segala sesuatu yang kita miliki, yakni firman yang Tuhan berikan. Kita ini sebenarnya orang-orang yang sungguh sangat enak. Kenapa? Karena Tuhan itu berjuang untuk membawa kita pada keselamatan. Sekalipun kita seringkali abai, seringkali melukai hati Tuhan, seringkali tidak peduli, tapi Tuhan terus-menerus mengingatkan melalui firman-Nya. Mengapa itu jadi? Karena tadi Tuhan mencintai kita dan ingin kita mengalami keselamatan daripada-Nya. Maka dari itu, sebagai pribadi yang mau peduli dan mau mencintai Tuhan, maka pada saat inilah Tuhan mengundang kita untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di mata-Nya. Sungguh-sungguh menjadi pribadi yang hidup di mata-Nya. Supaya apa? Keselamatan yang Ia janjikan itu tidak menjadi sia-sia belaka. Bukan karena Dia tidak mampu menyelamatkan, tapi karena kita tidak mau diselamatkan. Maka Tuhan mengundang kita semua untuk menyadari apakah kita ini adalah pribadi yang ingin menerima keselamatan Tuhan. Kalau kita ingin menerima keselamatan Tuhan, maka hari ini Tuhan undang kita untuk terus-menerus berjuang dan berusaha. Untuk terus-menerus menjadi pribadi yang mau mendalami firman-Nya, mau terus-menerus mengupayakan firman-Nya agar firman itu sungguh-sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Maka kalau di dalam gereja ada momen di mana ada pendalaman kitab suci, itu tujuannya adalah supaya kita merenungkan dan meresapkan firman-Nya sehingga karya keselamatan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita dan tidak menjadi sesuatu yang lewat begitu saja. Kita tidak menjadi seperti tanah yang di batu-batu, ya, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kita tidak menjadi seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, di semak belukar atau semak berduri, tapi kita menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur, yang membawa kita sampai pada pertumbuhan yang sempurna dan bahkan mampu menghasilkan buah-buah yang bermakna dan berguna bagi banyak orang. Saudari-saudara, para pendengar setia dimanapun Anda berada, demikianlah perenungan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Marilah kini kita bersama-sama bersatu dan mohon rahmat dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang makasih, kami bersyukur kepada-Mu atas segala berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami, terutama dalam perenungan kami pada malam hari ini, sehingga firman-Mu yang kami dalami ini sungguh-sungguh bisa menjadi bagian dalam kehidupan kami, bisa kami hidupi sebagai pedoman hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mampu memancarkan rahmat-Mu dan juga mampu menjadi sarana keselamatan bagi setiap orang yang kami jumpai yang ada di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baru saja telah Anda ikuti program Mimbar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa Satu Malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Telah kita ikuti bersama pendengar mimbar agama Katolik disampaikan oleh Pendeta Reverendus Dominus Stephanus Jemmy Vantau M. Hum. Tadi topiknya adalah bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Semoga pendengar, apa yang disampaikan oleh Pendeta Stephanus Jemmy Vantau tadi menjadi refleksi, menjadi pengingat untuk kita semua agar dari hari ke hari kita tetap bersama dengan lindungan Tuhan dan tetap dalam keimanan, begitu ya. Sesaat lagi kita akan hadirkan drama radio untuk Anda pada gelaran Malang Malam ini di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Lalu kami akan lanjutkan pendengar dengan obrolan komunitas. Hari ini kita akan bersama komunitas Bermain di Malang Raya. Kira-kira apa saja kegiatan dan juga aktivitas begitu ya dari komunitas Bermain di Malang Raya ini. Oleh karena itu nantikan perbincangan selengkapnya sesaat lagi hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, kali ini kami akan hadirkan drama radio untuk Anda para pecinta Air Story. Akan kami putarkan drama radio produksi dari RRI Bandung dengan judul Primadona Desa. Selamat mendengarkan.

0: Drama radio dengan judul Prima Dona Desa, naskah karya Yayan Cahyana SPD.
1: Pagi, Neng Sari.
2: Pagi juga, Kang Yudi.
1: Tumben jam segini sudah jalan.
2: Iya nih, Kang Yudi. Saya mau ke pasar, disuruh ibu.
1: Kebetulan, Neng Sari.
2: Kebetulan kenapa, Kang?
1: Mau Akang antar sekalian?
2: Ah, nggak usah, Kang. Sari jalan sendiri aja. Kan dekat ke pasarnya juga.
1: Nggak apa-apa tuh, Neng. Biar Neng Sari aman, nggak ada yang ngeganggu.
2: Nggak usah, Kang Yudi. Makasih atas perhatiannya.
1: Biar nanti belanjaannya Akang bantuin bawa.
2: Sari gak mau ngerepotin, Kang.
1: Gak ngerepotin, atuh Neng Sari. Kan Akang yang mau.
2: Maaf, Kang. Sari harus cepet-cepet ke pasar. Nanti ibu nungguin.
1: Jadi gimana nih? Mau diantar apa enggak?
2: Sari sendiri aja, Kang. Makasih ya.
1: Ya sudah, kalau gak mau diantar mah. Coba bisa nganter Neng Sari. Asik kayaknya bisa jalan bareng.

0: Yud, Yudi, sini ngopi.
1: Sendirian aja, Den.
0: Ya tanya sama siapa? Ya sendirilah.
1: Tumben kamu ngopi di sini, Den.
0: Sekali-kali lah, Yud. Ngopi di rumah terus gak enak.
1: Pasti ada sesuatu nih. Makanya ngopi di sini.
0: Wah, enggak, Yud.
1: Kayaknya lagi nunggu seseorang nih.
0: Jangan ngegosip. Gak ada.
1: Oh iya, Den. Tadi pagi saya ketemu Neng Sari.
0: Gimana, Yud?
1: Semangat banget denger nama Sari.
0: Kamu bisa aja. Terus-terus gimana?
1: Iya, tadi pagi saya ketemu pas dia mau ke pasar.
0: Asik dong. Bisa ngobrol sama dia?
1: Ngobrol bentar.
0: Bohong kamu, Yud. Pasti kamu nganterin ke pasar ya?
1: Enggak tuh, Den. Dianya gak mau dianterin. Cantik banget.
0: Pasti si Yudi telah menggodanya.
1: Kenapa kamu malah ngelamun begitu?
0: Enggak, Yud.
1: Pasti kamu lagi ngelamunin Neng Sari ya?
0: Siapa yang ngelamunin dia?
1: Aku saja. Tuh muka kamu jadi merah begitu.
0: Ah, parah kamu, Yud. Ada-ada aja.
1: Bu, kopinya satu ya.

0: sore, Neng Sari.
1: Eh, sore juga, Kang Nendi.
0: Mau kemana, Neng? Sudah rapi begitu.
1: Biasa, Kang. Mau jalan-jalan aja, biar gak mumet di rumah terus.
0: Kebetulan, atuh, Neng.
1: Kebetulan gimana, Kang?
0: Akang juga mau jalan-jalan. Mending kita bareng, yuk.
1: Enggak, ah, Kang. Nanti jadi gosip.
0: Gak apa-apa, digosipin juga.
1: Kenapa, Kang?
0: Enggak, Neng. Aku suka, Neng.
1: Akang mah suka gak jelas kalau ngomong teh, ah.
0: Gimana? Mau bareng jalan-jalannya?
1: Gimana ya?
0: Udah bareng aja sama Akang. Biar gak sendirian. Neng Sari.
1: Ada apa, Kang Nendi?
0: Sebenarnya ada yang mau Akang omongin sama Neng Sari.
1: Mau ngomong apa sih, Kang? Ya ngomong aja.
0: Gimana ya? Susah mau ngomongnya.
1: Udah, Akang ngomong aja.
0: Ini, Neng. Akang.
1: Kenapa sih, Akang teh?
0: Terus terang saja, Neng. Akang teh suka sama Neng Sari.
1: Hah? Akang suka sama Sari? Apa gak salah dengar?
0: Iya, Neng. Neng Sari gak salah dengar. Gimana?
1: Gimana apanya?
0: Neng Sari mau kan jadi pacar Akang?
1: Maaf ya, Kang. Sari belum mau pacaran. Kalau mau temenan, ya boleh aja.
0: Oh, cuma temenan? Kan selama ini kita temenan.
1: Tapi Sari belum siap, Kang. Gak tahu kalau nanti kita...

0: Nendi, katanya kamu ngerayu Neng Sari ya?
1: Kata siapa, Den? Ah, ada-ada aja.
0: Saya dengar dari sumber yang bisa dipercaya.
1: Saya bukan orang seperti itu, Den.
0: Alah, kamu gak usah bohong deh.
1: Ya sudah, kalau gak percaya. Memangnya kenapa?
0: Saya gak suka kalau kamu mencoba mendekati Neng Sari.
1: Memang kamu siapanya Neng Sari?
0: Saya calonnya. Jadi jangan berusaha ngerayu dia lagi.
1: Saya baru tahu kalau kamu calonnya.
0: Nah, makanya jangan macam-macam. Jangan sampai saya bertindak tegas sama kamu.
2: Denny, Nendi, ada apa dengan kalian?
0: Si Nendi, Yud, macam-macam.
1: Macam-macam apa saya, Den?
2: Kalian ini kenapa sih?
1: Gini, Yud, saya ditegur sama Denny. Katanya jangan ngerayu Neng Sari karena sudah jadi calonnya Denny.
2: Benar begitu, Den?
0: Iya, Yud.
2: Kalau benar kamu calon Neng Sari, mana buktinya dan siapa saksinya?
1: Coba perlihatkan buktinya.
2: Nah, tuh kebetulan Neng Sari lewat. Neng Sari, sini sebentar.
3: Ada apa, Kang Yudi?
0: Aduh, kenapa Neng Sari malah kesini?
2: Begini, Neng Sari, mereka berdua ada selisih paham.
3: Terus, hubungannya sama saya apa, Kang Yudi?
2: Justru sangat erat sama Neng Sari.
3: Maksudnya?
2: Denny hampir bertengkar sama Nendi. Katanya Denny adalah calon Neng Sari.
3: Hah? Saya calonnya Kang Denny?
1: Iya, katanya Neng. Denny negur saya, malah bilang jangan coba-coba mengganggu Neng Sari.
3: Maaf ya Kang Yudi, Kang Nendi, saya tidak punya hubungan apa-apa sama Kang Denny.
2: Denny, jelaskan sekarang kalau kamu itu tidak ada apa-apa sama Neng Sari. Itu cuma pengakuan kamu saja.
0: Iya, maaf. Saya tadinya bilang begitu karena takut Neng Sari jadian sama yang lain. Saya kan gak mau.
4: Demikian drama radio Primadona Desa. Didukung para pemain. Sari dimainkan oleh Anu Mugia. Yudi dimainkan oleh Dindin. Denny dimainkan Rana. Dan Nendi dimainkan Ben. Teknik rekaman Anugrah Zulhiza. Ilustrasi musik dan tata suara Sarif Hidayatullah. Dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam rangkaian program Malang Malam ini pendengar, kami akan hadirkan obrolan komunitas. Saya tadi sudah janjikan untuk Anda bahwa kita akan ngobrol bersama komunitas Bermain Malang Raya. Nah, ada Nabil dan juga Hai yang siap berbagi informasinya untuk Anda. Sekaligus saya undang Anda untuk bisa bincang-bincang nanti sama Mas Nabil sama Mas Hai ya, seputar kegiatan atau aktiviti dari komunitas Bermain Malang Raya ini. Silakan bersama kami pendengar nanti di 081555600915. Sekali lagi di 081555600915. Di tengah rutinitas yang padat pendengar, tekanan pekerjaan dan kebiasaan menghabiskan waktu di depan layar gadget begitu ya, semakin banyak warga yang mencari cara sederhana untuk menjaga kesehatan mentalnya. Nah, salah satu aktivitas yang kini semakin digemari pendengar adalah bergabung dengan sebuah komunitas bermain ya. Dan komunitas ini menjadi ruang bagi siapa saja untuk melepaskan penat melalui permainan tradisional, canda tawa dan interaksi sosial yang berlangsung secara langsung di ruang publik. Salah satu lokasi yang sering menjadi tempat kumpul dari teman-teman komunitas Bermain Malang ini pendengar adalah Taman Singa yang ada di Merjosari. Taman kota ini memang dirancang sebagai ruang terbuka hijau yang mendukung aktivitas masyarakat mulai dari olahraga, rekreasi hingga interaksi sosial. Berbagai fasilitas pun yang tersedia juga membuat taman ini menjadi tempat yang nyaman untuk kumpul-kumpul lintas usia begitu pendengar. Berbeda dengan komunitas yang berfokus pada kompetisi, komunitas Bermain Malang ini justru mengedepankan kebersamaan. Jadi siapapun bisa datang tanpa harus memiliki kemampuan khusus, anak-anak, mahasiswa, pekerja hingga orang tua bisa duduk melingkar dan menikmati permainan yang dahulu akrab kita mainkan di lingkungan kampung pendengar. Permainan tradisional seperti gobak sodor, kemudian bentengan, engklek, kelereng, ular naga hingga berbagai permainan kelompok lainnya ini kembali dihidupkan. Dan aktivitas tersebut tidak sekedar menghadirkan nostalgia, tetapi juga menjadi sarana membangun komunikasi, melatih kerjasama, serta mempererat hubungan antar peserta. Nah, dalam suasana yang santai dan percakapan yang mengalir secara alam ini pendengar, seperti yang sering terjadi di media sosial begitu ya, kegiatan ini diusung oleh rekan-rekan komunitas Bermain Malang. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia terhadap interaksi tatap muka itu masih sangat besar. Banyak peserta yang mengaku datang karena ingin mencari teman baru, kemudian mengurai rasa jenuh mereka setelah kerja, atau sekedar menikmati akhir pekan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Bermain bersama pendengar menjadi alternatif hiburan yang murah, sehat, dan mampu menghadirkan pengalaman yang sosial. Maksud kami menghadirkan pengalaman sosial yang sulit digantikan oleh dunia digital. Nah, terkait dengan hal ini pendengar, kita akan langsung ngobrol bersama komunitas Bermain Malang. Ada Nabil dan juga Hai yang siap berbagi informasinya untuk kita. Selamat malam, assalamualaikum Mas Nabil, Mas Hai.
1: Malam Mas, assalamualaikum salam.
0: Kabar baik hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi komunitas Bermain Malang ini ada di wilayah Malang sejak kapan sebetulnya Mas Nabil, Mas Hai?
1: Untuk komunitas Bermain di Malang itu kita mulai di awal bulan Juli.
0: Bulan Juli tahun 2002.
1: Bulan Mei.
0: Bulan Mei di tahun ini. Di tahun 2026 ya. Ini. Sebetulnya kegiatannya juga masih baru kita mulai begitu ya, di bulan Mei tahun 2026 ini. Dan ya tadi seperti artikel yang saya baca bahwa kegiatan yang diwadahi oleh teman-teman di komunitas Bermain Malang itu ya kembali bermain layaknya kita dulu kembali pada masa anak gitu ya. Benar. Main gobak sodor, main engklek, main kelereng dan lain sebagainya. Nah, inisiatif membentuk komunitas Bermain Malang ini boleh digambarkan Mas Hay atau Mas Nabil, ini sejarahnya, latar belakangnya dan tujuannya apa teman-teman membentuk komunitas ini?
1: Komunitas Bermain itu sebenarnya awalnya ada di Jakarta. Nah, kami di Malang ini sebagai perpanjangan tangan dari Jakarta, Mas. Ya, di Jakarta sendiri itu dibentuk pada tahun 2024 bulan Agustus. Nah, pengurus-pengurus di Jakarta itu sepertinya melihat sebuah fenomena di masyarakat, di mana sekarang kan kita yang dewasa ini kan jarang melakukan sosialisasi dengan manusia secara real ya. Juga kita itu disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada untuk orang dewasa. Lah, pengurus di Jakarta melihat fenomena itu dan mereka ingin membentuk komunitas tersebut, di mana komunitas ini menjadi wadah bagi kita yang dewasa untuk mengingat masa lalu dengan media bermain. Jadi seperti itu, Mas.
0: Jadi awalnya merupakan sebuah komunitas di Jakarta ya, ya. Dan kegiatan ini di Jakarta dari tahun 2024.
1: Benar.
0: Nah, dikembangkan di Malang pada bulan Mei 2026 ini.
1: Ya.
0: Nah, lantas teman-teman menjalankan proyek pertama di bulan Mei, itu prosesnya gimana tuh? Mengumpulkan massa untuk bermain bersama, itu caranya gimana pada saat itu?
2: Untuk awal pertamanya sih, kita itu sebenarnya kita ini sebagai anggota, Mas. Gak ada yang pure jadi
1: pengurus
2: gitu. Jadi di Malang ini cuma satu pengurusnya awalnya.
1: Yang ditunjuk langsung yang sama ditunjuk Jakarta langsung sebagai perpanjangan tangan.
2: Cuma satu orang. Nah, karena waktu itu dari kita yang awalnya masih belum berkembang ini, ya dari anggota itu sudah ada inisiatif untuk mau bikin ada acara. Karena kalau cuma satu orang itu kemungkinan nggak bisa apa ya ngontrolnya gitu. Jadi waktu awal-awal ke apa namanya kebentuknya grup komunitas bermain Malang ini, ya kita itu nongkrong sebenarnya lebih itunya nongkrong, terus nongkrong ke mana, nongkrong
1: ke kafe gitu,
2: ke kafe kayak gitu awalnya yang pertama, dan ada yang kedua. Nah, di kedua ini mungkin sudah banyak anggota yang bilang kayak, kapan nih ada acaranya. Nah, karena pengurusnya ini cuma satu yang ada di Malang, jadi ya anggota yang waktu nongkrong itu inisiatif lah bantuin kakak
1: merencanakan itu untuk pertemuan pertama agendanya.
0: Oke. Jadi ingat nggak first meeting pada saat itu, selain nongkrong yang pertama dan kedua di kafe, itu ada di mana dan melakukan kegiatan apa saja pada saat itu?
2: Waktu itu
1: untuk meeting yang pertama kali, saya sama Mas Haini
2: belum ikut.
1: Saya sendiri baru ikut di komunitas itu benar-benar waktu agenda yang pertama. Jadi saya gak pernah ikut merencanakan di awal.
0: Yeah.
1: Jadi saya masuk ke pengurus itu sudah dalam keadaan pengurus sudah terbentuk dan udah ada agenda kedua.
0: Okay.
1: Jadi saya baru masuk ke pengurus saat setelah itu.
0: Okay. Baik, jadi Mas Hai dan Mas Nabil join kira-kira dari bulan apa ini? Bulan-bulan Juni atau bulan Mei kemarin?
1: Pertengahan Mei.
0: Yeah. Kemudian tertarik ikut join komunitas bermain Malang ini dari masing-masing Mas Nabil dan juga Mas Hai, apa yang melandasi kalian begitu? Pengen join sebuah komunitas, tapi komunitasnya komunitas main-main begitu ya, literally bermain begitu. Apa yang menyebabkan atau melatar belakangi Mas Nabil sama Mas Hai?
1: Alasan saya sendiri... saya sebenarnya cuma pingin untuk cari teman baru. Jadi pingin cari suasana baru, di mana saya sebenarnya bukan hanya cari untuk komunitas bermain aja, Mas. Jadi banyak komunitas itu yang saya
0: ikuti,
1: cari lah. Tapi saya juga tahu di media sosial yang di Jakarta sebelum di Malang ada. Ketika saya searching, kok ternyata di Malang baru kebentuk waktu itu. Akhirnya saya masuk di grupnya. Dan waktu itu di grup itu masih ada sekitar 50-80-an orang di grup pertama itu. Jadi itu baru setelah itu di grup itu banyak diskusi-diskusi tentang kapan dimainnya. Sedangkan pengurusnya yang perpanjangan tangan di Jakarta itu sedang mahasiswa semester akhir. Jadi dia waktunya sangat sedikit untuk mengurusi komunitas. Akhirnya beberapa orang yang memang kompeten di beberapa bidang, terus juga yang sekiranya bisa membantu, akhirnya direkrut sebagai pengurus.
0: Okay, akhirnya Mas Nabil ikutan main pada saat itu, langsung join pada kegiatan di mana waktu itu, Mas Nabil?
1: Saya sendiri awalnya mulai di agenda pertama di Taman Merjo. Agenda resminya
0: di Taman Merjosari ya. Pada saat itu apa yang dilakukan, Mas Nabil?
1: Ya bermain. Bermain. Jadi permainan yang kita mainkan dulu saat masih anak-anak, kayak gobak sodor, terus ular naga, terus lompat tali.
0: Okay. Itu pada bulan Mei pertengahan ya, Mas Nabil join. Kalau Mas Hai, ceritanya gimana awal join?
2: Saya awalnya ya hampir mirip seperti Mas Nabil. Karena saya di sini perantau, jadi apa ya, kayak di sini ya merasa bosan cuma di dalam mes doang gitu. Jadi saya scroll sosmed, kok ada ini apa komunitas bermain Malang. Jadi saya waktu itu join ya persis ya kata Mas Nabil, masih anggotanya itu sekitar 80 sama 70 orang. Nah, saya itu waktu itu nongkrong sama anak-anak komunitas bermain itu di nongkrong keduanya. Ya apa ada namanya, kayak main game namanya Werewolf gitu. Nah, habis dari situ saya tiba-tiba ya ditunjuk untuk jadi pengurus sama anak-anak di situ. Karena kemungkinan ya waktu main game Werewolf saya lebih dominan untuk bicara gitu sih.
0: Okay. Dari awal Mei hingga pertengahan itu sekarang kan 80 anggota ya, pertengahan Mei. Sekarang bulan Juli 2026 yang join di grup sudah berapa banyak orang ini?
2: Sekitar 3.400 sekarang.
0: 3.400 orang. Yeah. Wow, dalam grup WA, grup komunitas bermain Malang Raya, betul ya?
2: Iya,
0: yeah,
2: betul.
0: Okay. Nah, 3.400 orang diwadai dalam sebuah grup komunitas bermain Malang Raya, pasti mungkin tujuannya kurang lebih sama seperti Mas Nabil sama Mas Haya, cari activity yang refreshing. Salah satunya adalah bermain, literally bermain dengan memainkan permainan tradisional yang kita dulu sering kita mainkan saat kita anak-anak begitu. Nah, ketika sudah mau join dalam activity komunitas ini, Mas Nabil dan juga Mas Hai, gimana ini? Maksudnya merasakan apa ini? Maksudnya ketika sudah bertemu dengan orang-orang dalam sebuah komunitas, lalu main bareng, apa yang dirasakan kira-kira?
1: Setelah bermainnya, Mas ya, yang saya rasakan senang. Jadi, sebenarnya ketika kita bermain kan ya, yang kita ingin dapatkan kan rasa senang, bahagia, yaitu yang memang kita dapatkan. Tapi saya mendapatkan hal lain setelah bermain itu. Jadi seperti relasi, teman, bahkan menemukan keluarga baru ketika selesai bermain. Ketika bermain ya, ya senang itu. Ya apa sih yang kita rasakan saat bermain? Ya pasti rasa senang.
0: Seru ya, ya
1: keseruan seperti itu. Tapi setelah permainan itu, yang banyak orang yang punya pengalaman masing-masing yang berbeda-beda.
0: Okay, punya kesempatan mengenal lebih banyak orang ya, dengan masing-masing karakteristik dan juga pengalaman hidupnya begitu. Kalau Mas Hai, gimana nih ketika sudah join, kemudian terlibat dalam kepengurusan, dan ikut juga main ya pasti ya, karena pasti kan concernnya adalah bermain mainan tradisional yang dulu sering kita mainkan begitu. Gimana, apa yang dirasakan?
2: Ya, perasaan saya ya senang, benar-benar senang banget sebenarnya. Karena yang awalnya kan kebanyakan nih orang-orang zaman sekarang kan pada bilang introvert gitu. Jadi waktu main di taman di mana namanya komunitas bermain Malang itu, apa ya namanya ya, kayak waktu kita pulang tuh kayak ngerasa kita lo bisa lo jadi orang yang ceria, bukan yang sekedar
1: murung
2: di kamar kayak gitu. Ternyata kayak gini ya, asik ya, ternyata banyak teman gitu.
0: Okay. Karena tadi seperti tadi sekali lagi artikel yang saya baca, ini bukan pada apa ya komunitas yang apa istilahnya ada kompetisi, ada kegiatan yang sifatnya apa ya mengunggulkan eksistensi dari masing-masing anggota, tapi ini literally kegiatannya kegiatan sosial bermain yang menyenangkan dengan permainan tradisional, ketemu dari beberapa anggota dari macam-macam background dan juga pengalamannya, itu yang paling menarik dalam komunitas ini. Jadi tikumnya selalu di Taman Merjosari, Taman Singa Merjosari?
2: Enggak
0: selalu di Taman Singa Merjosari ya?
2: Enggak selalu.
0: Jadi agendanya itu dalam satu minggu ketemu berapa kali sih Mas Nabil, Mas Hai?
1: Sekali,
0: dalam satu minggu sekali agendanya pindah-pindah.
1: Iya.
0: Okay. Paling dekat dalam minggu ini mau ketemuan tanggal berapa?
1: Besok.
0: Besok agendanya di?
2: di
1: UM.
2: UM Rektor.
1: Di depan rektoratnya UM.
0: Di depan rektorat Universitas Negeri Malang. Hmm. Nah, dalam setiap pertemuan ini apa saja permainan yang dimainkan? Setiap pertemuan sama permainannya itu yang kita mainkan atau gimana nih, kita janjian sepakati dengan anggota atau seperti apa, Mas Nabil, Mas Hai?
1: Untuk ragam permainannya sendiri, Mas, itu selalu setiap pertemuan itu enggak selalu sama. Hmm. Jadi kami kan ada pengurus juga, kami pengurus juga melakukan rekrutmen volunteer untuk yang membantu pengurus. Nah, untuk permainan sendiri ditentukan sama para volunteer ini.
0: Hmm.
1: Jadi bukan hanya permainan tradisional juga, tapi permainan-permainan modern yang dasarnya itu berbasis aktivitas luar ruangan.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu berhubungan dengan interaksi sosial dan aktivitas fisik.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan hanya permainan tradisional kayak gulpak sodor, ular naga, tapi permainan-permainan yang memang berinteraksi secara fisik dan sosial. Seperti itu.
0: Kayak ice breaking gitu ya. Ada teammates-nya, ada teamwork-nya, itu yang dimainkan ya. Baik, sekali datang biasanya berapa banyak orang ini, Mas Hai, yang ikutan ngumpul dalam satu pertemuan?
2: Itu sih tergantung ya, Mas. Benar-benar tergantung. Kadang kita agenda pertama 80 sebenarnya. Dan ke agenda 2, 3, 4 itu sekitar 200-an, Mas.
0: Wow.
2: Iya, 200-an.
0: Hmm.
2: Ya enggak tahu ya nanti kalau misalnya besok yang datang 3.400 orang. Bingung juga.
0: Nah, anggota-anggotanya ini mostly apa ini? Teman-teman mahasiswa kah? Adik-adik kita di sekolah atau dalam satu komunitas semua kalangan sebetulnya boleh ikutan join ini?
1: Banyak sekali background-nya, Mas.
2: Iya, banyak sekali.
1: Dari umur yang benar-benar masih anak-anak, umur 5-6 tahun itu ada.
0: Okay.
1: Bahkan sampai ada umur kakek-kakek sekitar 50-an itu juga.
0: Wow.
1: Ada. Jadi benar-benar lintas generasi, lintas background. Jadi ada yang dari berbagai kalangan. Jadi orang tua yang bawa anaknya juga ada.
0: Oke, baik.
2: Sebenarnya kan kita juga tujuannya komunitas bermain di sini bukan cuma apa ya namanya, kayak bukan cuma
1: bermain,
2: kita yang orang-orang tua nostalgia gitu, tapi kita itu tujuannya ya yang maksudnya
1: membawa
2: anak-anak tuh yang awalnya di zaman sekarang kan suka main game di HP, jadi nih loh ada permainan kayak gini loh, ada permainan kayak gini loh di luar, kita harus lestarikan itu.
0: Oke. Okay. Nah, dari berbagai macam kelompok usia itu, ketika main gimana ini dikategorikan? Oh, misalnya anak-anak mainnya sama anak-anak atau enggak? Semuanya ikut terlibat dalam satu permainan yang dimainkan bersama ini?
2: Semuanya terlibat.
0: Oh, wow. Seru ya?
2: Iya.
0: Baik. Nah, selain tadi misalnya orang tua yang membawa anak gitu ya, pasti tujuannya mengenalkan anak-anak dengan aktivitas fisik, permainan yang lain daripada yang biasa mereka mainkan di gadget atau di handphone mereka. Kalau misalnya secara individuality, ketika ada orang dewasa ikutan join, ketika teman-teman tanyakan kira-kira apa motivasinya ikutan komunitasnya bermain lagi, apa motivasinya kira-kira?
1: Kalau mayoritas untuk orang dewasa sendiri memang ingin memainkan permainan waktu
0: mereka
1: yang
0: kecil.
1: Ia mainkan saat kecil. Jadi itu.
0: Oke, jadi ada nostalgic feelingsnya ketika kumpul, join dalam komunitas bermain Malang Raya, dan juga kenal orang-orang yang baru begitu ya dalam komunitas tersebut. Jadi ketika ketemuan nih, Mas Nabil sama Mas Hai, misalnya besok begitu ya, itu rundown acaranya gimana? Langsung main atau gimana tuh? Ada ngobrol-ngobrolnya dulu kah? Atau piknik dulu? Atau gimana kegiatannya dalam setiap pertemuan itu?
2: Kita kalau awal rundownnya tuh mesti bakalan untuk gimana ya, Mas? Ya dikumpulkan dulu, nanti dibagi per kelompok gitu.
1: Pemanasan dulu.
2: Terus ya kalau sudah dibagi per kelompok itu kita ada posnya masing-masing. Yang pos 1 itu biasanya main gobak sodor, pos 2 itu main ulat naga, pos 3 itu main lompat tali. Terus ya itu kita setiap 35 menit atau 45 menit itu di rolling.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi di pos 1 yang awalnya main 45 menit ke rolling ke pos 2 gitu. Sampai ya kita kebagian semua udah selesai.
0: Oke. Okay. Biasanya ada berapa pos tuh?
2: Biasanya 4, Mas. Tapi kalau misalnya orangnya banyak kayak ada 300 atau 400 orang itu kita bisa ada 6 pos, 7 pos kayak kemarin di rektor UM.
0: Oke, dari 4 sampai 7 pos ya yang disediakan ya. Itu di rolling masing-masing permainannya. Satu kali permainan 45 menit. Jadi setiap anggota dalam pos-pos tersebut bisa ngerasain semua permainannya gitu ya. Oke, kayaknya potluck, bawa satu misalnya bawa makanan, yang satu bawa kopi gitu seru ya. Kayak piknik ya jadinya ya. Oke, nah ini kan nggak hanya cuma bermain pasti teman-teman, pasti mengembangkan komunitas kan ada visi misinya gitu ya, ada tujuan yang sudah dicapai begitu, dan pasti membuat sebuah komunitas itu kita pengennya komunitas ini long lasting, nggak cuma kemudian bulan Mei kita bentuk, bulan Mei tahun depan bubar, sudah tidak ada begitu ya. Nah caranya gimana mempertahankan komunitas ini agar tetap solid dan agendanya itu tetap bisa berlangsung hingga kapanpun ini aktivitasnya bisa dinikmati oleh masyarakat, gimana tuh Mas Hai, Mas Nabil?
1: Jadi kami kan sudah dibentuk kepengurusan ya Pak ya. Jadi pengurus sendiri itu punya tugasnya masing-masing. Salah satunya yaitu untuk mengembangkan ide-ide baru. Jadi orang-orang ini ketika bermain kan pasti kalau permainannya sama kan pasti akan lama-kelamaan akan jenuh kan ya Mas ya.
0: Betul. Nah,
1: jadi dari itu kami mengembangkan inovasi-inovasi permainan baru, terus teknis acara di mana tidak ada mengurangi kerugian dari orang-orang. Jadi sampai jangan sampai ada kayak contoh permasalahan-permasalahan antar anggota yang bisa menjadi permasalahan besar seperti itu. Dan benar-benar kami memaintenance komunitas ini dengan baik.
0: Baik. Kenapa ada pengurusnya tadi? Agar kemudian terorganisir secara profesional ya. Baik. Kalau di komunitas bermain Malang Raya ada divisi apa saja nih dalam kepengurusannya ini Mas Hai?
2: Ada humas, apa ya?
1: Kreatif,
2: logistik,
1: medis.
0: Oke, baik. Itu kepengurusan yang dibantu oleh rekan-rekan volunteer kita yang mengorganize setiap pertemuannya itu ya, dan memelihara agar komunitas ini, community ini bisa survive, bisa long last, dan aktivitasnya bisa berlangsung lama begitu ya. Ini saya coba stalking di komunitas bermain, ternyata sudah ada di Jabodetabek, kemudian Bandung, Jogja, Palembang, Padang, Surabaya, Makassar, Malang, dan juga Bali. Ada gathering yang mempertemukan antara anggota komunitas gitu nggak, antar luar kota misalnya? Sudah ada rencana demikian nggak Mas Hai, Mas Nabil?
2: Kemarin sih di mana, Surabaya. Jadi orang apa namanya, pengurusnya Surabaya itu ngundang kita buat main ke Surabaya.
0: Oke, jadi dari kota-kota terdekat ya, dari Surabaya mengundang Malang untuk main ke sana. Bisa jadi nanti suatu hari Malang mengundang teman-teman Surabaya untuk main di sini begitu. Kalau dimainkan secara lebih luas dengan beberapa orang dari berbagai kota gitu kan malah lebih seru ya untuk bikin eventnya. Nah, ini syarat yang mau join kegiatan komunitas bermain Malang Raya apa saja ini? Atau siapapun boleh ikutan asalkan bisa mengikuti kegiatan dan aktivitasnya? Apa gimana ini?
2: Gak ada syarat sebenarnya. Udah kayak batasan dari 0 sampai 100 umurnya ya gak ada batasan. Bener-bener free.
1: Siapapun
2: gak ada,
1: boleh ikut.
2: Siapapun boleh ikut.
0: Oke, siapapun boleh ikut ya. Asal kan ada beberapa permainan fisik yang dimainkan ya. Mengukur kemampuan diri masing-masing saja ya. Untuk mengikuti kegiatan fisiknya. Nah, kalau Mas Hai sama Mas Nabil ini aktivitas sehari-harinya apa? Mahasiswa kah atau?
1: Kami kerja.
0: Sudah
1: kami
0: bekerja?
2: Iya.
0: Oke, baik. Dari seorang yang kerja begitu ya. Apa kerjanya 9 to 5? Atau freelance? Atau apa ada shift dalam bekerjanya atau gimana ini?
1: Ya kalau saya boleh dikatakan 9 to 5.
0: 9 to 5 ya. Kalau Mas Hai
2: kerja tetap.
0: Kerja ya. Nah, kita kan kerja gitu ya. Meluangkan waktu untuk bermain gimana ini? Maksudnya kan ada mungkin pilihan-pilihan aktivitas yang lain untuk kita mencari apa hiburan dan lain sebagainya gitu. Kenapa Mas Hai dan juga Mas Nabil pilihannya kepada komunitas ini dalam meluangkan waktu luangnya ini?
2: Kalau saya sendiri ya misalnya ikut komunitas kayak motor atau olahraga itu sudah hal lumrah ya, benar-benar hal lumrah. Tapi kalau komunitas bermain kayak gini jarang yang dapat, maksudnya bukan jarang yang dapat, kayak gimana ya, jarang nemu lah. Kayak main kita masih anak-anak terus yang main sama orang yang tidak dikenal itu benar-benar pure bikin bahagia.
0: Oke, baik. Kalau Mas Nabil?
1: Awalnya sih saya nggak punya ekspektasi tinggi ya Mas ya di komunitas ini. Maksudnya kenapa saya memilih komunitas bermain itu karena nggak ribet untuk masuknya. Jadi kami nggak butuh persiapan apapun. Kan kalau komunitas motor harus punya motor yang seperti apa. Komunitas membaca harus punya kemampuan membaca yang seperti apa. Kalau bermain kan kita nggak punya, nggak perlu persiapan apa-apa. Nggak butuh biaya berapa. Ya yang pertama itu. Jadi komunitas bermain ini benar-benar komunitas yang bisa dimasuki siapapun tanpa persiapan apapun.
0: Oke. Betul. Kalau komunitas olahraga tertentu gitu kan pada berdasarkan tertarikan atau minat pada satu hal tertentu begitu ya. Misalnya kalau komunitas lari ya kita passionate di lari gitu. Kalau komunitas bermain ini siapapun dengan latar belakang apapun dan ketertarikan apapun bisa ikutan join karena kan aktivitasnya secara sosial bermain gitu ya. Hal-hal yang menyenangkan misalnya. Ini yang dicari oleh kebanyakan kita untuk refreshing begitu ya. Apalagi seperti Mas Nabil sama Mas Ay ini kan sudah dalam lingkup tataran yang sudah bekerja begitu. Mungkin dalam pekerjaan tingkat stresnya tinggi, pelariannya bisa ke komunitas bermain ini dengan cara-cara yang lebih menyenangkan. Di lingkungan Mas Nabil dan juga Mas Hai, gimana ada teman-teman yang juga diajak untuk ikutan join juga atau seperti apa ini?
2: Kalau di lingkunganku ya saya ajak Mas ya, ini ada komunitas bermain nih, kalau pingin join ayo kayak gitu.
0: Mas Nabil juga gitu
1: ya, cuma mungkin kadang-kadang orang-orang ini kan masih memandang kayak ngapain orang dewasa main? Belum semua orang bisa join dengan rasa yang sama.
0: Betul. Kita kan meluangkan waktu, kemudian bertemu dengan sejumlah orang. Bagi kita seorang dewasa kan memang drain energi ya. Pasti ada manfaat, pasti ada tujuan yang hendak kita capai ketika kita melakukan hubungan sosial dengan sebuah komunitas atau kelompok gitu. Selain tadi Mas Hai dan juga Mas Nabil, yang utama adalah pengen melepaskan rutinitas dari pekerjaan sehari-hari begitu ya, escape-nya ke komunitas bermain ini. Manfaat apa lagi yang sudah diperoleh, dirasakan oleh Mas Nabil dan juga Mas Hai ketika ikut langsung dalam kepengurusan komunitas bermain, mengorganize pertemuan setiap minggunya dan bertemu setiap anggota setiap minggu ini. Apa yang dirasakan manfaat yang sudah hingga saat ini kurang lebih dari bulan Mei hingga bulan Juli ya ini berlangsung dan juga sudah dirasakan ini. Gimana Mas Nabil, Mas Ay?
2: Kalau yang dirasakan saya ya itu benar-benar bikin bahagia sih. Ya yang tadi yang saya bilang itu, yang awalnya orang introvert nih. Kayak diem di rumah atau gimana, sekarang ketemu banyak orang kayak wah enak banget ya ternyata bisa kumpul, ternyata gak seburuk itu loh jadi orang yang terbuka.
0: Baik, sebuah tantangan bagi kita kaum-kaum introvert ya.
2: Iya.
0: Ternyata seru juga ketika berkumpul dan juga bersosialisasi bersama banyak orang gitu ya. Ada rasa bahagia yang bisa kita rasakan. Kalau Mas Nabil gimana ini? Manfaat apa yang sudah bisa dirasakan hingga saat ini?
1: Kan di awal tadi saya bilang kan kalau saya tidak berekspektasi tinggi di komunitas ini. Tapi setelah saya masuk ke dalamnya itu benar-benar saya menemukan banyak hal. Teman baru, rasa yang gak pernah saya rasakan ketika bertemu orang lain di lingkungan yang lain. Terus bahkan kami menemukan keluarga baru di sini, benar-benar seseorang yang menerima kami apa adanya. Jadi benar-benar seperti hal yang dibawa sama komunitas ini, benar-benar latar belakangmu itu gak dibawa, berapa uangmu itu juga gak pengaruh. Seperti itu, benar-benar kami menemukan keluarga baru, kesenangan baru, teman-teman baru. Banyak hal yang kami dapat di sini.
0: Karena anggotanya tadi range usianya juga luas ya. Dari anak 5 tahun pun bahkan sampai kakek nenek sedang ikutan join agenda komunitas ini. Jadi kita bisa ngobrol dengan lintas usia gitu ya. Ketemu banyak orang, bisa berbagi macam pandangan. Yang paling penting tadi, kalau kumpul-kumpul bermain, kita at least punya apa rasa bahagia yang kita bawa pulang. Nah Mas Nabil, Mas Hai, ada beberapa komentar WA yang sudah masuk. Saya coba baca, kemudian minta tanggapan satu-satu ya atas apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Assalamualaikum, saya Rina di Lowokwaru. Menurut narasumber, apakah bermain permainan tradisional seperti ini memang terbukti bisa membantu mengurangi stres? Dan mengapa? Dan menjaga mental, dan menjaga kesehatan mental, atau hanya sekedar hiburan sesaat saja? Nah, silakan Mas Nabil, Mas Hai. Apakah memang ada pengaruhnya terhadap mental health yang dirasakan oleh Mas Nabil sama Mas Hai? Atau gimana nih?
1: Kalau untuk ketika bermain ya Mas ya, mungkin itu hanya sebagai pelarian sesaat saja. Tapi ketika kita bertemu dengan orang lain, mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang bisa membantu kita keluar dari lingkungan-lingkungan yang kita merasa tertekan di situ. Jadi kita bertemu dengan, mungkin bertemu dengan orang-orang yang bisa membantu kita memulihkan mental health kita. Jadi kalau bermainnya itu menurut saya hanya untuk pelarian sesaat saja. Kita keluar dari komunitas, ketika kita keluar dari agenda, ya kita akan kembali ke dunia kita di awal tadi. Jadi bagaimana kita ada masalah seperti apa, itu akan kembali lagi. Kecuali kita bertemu dengan orang yang benar-benar bisa membantu kita.
0: Oke, at least stress release ya, dari kerjaan kita untuk seharian di kantor, misalnya di tempat kerja, ikutan join main, sejenak lupa sama permasalahan kita. Mungkin demikian ya. Kalau Mas Hai gimana nih? Punya pengaruh gak terhadap mental health-nya Mas Hai ketika ketemu banyak orang, main bareng-bareng gitu?
2: Untuk itu sih pengaruh banget ya menurut saya. Kayak kita yang awalnya kayak ngerasa tertekan atau sedih, terus tiba-tiba datang, ya kita emang awalnya datang itu masih gak tahu siapa-siapa. Nah, waktu kita masuk, benar-benar masuk ke lingkungan itu, ada kayak salah satu orang, dua orang, tiga orang tiba-tiba ngajak, ayo sini main, ayo lompat, disemangatin atau belah, dia disupport lah bener-bener. Jadi kita kayak ngerasa wah, ini yang aku cari gitu.
0: Rasanya kita punya support system ya, walaupun kita misalnya cuma main kopas hodor gitu, tapi dukungan itu terasa meaningful buat kita ya.
1: Jadi menurut saya bukan yang buat kita bisa keluar dari situasi psikologis yang buruk, itu menurut saya bukan bermainnya, tapi interaksi sosialnya.
0: Betul, itu yang membedakan ya. Kalau bermain kan bisa kita melakukan di rumah, misalnya main gadget, itu kan bermain ya dalam konteks hal ini. Tapi interaksi sosial itu yang tidak bisa tergantikan. Sepakat sih. Kemudian ada dari Kakak Dwi atau Ibu Dwi ini dari Kepanjen. Apakah komunitas bermain Malang ini terbuka untuk orang yang datang sendirian dan belum punya kenalan siapapun? Gimana supaya tidak ngerasa canggung saat pertama kali gabung? Nah, gimana ini? Biar nggak canggung waktu pertama kali gabung.
1: Mayoritas dari kami, anggota-anggota kami juga, itu datang tanpa kenal siapapun. Datang tanpa siapapun.
0: Oke, begitu pula Mas Nabil sama Mas Hai juga nggak kenal sama sekali ya?
1: Nggak kenal sama sekali. Jadi benar-benar ketika kita masuk ke situ, orang-orang itu sudah tersetting untuk welcome ke orang lain. Jadi kami di sini, ketika seseorang masuk nih ke komunitas, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak melihat background dia sebagai seorang apa, pekerjaannya apa, tebal dompetnya berapa, itu benar-benar tidak kita pikirkan. Jadi ketika orang datang itu ya wis, kita kenalan, kita main bareng, kita senang-senang bareng tanpa memikirkan kehidupan kita sebelum kita masuk ke komunitas.
0: Oke, kalau Mas Hai gimana mengatasi rasa canggung ya, apalagi sebagai seorang introvert ketemu orang baru begitu, gimana caranya?
2: Kalau saya ya pendapat sih sama Mas Nabil, tapi nanti misalnya kalau ada yang datang pas tiba-tiba duduk sendiri, itu kita sebagai pengurus itu pasti bakalan ngajak, benar-benar ngajak kayak mau main ya gitu. Jadi gak ada yang ngerasa apa ya,
1: sendirian
2: begitu. Jadi ayo kita tuh di sini tuh main bersama, bukan malah datang cuma duduk-duduk di tepi.
0: Gitu. Baik, semuanya tersetting untuk welcome dengan orang baru ya, walaupun datang sendiri gak kenal sama siapapun. Boleh dicoba ini, Ibu Dwi atau Kak Dwi dari Kepanjen. Dari Kabupaten Malang ada yang gabung?
1: Banyak.
0: Walaupun di Kepanjen rasanya juga gak terlalu jauh ya, kalau ke Kota Malang ya. Jadi monggo ikutan agenda komunitasnya besok tanggal 11 ya, di Universitas Negeri Malang, tepatnya di lapangan rektorat, jam berapa kumpulnya?
1: Jam 6 malam.
0: Oke, monggo, selengkapnya bisa dicek Instagramnya Komunitas Bermain Malang Raya. Ada WA selanjutnya, selamat malam, saya Andi di Blimbing. Di era sekarang yang serba digital, gimana caranya mengajak anak-anak dan remaja agar lebih tertarik bermain pada permainan tradisional dibandingkan permainan gadget? Oh, mungkin Pak Andi ini. Jadi tips ya untuk putra-putri ya Pak Andi, agar nggak main gadget terus, bisa lebih tertarik dengan permainan tradisional. Gimana tuh Mas Nabil, Mas Hai?
1: Kita kenalkan mereka ke permainan tradisionalnya terlebih dahulu Mas. Ketika mereka sudah merasakan keasikannya, keseruannya, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita bermain, itu pasti mereka akan ada rasa untuk mengulang hal tersebut. Jadi kalau kita tidak mencoba, kalau kita tidak mengajarkan secara langsung, mungkin anak-anak akan tetap terpaku dengan handphonenya. Mereka akan tetap terpaku dengan game digitalnya. Kalau kita tidak sebagai orang dewasa mengenalkannya.
0: Oke. Pasti seru ya kalau anak-anak diajak main secara langsung gitu,
1: seru
0: ya
1: banget.
0: Main permainan-permainan tradisional zaman dulu. Gimana responnya anak-anak ketika diajak main, Mas Hai, Mas Nabil? Ikutan main secara aktif juga atau gimana nih?
2: Ikutan secara aktif juga, kayak misalnya kita main gobak sodor. Ya, itu ada yang umur yang sekian, maksudnya umur 50 dengan tim umur yang masih 7 tahun.
0: Oke. Dan mereka juga antusias ya anak-anak ini ya.
2: Jadi ya enggak ada yang, "Dek, jangan di sini, Dek. Di sini orang tua." Enggak ada yang kayak gitu. Jadi ayo welcome. Jadi anak-anak tuh emang benar-benar di sana itu kayak diajarkan ini loh, Dek. Kayak gini seru kan daripada main gadget.
0: Iya, Wow. Jadi silakan ini diundang Mas Nabil, Mas Hai, para pendengar Pro 1 RRI Malang untuk ikutan join aktivitasnya Komunitas Bermain Malang Raya. Monggo, silakan.
1: Kepada seluruh pendengar, silakan datang ke komunitas kami besok untuk agenda di minggu ini, tepatnya di gedung depan gedung rektorat Universitas Negeri Malang, tepat pukul 6 malam. Nanti sampai selesai, ayo kita join, kita seneng-seneng bareng, kita main-main bareng, dan kita have fun bareng.
0: Oke, Mas Hai, ada yang mau ditambahkan?
2: Ada sih, udah lengkap.
0: Oke, untuk informasi lebih lengkapnya bisa cek Instagramnya di Komunitas Bermain Malang Raya, betul ya Mas Nabil, Mas Hai? Kalau mau ikut join WhatsApp grupnya di bio juga sudah tertera, pendengar. Monggo silakan di stalking Komunitas Bermain Malang Raya di Instagram. Kira-kira sudah tergambar berbagai macam aktivitas yang akan diikuti begitu ya. Kalau tertarik langsung saja besok dicoba, langsung datang ke Universitas Negeri Malang, tepatnya di depan lapangan rektorat ya. Tikumnya di situ, start dari jam 6 sore sampai selesai. Pendengar boleh bawa putra-putri, kalau misalnya di antara Anda para orang tua, kalau Mas Hai sama Mas Nabil tadi juga cerita, walaupun kita sendiri juga monggo langsung saja datang karena semuanya welcome begitu ya, untuk bermain dan juga berkumpul bersama. Mas Nabil, Mas Hai, thank you ya. Terima kasih ya sudah bersama Pro 1 RRI Malang cerita-cerita soal Komunitas Bermain Malang Raya. Lain waktu kita sambung lagi ya. Kalau ada event terdekat yang seru, kita coba bincang-bincang, kita sampaikan kepada pendengar. Ternyata Komunitas Bermain Malang Raya ini ada, eksis di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, mewadahi orang-orang di Malang Raya yang mau join, berinteraksi secara tradisional, kemudian main-mainan tradisional, ada teamwork, ada teammates yang bisa dimainkan. Jadi istilah kata, kita bisa ada sedikit stress release-nya dari kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Dan manfaatnya kepada anak-anak, kita bisa mengenalkan ya permainan tradisional ya, banyak manfaat yang bisa kita raih dan juga dapatkan ketika kita join di Komunitas Bermain Malang Raya. Gak cuma main-main saja, tapi ada sisi positif yang lain. Sekali lagi terima kasih Mas Nabil, Mas Hai. Next time kita jumpa lagi. Itu dia tadi pendengar perbincangan kita bersama Komunitas Bermain Malang Raya ya. Ada Nabil dan juga Hai tadi sudah cerita kira-kira gimana aktivitasnya. Kalau kepo pendengar, sekali lagi bisa cek Instagramnya di @komunitasbermainmalangraya. Agenda terdekat ada besok di kawasan Universitas Negeri Malang, tepatnya di lapangan rektorat. Startnya pukul 18 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 sore. Anda boleh datang sendiri, mau ajak keluarga, mau ajak putra-putri, boleh. Silakan sekali lagi bermain dan juga menikmati waktu yang menyenangkan bersama Komunitas Bermain Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, saya temani di Ruang Rindu Senandung Rindu, kami hadirkan lagu-lagu nostalgia untuk Anda dari era 70-an, 80-an, 90-an yang paling everlasting untuk pendengar pecinta lagu-lagu nostalgia Indonesia. Terimalah Senandung Rindu untuk Anda, Ruang Rindu Senandung Rindu hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu Senandung Rindu pendengar, kami akan putarkan 4 lagu spesial untuk Anda untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini. Di antaranya ada Betaria Sonata dengan Hati Yang Luka, kemudian Ebit GAD Titip Rindu Buat Ayah, Christine Panjaitan dengan Katakan Sejujurnya, kemudian disusul Bruri Marantika dengan Kucari Jalan Terbaik. Selamat mendengarkan.

dalam sejarah. Hari ini 10 Juli kita memperingati salah satu hari penting di dunia, yaitu Hari Kemerdekaan Energi Global. Hari Kemerdekaan Energi Global merupakan sebuah promosi kesadaran akan bentuk-bentuk energi alternatif yang ada saat ini, di mana semua orang diajak untuk mempelajari lebih lanjut tentang bentuk-bentuk energi terbarukan seperti air, angin, dan juga panas bumi. Dalam sejarahnya, hari ini ditetapkan bertepatan dengan hari ulang tahun Nikola Tesla, penemu asal Kroasia yang telah membuat banyak terobosan di bidang tenaga listrik. Sejak tahun 2012, Hari Kemerdekaan Energi Global diperingati sebagai tanda seru akan pentingnya energi alternatif untuk kehidupan manusia. Karena saat ini, energi pengganti bahan bakar fosil menjadi prioritas utama untuk melindungi bumi kita. Melalui hari yang penuh dengan ilmu dan pembelajaran ini, manusia didorong untuk tetap menciptakan inovasi-inovasi yang mampu mengarahkan kepada keberlanjutan di masa yang akan datang. Salah satunya ialah melalui mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang perlahan menyakiti lingkungan kita. Oleh karena itu, selamat Hari Kemerdekaan Energi Global. Hari ini dalam sejarah.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan Ruang Rindu Senandung Rindu, lagu-lagu 70-an hingga 90-an yang everlasting, yang klasik akan saya putarkan untuk Anda, menemani Anda beraktivitas pada malam hari ini pendengar, Jumat 10 Juli 2026. Apa kabar Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang yang masih menyelesaikan agenda dan juga rutinitas Anda pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar pendengar, tidak ada halangan satu apapun, dan kembali lagi nanti ke rumah dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan yang selamat, dan juga dalam keadaan yang berbahagia. Saya sapa dulu untuk Anda yang lagi di jalan pendengar, yang ada di Kota Batu, Kota Malang dan juga Kabupaten Malang. Kalau saya coba lihat dari aplikasi Waze.com ya, apakah ada kepada dan lalu lintas yang patut Anda waspadai pada malam hari ini hingga menjelang pukul 21 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Malam hari ini beberapa titik kepadatan juga masih terjadi di wilayah Kota Malang ya, khususnya di wilayah sekitar Universitas Brawijaya, ini di Jalan Bendungan Sutami, kemudian di kawasan Jalan Soekarno-Hatta pendengar, titik kepadatan yang lain ada di Jalan Jenderal Ayani Kota Malang, kemudian di Jalan Jaksa Agung Suprapto, lalu ada di Jaksa Agung Suprapto Kota Malang ya. Ada beberapa titik yang mengalami kepadatan lalu lintas pada malam hari ini. Namun aktivitas yang terpantau di area aplikasi Waze.com, walaupun ada kepadatan, namun antrian kendaraannya tidak panjang begitu ya. Tapi ketika Anda mendapati kepadatan lalu lintas tersebut pendengar, hendaknya tetap tertib dalam berkendara, tetap menghormati hak-hak para pengguna jalan yang lain, tetap patuh terhadap aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas begitu pendengar. Kalau rekan-rekan kepolisian itu biasanya berpesan bahwa kecelakaan itu berawal dari pelanggaran lalu lintas. Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga keselamatan Anda, patut kiranya Anda tetap tertib, jaga kontrol kecepatan Anda, hormati hak pengendara yang lain, dan sekali lagi patuh akan rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara. Saya temani hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, namun untuk Ruang Rindu Senandung Rindu, lagu-lagu everlasting dari tahun 70-an akan menemani Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita masih dalam program Ruang Rindu Senandung Rindu, pendengar. Hadir hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu nostalgia dari era 70-an hingga 90-an, spesial untuk edisi hari ini 10 Juli 2026 dalam Ruang Rindu Senandung Rindu, menemani istirahat Anda para pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Ataupun di antara Anda pendengar juga masih menikmati dinginnya Malang pada malam hari ini ya, jalan-jalan di wilayah Kota Malang, salah satunya di kawasan Kayu Tangan Heritage. Beberapa waktu yang lalu kami pantau di kawasan Kayu Tangan Heritage, banyak pula dari pendengar yang melaporkan begitu ya, adanya PKL liar pendengar yang berada di trotoar sepanjang koridor Kayu Tangan Heritage. Nah, beberapa saat yang lalu juga muncul begitu ya, video yang sempat viral di media sosial, pengelola atau pemilik atau staff ya dari ruko yang berada di kawasan Kayu Tangan Heritage tersebut membersihkan trotoar yang nampak sekali kotor begitu pendengar, akibat aktivitas PKL yang berada di kawasan tersebut yang beroperasi pada malam hari begitu. Nah, terkait dengan hal ini, pemerintah Kota Malang menyiapkan regulasi khusus bagi kawasan Kayu Tangan Heritage untuk menertibkan PKL liar sekaligus mendorong pemerataan ekonomi. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin mengatakan bahwa keberadaan PKL tanpa izin itu dikeluhkan pemilik ruko dan Pok Darwis karena mengganggu kebersihan, ketertiban serta mengurangi pendapatan pelaku usaha resmi dan juga warga yang ada di Kampung Kayu Tangan Heritage, pendengar. Menurut Ali, pendengar, lonjakan kunjungan ke Kayu Tangan ini hampir mencapai 100%. Namun omset warga di kampung wisata hanya naik sekitar 20% karena banyak wisatawan yang berbelanja di area depan termasuk pada PKL liar tersebut. Nah, sambil menyiapkan aturan yang dapat membentuk peraturan wali kota atau regulasi lainnya, pemerintah melalui OPD terkait dan juga Satpol PP terus melakukan sosialisasi serta penertiban, dan regulasi tersebut nantinya akan mengatur penataan PKL, kebersihan, ketertiban, dan pemerataan perputaran ekonomi tanpa menambah sentra PKL baru. Nah, itu respon dari pemerintah Kota Malang, pendengar. Dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Malang, begitu ya, yang menyebutkan akan dibuatkan regulasi atau aturan yang mengatur agar PKL tersebut dapat beraktivitas, agar dapat melakukan aktivitas ekonomi atau jual belinya dengan tertib tanpa mengotori, tanpa membuat tidak nyaman dari para pemilik ruko yang ada di kawasan Kayu Tangan atau kemudian mengganggu aktivitas para wisatawan, sehingga para wisatawan itu juga bisa lebih merata begitu pendengar ya, membelanjakan uangnya kepada ruko-ruko resmi yang ada di kawasan tersebut, terlebih kepada warga yang ada di kawasan Kayu Tangan Heritage. Kita tunggu bagaimana respon pemerintah Kota Malang selanjutnya dalam mengatur kawasan Kayu Tangan Heritage agar lebih tertib, agar lebih nyaman, agar para wisatawan yang datang ke kawasan Kayu Tangan Heritage lebih membuat kesan yang lebih baik begitu ya, tanpa kehadiran PKL-PKL liar yang memadati kawasan trotoar di kawasan tersebut.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan Ruang Rindu Senandung Rindu. Lagu-lagu Indonesia nostalgia dari era 70-an akan menemani Anda malam hari ini pendengar. Selain Anda bisa mendengarkan Ruang Rindu Senandung Rindu dengan lagu-lagu 70-an, 80-an, dan 90-an, nanti di tengah-tengah perjalanan kita di Senandung Rindu akan kami coba hadirkan feature produksi RRI Malang yang bercerita seputar menghidupkan kampung lewat tarian. Oleh karena itu, pendengar, tetaplah bersama kami. Sajian Ruang Rindu Senandung Rindu akan masih menemani Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

Ini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Masyarakat Indonesia memanfaatkan janur atau daun kelapa muda untuk berbagai keperluan dan fungsi, mulai dari ritual tradisi, keagamaan, hingga sebagai elemen estetika dekoratif yang menghadirkan kreasi keindahan. Simbolisasi pemakaian janur kuning telah tercatat sejak berabad-abad yang lalu, terutama pada suku Jawa, Bali, dan Sunda. Lalu, apa sebenarnya makna filosofis dari janur kuning? Janur berasal dari bahasa Arab yang artinya cahaya surga. Sementara masyarakat Jawa mengartikan janur sebagai sejatining nur yang berarti cahaya sejati. Sehingga harapannya segala aktivitas yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan berakhir pada kebahagiaan. Sementara di Bali, rangkaian janur kuning disebut penjor sebagai penanda adanya upacara adat penduduk setempat. Penjor dibuat untuk mengungkapkan rasa syukur atas anugerah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, tradisi janur kuning harus tetap dilestarikan sebagai simbol budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dengan mempertahankan tradisi janur kuning, kita dapat menghormati warisan budaya kita sendiri, memperkuat identitas bangsa, dan mengapresiasi kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia.

0: Senang rasanya kali ini saya berkesempatan untuk datang ke salah satu kampung tematik di Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen namanya. Sebuah tempat untuk belajar budaya dan sebagai salah satu destinasi wisata kampung tematik di Kota Malang yang menyimpan banyak cerita. Untuk menghidupkan kampung ini, banyak acara digelar. Bukan hanya untuk warga yang tinggal di sana, tapi juga untuk pengunjung yang hanya sekedar jalan-jalan boleh mengikuti acara-acara yang diselenggarakan. Seperti misalnya belajar menari, belajar dalang, belajar membuat topeng, belajar membatik, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk belajar menari bersama dengan anak-anak yang tinggal di sana.
1: Pemirsa dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, sekarang ini saya sudah berada di Kampung Budaya Polowijen. Hari ini saya berkesempatan untuk belajar nari Jawa bareng sama anak-anak yang tinggal di sekitar Kampung Budaya Polowijen. Seperti apa keseruannya? Ikuti saya yuk. Sudah bersama dengan anak-anak di Kampung Budaya Polowijen dan ini aku juga mau nari bareng sama mereka.
2: Hei, nari. 2, 3, 4 jangan enam, tujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Belajar menari itu memang harus ditanamkan sejak usia dini ya, sebagai salah satu upaya pendidikan karakter dan upaya untuk mencintai budaya. Ini yang disampaikan sama Ki Demang, penggagas Kampung Wisata Budaya Polowijen.
1: Boleh diceritakan ini kegiatan apa ini?
3: Ini kegiatan latihan nari topeng Malangan. Nah, luar biasa ya, kegiatan diselenggarakan rutin tiap Sabtu sore jam 3.
1: Setiap hari
3: Sabtu sore jam 3. Dan diikuti oleh warga sekitar maupun anak-anak dari daerah lain, dari kelurahan lain, boleh bebas latihan di sini.
1: Okay.
3: Kampung Budaya Polowijen satu-satunya kampung yang memang paling dekat dengan situs Gendedes, Joko Lolo serta makam Mbu Topeng Bareni. Lokasinya ada di sini gitu kan. Kalau kemudian mau cari lokasi yang lain ya di mana lagi kami tidak tahu, tetapi di sini memang yang menarik itu masyarakatnya turut serta mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat kesenian, kebudayaan serta pelestarian tradisi.
0: Okay. Memasuki salah satu lorong di Kampung Budaya Polowijen yang terletak di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, terpampang deretan gazebo beratap ijuk dan berdinding anyaman bambu di tepi anak sungai. Deretan gazebo itu berimpit langsung dengan hamparan sawah. Beberapa warga ramah menyapa. Pernak-pernik topeng Malangan pun terlihat berjajar rapih di dinding rumah warga di sana. Sejumlah anak dan remaja terlihat antusias berlatih menari di pendopo. Saya yang baru pertama kali belajar menari pun langsung disodori selendang tari atau sampur biar bisa sama-sama belajar nari bersama mereka. Ternyata menari itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Seorang pelatih tari terlihat dengan sabar dan telaten melatih anak-anak di sana. Mereka pun larut dalam gerakan tari bapak. Saya juga sempat ngobrol bersama dengan Pak Bambang Supriyono, salah seorang pengajar tari yang saya temui di Kampung Budaya Polowijen, yang mengatakan bahwa tari bapang ini adalah salah satu tari tradisional khas Malang. Di zaman yang serba modern ini, melihat anak-anak semangat belajar menari adalah hal yang istimewa. Biar mereka semakin semangat dalam menari, salah satu caranya adalah mengajak latihan bersama-sama agar menari menjadi kegiatan yang menyenangkan.
4: Tari Bapang Dosen Tiko adalah tari topeng, genre tari topeng ya, yang menceritakan tentang gerak-gerak dari adik Prabu Klono Sewantono yang dalam perjalanan selalu mengikuti kakaknya. Ya, tari topeng, dan memang ini diajarkan ke anak-anak karena memang selain gerakannya dipermudah, memang juga dasar bagi apa dasar untuk anak-anak tari gagah.
5: Itu
4: propertinya ya kostum topeng tetap lengkap. Pakai rape, celana panji, cuma warna merah, sampur kuning, ya. Kemudian memakai topeng warna merah, hidung panjang, jamangnya terbalik di depan, pakai kelak bau, ada pesleker, kemudian pakai gongseng. Tidak hanya tari topeng ya, tari Jawa ya. Cuman kalau di Malang memang dikhususkan untuk tari topeng. Karena apa? Karena tari topeng itu memang peninggalan dari dulu-dulu ya. Tidak hanya tari topeng, juga ada tari-tari yang lain. Kami itu merasa apa ya, kalau sampai tari Malang, karena kami juga merasa memiliki eman ya. Dan kami bisa jangan sampai hilang. Ya sembuh ya apa jalannya, entah itu tari topeng atau tari yang lain ya, yang ada di dalam Malang itu secara keseluruhan tetap kami usahakan untuk memberi mempelajarkan kepada anak-anak generasi generasi.
0: Salah satu penari, Maria, juga mengaku senang bisa belajar menari bersama dengan teman-teman sebayanya di Kampung Budaya Polowijen. Maria mengatakan, dengan menari ia bisa belajar banyak hal, termasuk belajar seputar kebudayaan, bisa bertemu dengan banyak teman, dan juga bisa melatih kemampuan tarinya.
5: Teman-teman, aku Maria, kelas 5 SD, umurku 11. Aku sekolah di SDN Polowijen 2, dan aku adalah salah satu penari dari Kampung Budaya Polowijen. Dan tarian yang paling aku suka adalah tari topeng, karena gerakannya yang energik dan juga seru, yang sedikit mewakili gerakan orang mana. Orang Malang yang beneran energik dan suka gerakan yang seru. Dan harapan untuk teman-teman yang sedang ada di rumah, ayo ikut menari dan melestarikan budaya di Kampung Budaya Polowijen.
0: Seru sekali ya perjalanan kami, tim Radio Republik Indonesia Malang, mengunjungi Kampung Budaya Polowijen dan bisa belajar menari bersama dengan anak-anak di sana. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kampung-kampung lainnya di Indonesia agar terus semangat melestarikan budaya agar semakin dikenal di masyarakat.
6: Pokoknya latihan tari topeng.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan.
1: Tahukah Anda siapa yang memotret rangkaian Indonesia. Momen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia?
0: Hal-hal yang
1: dialah Frans Soemarto Mendur dan Alexius Impurung Mendur, dua fotografer kakak beradik yang sangat berjasa yang berhasil mengabadikan momen pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dua saudara kandung itu menempuh jalan yang berbeda ke lokasi pembacaan proklamasi. Sayangnya, Alex Mendur Indonesia tertangkap tentara Jepang dan foto Bukano hasil jepretannya dimusnahkan. Sedangkan Frans Mendur hanya menjepret peristiwa bersejarah itu 3 kali karena ia hanya memiliki 3 buah plat film. Yang pertama, saat Soekarno membacakan teks proklamasi. Yang kedua, pada saat pengibaran bendera merah putih oleh anggota pembela tanah air. Dan yang ketiga adalah suasana upacara pengibaran bendera dengan latar belakang masyarakat yang saat itu menyaksikan. Tentu saja sebuah perjuangan yang menjadikan nyawa sebagai taruhannya. Tanpa kerja keras Mendur bersaudara, tidak akan ada dokumentasi proklamasi kemerdekaan. Lewat kameranya, Alex dan Frans Mendur berjuang banyak untuk Republik ini.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Bob Tutupoli mendengar dengan Widuri menjadi akhir dalam jumpa kita dalam Ruang Rindu Senandung Rindu. Demikian tadi sudah saya putarkan dari pukul 21 waktu Indonesia Barat lagu-lagu Indonesia dari era 70-an sampai 90-an. Mudah-mudahan mengobati rasa kangen Anda mendengar dengan lagu-lagu, dengan musisi, dengan penyanyi, dengan grup band yang berjaya di eranya ya. Di era 70-an, 80-an, dan juga 90-an. Namun pastikan pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Program Malang Malam ini masih terus berlanjut hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, akan kami putarkan lagu-lagu mancanegara untuk Anda. Lagu-lagu mancanegara yang everlasting, yang masih enak untuk kita perdengarkan hingga saat ini. Walaupun lagu-lagu mancanegara tersebut berasal dari tahun-tahun yang agak sedikit lama bagi pendengar ya, namun tetap enak, tetap syahdu, tetap menenangkan untuk kita perdengarkan mengiringi istirahat malam Anda. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Lagu dari Daw 3 pendengar, Life After You, menjadi akhir dalam perjumpaan kita pada malam hari ini. Namun pastikan Anda pendengar tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang ya. Khususnya Anda para pecinta bola, nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat kita akan langsung menyiarkan pertandingan di babak 8 besar Piala Dunia 2026. Ada pertandingan antara Spanyol versus Belgia. Coba tebak, pendengar, siapa yang akan melaju ke babak 4 besar ya? Melalui hasil pertandingan dari babak 8 besar Spanyol versus Belgia yang akan sesaat lagi tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat sama-sama kita simak. Anda bisa menyaksikan pertandingan Piala Dunia tersebut melalui TVRI, Televisi Republik Indonesia. Apabila Anda pengen mendapatkan sensasi yang lain begitu ya, tidak hanya menyaksikan namun mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026, Anda dapat memantau Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Malang pukul 2 waktu Indonesia Barat sesaat lagi, pendengar, 2 jam lagi ya, kurang lebih antara Spanyol dan juga Belgia. Oleh karena itu, pendengar, tetaplah bersama kami ya di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Namun saya Arga Saputra harus pamit dari dua ruang dengar Anda. Akan kami hadirkan sesaat lagi program-program dari Programa 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional dari RRI, sembari kita akan menantikan pertandingan di babak 8 besar Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan antara Spanyol versus Belgia tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri, ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama, meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
0: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
2: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat. Sebagai tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
0: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Harna Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara,

0: Anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
1: Kepada TNI, Polri, solid.
2: Termasuk jaksa.
1: Solid di belakang penyidik. Kompas Info itu bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting yang pejabat, yang usaha, karyawan, yang tinggi dan semua sama di depan hukum.
0: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Oke, dah.
4: Bang Lalo.
5: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada kesempatan kali ini Kopi Pro 3

0: 3 tidak kami udarakan ya, karena nantinya kita akan menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nanti Anda bisa berkomentar untuk memprediksi skor pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia ini, tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, sebelum pertandingannya, kita akan putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya, dan tentunya beberapa informasi yang satu ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 11 Juli adalah hari ulang tahun pahlawan Iskandar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pangkalan Bun. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1928. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Iskandar dan Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Nama Iskandar memang tidak sebesar nama-nama seperti Iswahyudi, Halim Perdana Kusuma, Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh yang telah diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pulau Jawa. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perjuangan yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia, maka sosok Iskandar merupakan putra daerah Kalimantan Tengah yang turut melawan penjajah Belanda pada tanggal 23 November 1947.
3: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional
1: yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Jadi tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi. Kabarnya terakhir 13 lokasi terkait 3 perkara dugaan korupsi, 3 perkara besar. Mencakup tindak pidana, dugaan tindak pidana pencucian uang dan suap di PT Asabri, lalu dugaan korupsi pasokan batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik di Sumatera kemarin atau beberapa waktu yang lalu, serta dugaan korupsi di PT Krakatau Steel.

teknologinya sudah betul atau tidak? Apakah standar data yang digunakan sudah betul atau tidak? Sains Smart kami sudah berinteroperabilitas atau sudah mengadopsi IPCC software. Jadi sudah berstandar dengan UNFCCC. Jadi data yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan standar UNFCCC. Nah kemudian tadi bagaimana bersatu data nasional membantu untuk target NDC, ini memang diperlukan langkah-langkah yang lebih terintegrasi gitu ya. Dan data-datanya supaya lebih akurat dan sebagainya. Tapi kemudian data targetan sudah disampaikan untuk masing-masing sektor. Kita punya komitmen internasional untuk negara kita. Tapi kemudian kita distribusikan target tersebut untuk capaiannya dibagi dengan sektor tadi yang ada 5. Kemudian itulah yang kemudian menjadi upaya kita untuk bagaimana kita men-track capaian NDC dari masing-masing sektor itu. Nah, kalau satu data iklim nasional ini sudah terbentuk dan sudah semuanya saling berinteroperabilitas, maka kita akan dengan mudah untuk melakukan tracking NDC tersebut gitu ya. Karena ini yang paling penting, bahwa semua pelacakan tersebut dapat dilakukan oleh

0: untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masa Tu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda, saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini Sabtu 11 Juli 2026, kami akan sapa Anda dalam Malang pagi ini dengan ragam acara yang akan kita buka dengan Mutiara Pagi. Untuk hari ini dengan pembahasan tentang kekuatan ekonomi menjadi pilar keluarga sakinah, bersama Ustazah Insinyur Yayu Sulistiningsih dari PD Aisyah Kota Malang yang akan menyapa Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami rangkai dengan berita pagi, saudara. Selepas itu, tepat pukul 7 nanti, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Untuk Malang menyapa pagi hari ini pada tema RB tematik Makan Bergizi Gratis, jam 8 nanti kami akan hadirkan perbincangan Makan Bergizi Gratis, lebih dari sekedar seporsi makanan, bersama Kepala SPPG Kota Malang dari Kedung Kandang Lesan Puro yang akan hadir menyapa Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi cuaca, informasi harga kebutuhan pokok akan menyapa Anda hingga jam 10 nanti, saudara, dalam rangkaian Malang Pagi ini. Saya Riza beserta seluruh tim Malang Pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.
1: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan, atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini Sabtu 11 Juli 2026, kami sapa Anda dalam Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Insinyur Yayu Sulistiningsih dari PD Aisyah Kota Malang yang akan membahas tentang kekuatan ekonomi menjadi pilar keluarga sakinah. Insya Allah beliau sudah tersambung bersama kami di sambungan telepon, tapi sayangnya terputus. Kami akan coba untuk menghubungi kembali Ustazah Insinyur Yayu Sulistiningsih dari PD Aisyah Kota Malang yang akan hadir menyapa Anda. Anda bisa simak siaran kami saudara pagi hari ini melalui live YouTube kami RRI Malang Official. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda, mungkin nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan begitu ya, kepada narasumber kami. Silakan Anda bisa tinggalkan di kolom komentar kami RRI Malang Official pada akun YouTube kami, atau Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0815556009. Kami juga akan terima Anda yang akan berdiskusi langsung bersama dengan narasumber kami di line telepon kami 495850 tentang pembahasan kita kekuatan ekonomi menjadi pilar keluarga sakinah. Insya Allah sudah tersambung bersama kami Insinyur Yayu Sulistiningsih, Ustazah Yayu. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Sehat gak Ustazah pagi hari ini?
2: Alhamdulillah penuh semangat.
1: Alhamdulillah penuh semangat, siap. Padahal cuacanya dingin ya Ustazah, tapi harus tetap semangat ya.
2: Ya.
1: Siap. Untuk pagi ini saudara, Ustazah Yayu, kekuatan ekonomi menjadi pilar keluarga sakinah. Tafadhal Ustazah Yayu.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa bil syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mengudara bersama saya sudah disemakan tadi ya, Ibu Yayu Sulistiningsih. Topik yang akan kita angkat adalah tentang masalah ekonomi. Jadi saya harapkan para pendengar senantiasa dalam keadaan sehat. Meskipun udara dingin ya, memang lagi agak sejuk. Semoga udara dingin ini semakin membuat kita untuk berusaha membangkitkan semangat ya. Bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan ekonomi dalam keluarga kita. Jadi judulnya adalah kekuatan ekonomi menjadi pilar keluarga sakinah. Jadi memang untuk bisa menciptakan suatu kesakinahan keluarga. Sakinah itu apa sih? Keluarga yang sakinah, keluarga yang tentang, tentram, damai, kompak ya. Jadi saya kira itu sudah menjadi suatu impian setiap insan yang membina rumah tangga ataupun setiap anak-anak yang tumbuh dalam suatu keluarga-keluarga. Karena keluarga adalah unit terkecil daripada satu masyarakat. Kalau sudah masyarakat-masyarakat kita, keluarga-keluarga kita sudah bisa kokoh, maka bangsa yang kuat juga akan tidak sulit bisa kita wujudkan. Para pendengar yang senantiasa, semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Kondisi ekonomi memang menjadi salah satu fondasi ya. Jadi bukan satu-satunya ya. Tapi itu adalah menjadi salah satu fondasi utama ketahanan keluarga di Indonesia. Pendapatan yang stabil memastikan terpenuhinya kebutuhan fisik. Karena kita hidup senantiasa membutuhkan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan seterusnya. Sementara tekanan ekonomi yang berkepanjangan memicu konflik psikologis dan kerentanan hubungan suami istri dan juga tingginya angka perceraian. Stabilitas keuangan yang ya psikologi yang keuangan yang stabil itu akan bisa mengurangi stres dalam rumah tangga dan punya peran yang cukup kuat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam keluarga. Jadi faktor ekonomi menjadi satu yang penting karena bisa memicu perceraian dan ini menduduki peringkat kedua ya sebagai penyebab terbesar perceraian di Indonesia. Kalau yang pertama adalah perselisihan yang terus-menerus. Dan masalah ekonomi ini juga akan menyebabkan ketidakmampuan kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, menyebabkan krisis finansial yang seringkali menciptakan ketegangan psikologis yang bisa menciptakan kondisi KDRT. Jadi kekerasan dalam rumah tangga bisa jadi karena memang orang itu lagi sumpah stres, sensitif sehingga pelampiasannya adalah kepada pasangan dan kepada anak. Nah, ya, ini salah satu masalah ya. Dan kemudian efek daripada ekonomi keluarga yang tidak sehat itu juga akan meningkatkan dominasi gugat cerai ya. Banyaknya pihak istri yang mengajukan penceraian yang dipicu oleh hilangnya tanggung jawab suami karena ketidakmampuan menafkahi keluarga. Dan catatan dari Badan Statistik Nasional dan Rasional Agama, masalah ekonomi ini menyumbang sekitar 24-60% dari total kasus perceraian nasional. Ini adalah satu masalah yang tidak ringan, ya, apalagi di tengah perkembangan dunia global saat ini, kita mengalami banyak perubahan tatanan ya, model-model penjualan juga sudah berubah, model komunikasi. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tadinya diperlukan banyak juga yang kemudian sudah tidak ada. Jadi semakin ke depan tantangan ekonomi ini akan semakin berat. Jadi bagaimana kita bisa memperkuat stabilitas ekonomi keluarga dalam upaya untuk bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hal pertama yang harus kita pahami adalah kita harus punya keyakinan sebagai seorang muslim ya. Kita meyakini bahwa Allah itu memiliki salah satu asma ar-razzaq yang memberi rezeki. Jadi harus kita meyakini bahwa dengan adanya tauhid rububiyah ya. Apa itu tauhid rububiyah ya? Keyakinan bahwa Allah atau Tuhan itu satu-satunya pencipta, dia yang menciptakan kita, yang memelihara kita, memberi rezeki, memberi hidup, dan pengendali semua makhluk dan urusannya. Dan termasuk di dalamnya adalah melimpahkan dan mencukupkan rezeki yang dikehendakinya dan membatasi rezeki pada siapa yang dikehendaki. Jadi Allah yang menciptakan kita itu sudah memberikan rezeki. Senantiasa memberikan rezeki pada kita. Ya, dalam salah satu surat Al-Quran, surat Hud ayat 6, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada suatu binatang atau makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki. "Wa ya'lamu mustaqarraha," dan Dia Allah mengetahui tempat kediamannya, "wa mustaudaaha," dan tempat penyimpanannya. Ulum fi kitabim mubin, semuanya tertulis dalam kitab ini. Jadi rezeki semua makhluk yang ada di bumi ini Allah sudah menetapkan. Di mana pun kita berada tidak akan keliru rezeki. Ini satu keyakinan dasar ya. Jadi kita yakin bahwa setiap makhluk hidup diberi rezeki oleh Allah. Dan kita juga harus meyakini juga ya, Allah dalam surat Saba ayat 39 mengatakan, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru min ibadihi wa yaqdiru lah." Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya ya. Jadi soal rizki itu memang ada di tangan Allah. sehingga kemana kita bersandar, kemana kita mengeluh, kita harus kembali kepada Allah. Jadi Allah sudah memberikan rezeki, tetapi kita tidak fatalistik, ah rezeki sudah ditentukan, terus kita tidak berusaha. Karena sebagai ayat yang lain, Allah berfirman juga, Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai dia mengubah dirinya sendiri. Ya, itu juga bagaimana kita juga punya kewajiban untuk berusaha mendapatkan rezeki. Jadi pertama itu adalah seperti itu. Jadi hanya kepada Allah kita bergantung ya. Ar-Razzaq, Ar-Razzaq bagi Allah yang membagikan, memberikan rezeki kepada kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengusahakan sumber pendapatan yang halal dan baik. Ya, sebuah keluarga dapat hidup tenang, tentram, damai dan sejahtera tentunya dengan memiliki sumber pendapatan yang diperoleh dengan cara yang halal. Terus dimanfaatkan rezeki tersebut untuk kepentingan yang baik, sehingga memperoleh manfaat ketika hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi Allah selalu mengingatkan hal itu. Bagaimana kita mendapatkannya, rezeki itu harus dengan cara yang baik, dan bagaimana kita mengeluarkannya, membelanjakannya juga cara yang baik ya. Karena seorang muslim meyakini, ya Allah SWT, فَالَّذِينَ أَمَنُوا أَمِنُوا صَلِحَةِ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Maka bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang mulia, rezeki yang luas, kita harus memperhatikan hal-hal tersebut di atas. Bagaimana kita mendapatkan rezeki itu dengan cara yang halal ya. Dan jangan sampai mengambil hak-hak orang lain. Jadi selalu berusaha untuk mengusahakan rezeki yang membawa berkah dari keluarga. Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membuat perencanaan anggaran keluarga. Bagaimana kita perlu memiliki catatan berapa pendapatan keluarga kita. Pendapatan tetap berapa, pendapatan tidak tetap berapa. Dan berapa kebutuhan-kebutuhan wajib kita, kita bisa mencatatnya. Dengan hal itu, kita akan berupaya apabila ternyata pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya, itu akan mendorong bagi seluruh anggota keluarga ya. Orang tua bisa melibatkan anak-anak juga. Bagaimana keluarga itu mengupayakan mencari sumber pendapatan-pendapatan yang baru ya. Jadi bagaimana mungkin nanti mencari dengan berjualan kah, atau memberi les privat kah, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga ya. Karena tadi Allah mengatakan ya dalam surat apa ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita banyak melihat orang-orang yang sekarang sukses ya. Mereka tumbuh dari keluarga yang sangat banyak keterbatasan. Tapi keterbatasan itu tidak membuat mereka berhenti meratapi diri sendiri. Tetapi itu malah menjadi pecut, menjadi motivasi untuk bagaimana mengatasi masalah-masalah itu dan keluar dari keterbatasan dengan segala kreativitas yang dimiliki. Dengan semangat untuk belajar, senantiasa belajar, mengembangkan kemampuan kecerdasan finansial. Jadi itu adalah hal-hal yang memang itu perlu kita perhatikan ya. Jadi juga bagaimana kita juga bisa memanage hutang misalnya ya. Hutang boleh, tapi jangan dijadikan itu sebagai gaya hidup. Jadi hutang itu tidak boleh sampai lebih dari sepertiga ya dari pendapatan diupayakan ya, karena memang kita masih punya kebutuhan-kebutuhan yang lain yang wajib dipenuhi. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, bagaimana pada saat kita menciptakan merencanakan anggaran rumah tangga, diupayakan juga kita punya tabungan dana cadangan. Nah kalau nggak cukup uangnya bagaimana, itu jadi motivasi bagaimana kita bisa mengatur pengeluaran sehari-hari kita. Tetap kita makan, tetapi dengan makanan yang sederhana tetapi tetap terpenuhi gizinya. kita punya rasa apa ya, keprihatinan ya, jangan nanti kalau misalnya dapat rezeki itu nggak langsung dihabis-habiskan, tetap disisihkan sebagai dana cadangan. Mungkin nanti ada yang sakit, atau nanti ada anak masuk sekolah butuh dana baru, atau rumah perlu diperbaiki bocor dan sebagainya ya. Jadi itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan, sehingga jangan kita melihat penghasilan itu langsung dihabiskan. Ah, saya ingin jalan-jalan, dihabiskan uangnya. Boleh kita jalan-jalan, tetapi direncanakan dulu kapan waktunya, butuh dana berapa. Berarti kita harus prihatin dulu dalam beberapa bulan untuk bisa kita healing-healing gitu ya. Ya, begitulah para pendengar di rahmat Allah. Karena kita enggak sedikit kita dengar kasus rumah tangga muda yang karena suka healing-healing, seminggu pendapatan sudah habis. Terlebihnya bingung potong-panting cari utang. Ini adalah ketidakmampuan untuk membuat anggaran rumah tangga. Itu harus kita antisipasi. Bagaimana kesulitan-kesulitan itu malah memicu kita untuk membuat kita semakin keras berjuang dalam mengupayakan rezeki yang halal thayyibah ya. Jadi memang bisa jadi butuh waktu, butuh kesabaran, butuh ilmu, butuh keyakinan ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, walaupun memang Allah masih belum memberi jalan, kita jalani terus ya dengan keyakinan bahwa Allah itu ar-Razzaq. Kita pelajari kenapa. Misalnya kalau kita jualanku enggak laku, kita belajar kenapa. Apakah memang trennya enggak laku barang ini, atau saya salah cara jualnya, atau salah saya tidak menemukan calon konsumen yang tepat. Ya, dari situlah kita belajar, dan insya Allah dengan bertambahnya ilmu ya, pengalaman, pintu-pintu rezeki akan terbuka. Selagi kita senantiasa memperhatikan cara-cara yang diridhoi Allah. Tentunya dalam mendapatkan rezeki, kita juga harus yakin ada bagian atau hak orang lain dalam rezeki kita. Sebesar apapun atau sekecil apapun rezeki yang kita miliki, itu juga kita harus ingat seperti itu. Jadi itulah beberapa hal yang memang harus kita perhatikan supaya kita bisa menciptakan suatu peningkatan dalam bidang ekonomi dalam keluarga kita. Mungkin kita semua yang sudah berumah tangga berpuluh tahun ya, atau yang sudah lama berumah tangga, kita sudah pernah mengalami banyak hal naik turunnya kehidupan ekonomi itu. Dan dari situ kita juga bisa belajar faktor-faktor apa saja yang bisa menjadikan kita terjerembab dalam bidang ekonomi, atau apa-apa saja yang bisa membuat kita diberikan jalan yang mudah oleh Allah untuk bisa meraih. Dan untuk kita semua, kita tetap bersandar kepada Allah sebagai ar-Razzaq, dan kita punya kewajiban bagaimana kita untuk senantiasa berusaha, berikhtiar, meningkatkan kecerdasan finansial sehingga ekonomi keluarga bisa lebih stabil, kita lebih bijak dalam mengelola keuangan rumah tangga, dan itu juga disadari juga oleh semua anggota keluarga. Jangan sampai orang tuanya mati-matian untuk mendapatkan pendapatan, tetapi anaknya seolah-olah tidak mau tahu, nuntut saja, pokoknya itu juga seorang tua untuk memenuhi kebutuhan saya. Nah, itu menjadi sesuatu yang timpang jadinya ya. Jadi mungkin itu dulu sebagai pembuka tausiah kita pagi hari ini. Mungkin kita bisa berdiskusi atau bertanya jawab untuk permasalahan ekonomi yang menjadi salah satu pilar daripada terbentuknya keluarga sakinah.
1: Siap.
2: Itu dengan Dua Risa ini ya, Pak ya.
1: Leres Ustazah Yayu bersama saya Riza. Ya. Baik. Sudah ada beberapa yang bergabung Ustazah, tadi juga Pak Sukhirianto dari Krian Sidoarjo ini mencoba tersambung di sambungan telepon WhatsApp. Assalamualaikum Pak Suko.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Reza.
1: Sehat ya Pak?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Monggo dengan Ustazah Yayu Pak Suko.
3: Ini langsung kawan ya, matur nuwun Mbak Reza. Assalamualaikum Ustazah Yayu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Suko? Semangat Pak Ge, sehat selalu Pak Suko.
3: Inggih. Alhamdulillah. Terima kasih penyenangan.
2: Iya, alhamdulillah sehat, Pak.
3: Iya, mungkin paling panjang umur kita bisa berdiskusi lewat udara. Selalu bro ke RRI Satu Malang saya. Iya, niki enggang kula tangetaken soal masalah rumah tangga. Oke, agar bisa sakinah mawaddah warahmah. Soal masalah ekonomi sebagai pondasi atau olah agar tentram, mudah-mudahan. Yang saya tanyakan, Ustazah, lalu Pak, berumah tangga berpuluh-puluhan tahun sudah berjalan hingga sekarang. Namun soal masalah sepele tentang apa pada waktu pertama ya kita sama-sama memiliki rasa kasih sayang. Namping sebagai dalam rumah tangga, ya kita enggak membuka soal masalah aib ya. Terus apa katanya jenengan? Nah, satu misal itu aja. Siapa kata orang laki yang memberikan nafkah apa adanya? Sudah berjalan mulai awal hingga pertengahan sampai akhir ini. Saya kan sudah pensiun, tinggal menerima soal masalah di apa yang saya ambil baik di bank pensiunan itu. Nah ini masalah soal masalah rumah tangga yang kita ceritakan nanti daripada panjang. Lah dalam rumah tangga kok tidak sesuai pada waktu awalnya itu mengatakan. Saya sendiri ya juga waktu masih bujang, belum menikah, itu saya selalu bersyukur. Yang saya takuti, ya sama-sama, dia baca Al-Quran, saya juga baca Al-Quran. Yang saya takuti, lain saya kardum na'ajidana kumala'in kafardum inna azabila sakit. Ini yang saya takuti di poin kedua itu tadi. Lah, ini yang saya tanyakan jumateng panjenengan niku kemawon, karena saya sendiri masalah konflik, salah ucap, salah paham, hanya TikTok kadang sampai berantem. Ini saya juga minta kesabaran sama yang bikin hidup manusia termasuk saya, siapa saja seluruh dunia, sama Allah. Seperti supaya biar tentram, Rabbana hablana min ajwatina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ah ini di situ. Nggih, niku kemawon kali kula sertai ngene ayat kursi. Alaula ilaha illallah wa la ilaha illallah ta kudu sinantum wa la nom hingga sampai selesai di situ.
2: Sudah berapa tahun Pak Suko menikah? Dapunten.
3: Iya, 30-an tahunan lebih ya. Ya ini, yang saya sesali kan di situ. Saya waktu masih budang, saya itu, ya, namanya kita nganut, namanya di kedudukan di pemerintahan ya. Ini Pak yang Suto. Saya sayangkan.
2: Mungkin sudah bisa ditangkap, Pak Suto. Coba iya. Saya.
3: Ya, hanya itu aja. Mohon. Solusinya cuma tang menyenangkan. Sudah Yayu, matur sembanuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Pak Suko, yang sudah 30-an tahun menikah ya, semoga semangatnya untuk senantiasa mau belajar mendekat kepada Allah diberkahi, dimudahkan urusannya, diselesaikan semua masalah-masalah Pak Suko dan Tuan. Ya Pak Suko, memang setelah pensiun ya, dengan perjalanan rumah tangga yang semakin panjang itu, ya memang namanya rumah tangga itu selalu ada gelombang istilahnya ya, selalu ada ujian. Kalau sudah pensiun, pendapatannya sudah tidak kembali, tidak seperti masih aktif. Dan memang rezeki itu mengikuti kebutuhan kita. Pada saat kita masih anak-anak banyak, tabungan banyak, rezekinya ngelocor banyak. Kalau anak-anak sudah selesai, ya biasanya juga agak. Nah, memang juga di usia yang sudah 60-an ya, tentunya Pak Suto sudah 60 lebih, sensitivitas ya, lebih peka, mudah tersinggung satu sama lain. Jadi kadang-kadang jadi salah persepsi sehingga tadi dikatakan jadi ada ya konflik kecil-kecil ya, ada kesalahpahaman dalam rumah tangga. Itu sebenarnya biasa. Tinggal bagaimana kita mengatasinya. Kita kembali kepada firman Allah surat Al-Mulk ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita sampai hari ini diberi panjang umur itu bagaimana Allah itu untuk melihat bagaimana amal perbuatan kita itu supaya semakin baik, yang paling baik amalnya. Nah, dalam suasana rumah tangga yang sudah semakin peka satu sama lain ya, mudah tersinggung, alangkah baiknya ya kita kembali kepada majelis-majelis ilmu. Kita juga usah terlalu sibuk ngurusi dunia. Kita banyak ke masjid, kita berkumpul dengan jamaah-jamaah orang-orang soleh. Kita habiskan waktu kita sedang berzikir, sedang beribadah. Kan sudah gak banyak tuntutan. Sudah dapat pensiun. Berarti kan sudah gak sibuk lagi harus cari uang. Nah, bagaimana kita bersibuk, bersiap mau berpindah rumah ini kita. Dan antara suami istri bagaimana kita kesepakatan, ibu-ibu aktif dalam kalau di Muhammadiyah kan, kalau bapak-bapak di Muhammadiyah, kalau ibu-ibu di Aisyah itu sibuk kegiatannya macam-macam, sibuk beramal soleh, punya kemampuan apa, punya kontribusi apa untuk umat. Nah, mau sibuk katakanlah di berjuksu ngaji, atau di, kalau di Aisyah ada bidang ekonomi, kalau memang soal ekonomi udah bagaimana bikin usaha, menggerakkan ibu-ibu juga bersama satu sama lain untuk menguatkan ekonomi masyarakat. Jadi artinya kita bukan hanya bersikir untuk diri kita sendiri, sudah waktunya kita cari sangu yang banyak untuk sangune mulihnya, istilahnya seperti itu ya, kalau sudah pensiun. Jadi ketersinggungan itu sudah wajar, cuman kita kembalikan aja semuanya kepada Allah. Memang ya diuji satu sama lain itu, kita diuji. Allah melihat siapakah yang paling sabar. Ya, mungkin kalau ibu-ibu bicaranya ngetikannya lebih panjang ya Pak ya. Ya kalau bapaknya senyum aja cerita kokoh. Seperti itu ya. Kokoh. Saya juga pernikahan saya juga menginjak hampir 40 tahun. Ya kadang-kadang ya tersinggung kok gini bapaknya. Ya sudah lah biarlah. Dia punya pemikiran sendiri, punya pandangan sendiri. Nah, jadi kita saling menghormati perbedaan pendapat itu selagi tidak sesuatu yang sangat mendasar ya. Selagi masih sholat, masih ibadah, gak popo lah. Beda pandangan tentang suatu hal yang tidak terlalu prinsip, tidak apa. Jadi tidak kita permasalahkan. Tetapi bagaimana kita bersama-sama berfasadul khairat menambah amal ibadah kita dekat kepada Allah, amal soleh, ke masyarakat kita juga misalnya jadi ketua RT atau membantu kegiatan-kegiatan masyarakat, insya Allah itu akan jadi satu saluran yang bisa membuat kita bahagia. Kita bisa bahagia yang sesungguhnya pada saat kita membuat orang lain bahagia. Begitu Pak Suko jawaban saya. Jadi siap. Supaya rasa puasnya itu bertambah-tambah, kita bahagiakan orang lain. Masya bagaimana Allah. Kita berkontribusi untuk masyarakat lingkungan kita, sehingga imbasnya akan juga nyiprat kepada keluarga kita. Insya Allah, salah kebaikan yang kita lakukan juga akan kembali pada kita. Begitu mungkin untuk jawaban saya untuk Pak Suko Sidoarjo. Terima kasih atas istiqomahnya untuk mengikuti siaran mendapatkan inspirasi yang baik pada setiap hari dari RRI Malang.
1: Baik, selanjutnya kita terima di line telepon Ustazah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua Mbak Riza ya.
1: Iya betul, monggo silakan Pak Irwan. Sehat Pak Irwan?
4: Justru kurang sehat, begadang terus di bola, jadi batu.
1: Mau gak dengan Ustazah? Ya yuk.
4: Assalamualaikum Ibu Ustazah. Mungkin saya akan minta tanggapan tentang kejadian di lingkungan saya Bu ya. Kan udah
1: baik, sayangnya kami ada sedikit gangguan dengan sambungan telepon kami. Pak Irwan nanti bisa dicoba untuk tersambung di line telepon WhatsApp ya Pak ya. nanti bisa coba pindah dari 495850. Ustazah Yayu, masih bersama kami?
2: Iya, masih bersama.
1: Baik, siap. Mohon maaf Ustazah, tadi ada sedikit gangguan di line telepon. Semoga nanti Pak Irwan bisa tersambung ya. Kita coba kembali di 495850, Pak Irwan. Baik, siap. Pak Irwan mungkin bisa langsung ke pertanyaannya Pak Irwan, kami khawatir nanti ada gangguan lagi.
4: Bagaimana kan Adik Kepotah mengatakan bahwa gini, segala gasnya macan tidak akan membunuh anak sendiri. Tapi kenapa manusia banyak yang sadis lebih jahat daripada binatang? Kami contohkan karena terjadi 3 hari lalu di sini ada yang membuang bayi dalam badan sudah meninggal. Kan manusia itu kan lebih jahat membunuh anak itu ketika dalam kandungan dibunuh. Nah bagaimana tanggapan Ibu Ustazah tentang masalah kepepatan seperti itu, manusia ternyata lebih jahat daripada binatang? Bagaimana Pak Ustazah? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan.
2: Tenggorokannya agak kental.
1: Monggo silakan minum dulu Ustazah. Siap. Kami kembali mengundang Anda saudara untuk berdiskusi bersama dengan Ustazah Insinyur Yayu Sulistiningsih dari PDI Aisyah Kota Malang. Silakan di line telepon kami 495850. Monggo silakan.
2: Pertanyaannya kenapa manusia jadi lebih sadis daripada binatang ya? Padahal kita diciptakan dalam posisi yang sangat mulia. Terima kasih Pak Iwan yang senantiasa mencari inspirasi pagi. Ini dari anu ya, dari Bandung ini ya.
1: Leres, enggak Ustazah.
2: Ya, senantiasa setia dengan Mutiara Pagi RRI Malang. Ya, kita kembali kepada apa yang disampaikan Allah ya, dalam surat At-Tin itu ya, Munasir Rosi. Wa tini wa zaitun wa turi sini wa hadzal baldil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, benar ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik. Dari alat akal budi, dari hati, diberi indera yang luar biasa. Jadi punya kemuliaan, punya potensi-potensi untuk menjadi baik. Dan memang itu ya. Kemudian cuma ada summa radadnau aswala safilin. Dan kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi manusia itu juga punya potensi menjadi lebih rendah daripada binatang. Kalau dia, nah, Allah memberikan bisa menjadi lebih rendah daripada binatang, kecuali ilalazina amanu. Ya. Jadi membedakan nanti menjaga manusia tetap mulia itu memang ada kata kunci ya. Jadi orang yang tetap mulia, tetap terhormat di sisi Allah, di sisi malaikat, di sisi makhluk, pada saat dia punya iman. Orang punya iman itu punya kontrol. Punya daya tahan terhadap stres sehingga tindakannya senantiasa terukur. Karena dia yakin bahwa apa yang dilakukan itu punya adalah ujian dari Allah. Dan semua yang dilakukan akan punya implikasi terhadap hidupnya di dunia maupun di akhirat. Sehingga dengan iman itulah seorang muslim, seorang manusia itu punya kontrol atas. Jadi misalnya kalau tadi membuang bayinya, dia kan bingung karena anak saya sudah banyak, saya tidak akan bisa hidup. Ada ketakutan soal itu. Sehingga gelap mata dibunuhlah. Atau ada juga yang dibunuh, dibuang hidup juga ada ya. Tapi sadis daripada binatang. Ya. Karena kontrol imannya kurang. Dan setelah iman itu apa saja? Iman dari Islam bukan hanya meyakinkan, menyuruh kita untuk punya keyakinan yang baik. Tetapi juga harus diekspresikan dengan wa'amil sholihat. Perilaku yang baik, amal-amal yang baik. Falahum ajrun ghairu mamnun. Orang itulah dia akan mendapatkan rizki atau pahala yang tidak ada putus. Nah, makanya disinilah kita dalam acara Mutiara Pagi ini kita berbagi semangat. Kita berbagi semangat untuk saling menasehati dalam kebenaran, dalam kesadaran supaya seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap eling istilahnya. Bahwa hidup dunia itu sebentar saja. Bahwa hidup di dunia ini kita memang diuji dengan masalah-masalah, dengan kesulitan-kesulitan. Supaya apa? Supaya kita menjadi semakin kokoh, semakin kreatif untuk mengembangkan peradaban. Tapi tetap dasarnya apa? Iman. Sehingga tidak ngawur untuk mencari solusi. ya. Jadi misalnya tadi takutan dengan punya bayi yang anaknya sudah banyak, kemudian khawatir punya anak tiga aja sudah nggak bisa ngopi ini kok punya anak keempat, kemudian gelap mata, terus berbuat jahat pada bayi. Ya, itu kan tidak ada kontrol. Jadi bagaimana kita sebagai seorang yang beriman tetap bahwa yang berisi itu Allah. Jadi kondisi yang seperti ini terjadi memang Allah mau menguatkan bahu kita sampai di mana daya tahan kita untuk tetap berikhtiar, berusaha, mencari jalan keluar. Tentunya kita harus punya komunitas-komunitas dengan orang-orang yang baik, dengan itu kita bisa saling ta'awun, tolong menolong ya. Ya, jadi kita punya saudara-saudara di dunia. Jadi kita bukan terpencil sendiri, gak punya saudara ya. Dan itulah insya Allah jalan keluar akan kita. Bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain, cara komunikasi kita kepada manusia juga baik. Ini juga yang tidak kalah pentingnya juga cara komunikasi kita kepada Allah. Ya, komunikasinya apa? Ya berdoa itu tetap punya prasangka yang baik. Ya, itulah Pak Irwan ya. Manusia akan menjadi kuat kalau dia punya keyakinan itu, keyakinan yang benar. Apa itu ya iman itu? Makanya di RRI Malang acaranya tiap hari ada acara Mutiara Pagi untuk bisa menguatkan diri kita sebelum beraktivitas menghadapi tantangan-tantangan.
1: Baik, Ustazah.
2: Siap. Mulai pagi hari ini bisa membawa keberkahan, kekuatan, semangat pada diri kita menghadapi tantangan-tantangan.
1: Kita siap. Kita kembali terima di line telepon, guys. Tada, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Masya Allah. Pak Rahman sehat, Pak Rahman.
5: Alhamdulillah.
1: Di waktu yang tinggal sedikit ini, Pak Rahman, monggo silakan dengan Ustazah Yayu.
5: Karena adanya dua telepon sehingga kadang menyulitkan saya untuk naik ya.
1: Ngatur ya Pak Rahman, ya. Baik. Kalau Pak Rahman ini lebih ke line telepon konvensional ini, Pak Rahman, 4958 50.
5: Iya.
1: Enjoy, baik, siap. Monggo dengan Ustaz Ayu.
5: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman, semoga senantiasa dikasih Allah ya Pak ya.
5: Amin. Lama sekali Ustazah ini ya. Begini Ustazah, sekarang ini banyak orang yang berhubungan gelap. Kadang-kadang masih belajar seperti itu. Sehingga kadang-kadang belum apa-apa sudah hamil duluan, sehingga kadang-kadang sudah melahirkan yang celakanya sadisnya itu anaknya dimutilasi. Itu pernah dengar, apakah itu tertanda-tandanya zaman yang sudah akhir sana? Orang tega membunuh anaknya sendiri bahkan dimutilasi. Demikian Ustazah, dirahmati Allah. Saya mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sebelum menjawab Pak Rahman, satu pertanyaan nggih, nanti bisa dijawab dengan ringkas ngaten nggih Ustazah, dari Pak Yudi di Singosari. Assalamualaikum. Semua kita ingin ekonomi kuat, tapi keadaan sekarang ekonomi tidak baik-baik saja secara umum. Malah banyak yang stres. Bagaimana mengatasi keadaan ini? Mau bantu keadaannya sama, yang lain juga diam. Kenapa hati ini diam tidak berbuat? Padahal umat yang paling banyak umat muslim. Prihatin. Pak Rahman dan Pak Yudi, monggo Ustazah. Nun sewu agak singkat nggih Ustazah.
2: Sunya pendek sekali.
1: Nggih, monggo.
2: Jadi Pak Rahman, bagaimana terjadinya hubungan gelap dan sebagainya itu ya karena memang tidak ada iman. Di sinilah makanya pagi hari ini kita bekerja sama dengan RRI Malang ya. Pimpinan Aisyah Kota Malang, kita punya tugas menguatkan keluarga-keluarga muslim sehingga pendidikan dalam keluarga itu pendidikan yang paripurna. Anak punya guru orang tua sehingga anak itu punya kontrol, bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab. Itu semuanya dimulai dari orang tua ya. Saya kira juga digabungkan dengan Pak Yudi ya, ekonomi yang tidak baik-baik saja. Jadi memang kondisi ini memang kondisi yang sangat berat. Tapi dengan berbekal keyakinan ya, ekonomi memang penting. Tetapi kalau kita bersama-sama menjalani hidup dalam keluarga itu dalam berkah dan rahmat Allah ya, kita bersandar kepada Allah Ar-Razzaq, terus kita yakinkan kepada anak keturunan kita, pasangan kita, memang kok ekonomi tidak baik-baik saja, bagaimana hal itu menantang setiap anggota keluarga untuk punya kontribusi yang positif. Ya. Disinilah anak-anak juga akan semakin dekat pada orang tuanya. Anak-anak yang punya tanggung jawab tentunya punya kontrol, tidak akan melakukan hal-hal yang tadi melakukan hubungan gelap tadi ya. Jadi kembali kepada ketahanan keluarga, dan itu dimulai dari orang tua. Dari mana dulu? Itu dimulai dengan kita menjaga ibadah kita, menjaga keyakinan kita, doa-doa kita, dan itu disempurnakan juga dengan tadi kita buat membuat perencanaan, peta ekonomi keluarga kita. Apa-apa saja yang bisa kita lakukan. Bapak bekerja bisa maksimal enggak? Bisa enggak dari sampingan? Ibu juga di rumah bagaimana? Anak-anak juga begitu. Kita berbagi tugas. Berbagi tugas untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Juga berbagi tugas untuk bagaimana mengerem pengeluaran-pengeluaran juga penting. Ya, karena memang zaman sedang berubah. Apa yang bisa kita lakukan di tengah zaman yang berubah ini? Apakah di rumah bercocok tanam? Oh, cabai mahal, berarti ibunya belajar nanam cabai. Bagaimana caranya? Oh, anaknya, gimana sekarang kita bisa jualan online? Tanya-tanya temannya, mungkin temannya punya...
1: Baik, sayangnya kami tiba-tiba terputus dengan Ustadz Dayayu. Insya Allah kami akan coba kembali tersambung untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi ya, yang sudah hadir di 495850 dan juga di WhatsApp kami di 081555600915. Kami akan coba menghubungi kembali Ustadzah Insinyur Yayu Sulistiningsih dari pimpinan daerah Aisyah Kota Malang terkait tentang pembahasan kita pagi hari ini, saudara, kekuatan ekonomi menjadi pilar keluarga sakinah. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami ya, bergabung di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda, saudara, yang menikmati siaran kami Pro 1 RRI Malang, para pendengar yang ada di Probolinggo, melalui FM 88,3 MHz. Mutiara Pagi hadir setiap hari untuk Anda, saudara. Kami kembali sudah tersambung bersama Ustadzah Yayu. Siap. Anje, monggo Ustadzah.
2: Iya. Ya, jadi artinya ya, dengan perubahan zaman ini, bagaimana kita, sebagaimana Islam mengajarkan, kita punya semangat untuk belajar. Belajar itu dengan dimulai dengan apa? Membaca tadi. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca tanda-tanda zaman. Bagaimana zaman seperti ini, tantangannya seperti ini, solusinya seperti apa? Mungkin kita bekerja tidak bisa seperti dulu-dulu lagi. Ya, jadi kita di rumah, oh saya bertanya, nanam cabai aja sudah harganya bagus misalnya. Ya tadi, anak-anak bisa jadi konten kreator atau jualan online. Jadi semuanya dilibatkan untuk aktif mencari sumber-sumber pendapatan baru. Jadi kita tidak mengeluh dan tidak hanya berpaku dengan zaman yang berubah dan kemudian misalnya kita punya toko, toko saya kok sepi ya. Ya sekarang orang belanjanya nggak hanya lewat ke toko kita, tetapi bisa juga lewat online. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi kita peka dengan tanda-tanda zaman, semangat untuk membaca itu ya. Senantiasa adalah pesan abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana umat muslim senantiasa bisa menjadi pemimpin di umatnya ya, fastabiqul khairat ya, menjadi hamba-hamba atau pribadi-pribadi yang unggul pada masanya, tentunya itu selalu dengan semangat belajar. Jadi mungkin ini waktunya pendek sekali jadi saya sekalian mungkin bisa difahami oleh Pak Rahman tadi dan Pak Yudi ya, intinya bagaimana supaya tidak terjadi hubungan gelap ya, tentunya rumah tangganya itu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga pendidikan anak-anak itu beres, anak-anak punya tanggung jawab, punya figur yang bisa diteladani dari orang tuanya. Dan untuk Pak Yudi yang tentang masalah ekonomi yang memang Masya Allah ya, kondisi dunia seperti ini sudah berubah, belum lagi ada peperangan, ada korupsi, ada orang-orang yang jahat. Tetapi insya Allah celah itu selalu ada, bagaimana kita untuk bisa membuat solusi dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Mungkin begitu dulu ya jawaban saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Pak Rahman, Pak Yudi, atau juga untuk pendengar yang lain pada umumnya.
1: Baik, siap. Matur nuwun sangat Ustadzah Yayu pagi hari ini telah membersamai kami. Sehat selalu Ustadzah. Jazakillah khairan katsiran. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami ucapkan juga untuk Anda, saudara, yang setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Segera sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda berita pagi.

0: seluruh kementerian, seluruh kepala daerah dan daerah menggerakkan Indonesia Sari lewat gerakan-gerakan positif, gerakan-gerakan baik berupa pengelolaan sampah mulai dari alam bawah, RTW sampai dengan tingkat paling tinggi.
1: Sekolah minta sekalian untuk ditingkat sehingga pelaksananya nanti perbaikannya di 2027 dibongkar terus dinaikkan sekalian sehingga ada penambahan kelas karena di sini kekurangan kelas.

0: Sari berita, Kemendagri luncurkan gerakan Indonesia Asri di Malang. Sidak sekolah rusak, Bupati Sanusi perintahkan kosongkan kelas lapuk di Pakis. Itulah informasi yang kami sajikan dalam berita pagi Sabtu 11 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza. Saudara, Kemendagri luncurkan gerakan Indonesia Asri di Kota Malang.
1: Pemerintah pusat meluncurkan gerakan Indonesia Asri dari Kota Malang sebagai upaya memperkuat budaya peduli lingkungan di seluruh daerah. Program yang merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Rindang, dan Indah itu menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah daerah bersama masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan, gerakan Indonesia Asri mengajak seluruh pemerintah daerah membangun budaya peduli lingkungan melalui pengurangan sampah, pengelolaan sampah yang bijak, penghijauan, serta penataan ruang publik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat mulai dari tingkat RT dan RW menjadi kunci keberhasilan gerakan tersebut. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan, gerakan Indonesia Asri bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman sehingga kualitas hidup masyarakat ikut meningkat.
2: Seluruh kepala daerah dan daerah gerakan Indonesia Asri lewat gerakan-gerakan positif, gerakan-gerakan baik berupa pengelolaan sampah mulai dari alam bawah RTRW sampai dengan tingkat paling akhir, kemudian membudayakan gerakan sadar atau peduli lingkungan, kemudian menertibkan spanduk-spanduk yang beberapa lokasi.
1: Selain pengelolaan sampah, pemerintah daerah juga diminta menata pemasangan reklame, baliho, dan spanduk agar tidak mengganggu estetika kota. Kemendagri juga mendorong budaya gotong royong melalui kegiatan kerja bakti di kantor pemerintahan, sekolah, hingga lingkungan pemukiman. Kemendagri bersama kementerian terkait akan memantau pelaksanaan gerakan Indonesia Asri itu di seluruh Indonesia. Evaluasi dilakukan untuk memastikan arahan Presiden diterapkan secara konsisten sehingga mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Awang Sukmawan, RRI Malang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 158 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 3 hingga 9 Juli. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardaso, mengatakan aktivitas kegempaan pada periode tersebut masih didominasi gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas tektonik di selatan Pulau Jawa. Gempa terbesar berkekuatan magnitudo 4,48, sedangkan yang terkecil magnitudo 1,09. Dari total kejadian tersebut, BMKG mencatat 122 gempa dangkal dan 36 gempa berkedalaman menengah. Sementara itu tidak ditemukan gempa bumi berkedalaman dalam selama periode pengamatan. Menurut Rico, aktivitas gempa di Jawa Timur dipengaruhi oleh pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang terus bergerak aktif. Selain itu, sejumlah patahan lokal di wilayah Jawa Timur juga turut berkontribusi terhadap munculnya aktivitas seismik. BMKG mencatat aktivitas gempa terbanyak terjadi pada 5 Juli dengan 44 kejadian. Sebaliknya, jumlah gempa paling sedikit terekam pada 3 Juli sebanyak 14 kejadian. Meski aktivitas kegempaan cukup tinggi, seluruh gempa yang terjadi selama periode tersebut tidak menimbulkan dampak yang dirasakan masyarakat. Pada periode 3 hingga 9 Juli, tidak terdapat gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat.
3: Kondisi sarana pendidikan yang usang langsung memantik perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Malang. Bupati Malang.
0: BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diharapkan selalu mengikuti informasi resmi BMKG terkait perkembangan aktivitas gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Rico menambahkan, pemantauan aktivitas gempa terus dilakukan secara intensif sebagai bagian dari upaya mitigasi dan penyebar luasan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Disperpusip Kota Batu susun program literasi dan kearsipan 2027.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu untuk menggali ide program akhir 2026 serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam peningkatan literasi dan pengelolaan arsip di Kota Batu. Kepala Dis Perpustip Kota Batu Abdul Raiz mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi wadah komunikasi dengan berbagai stakeholder untuk memetakan persoalan yang masih dihadapi. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan penyusunan program yang lebih tepat sasaran. Dis Perpustip Kota Batu memiliki tanggung jawab sebagai pengampu dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat sekaligus mengelola arsip baik di lingkungan pemerintahan maupun yang berkaitan dengan masyarakat. Sinergi dengan berbagai elemen dinilai penting agar program yang disusun mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
5: Kita mengadakan rapat koordinasi gitu ya untuk komunikasi dengan berbagai stakeholder. Intinya adalah topiknya tentang kolaborasi terkait dengan literasi.

0: Penggaraan festival yang menggabungkan kegiatan literasi dan kearsipan dengan melibatkan sejumlah daerah di Jawa Timur. Festival tersebut direncanakan menjadi salah satu agenda literasi dan kearsipan berskala regional yang melibatkan berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Rangkaian kegiatan akan memadukan berbagai program literasi, pameran kearsipan, serta forum kolaborasi antar daerah dalam pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Sidak sekolah rusak, Bupati Sanusi perintahkan kosongkan kelas lapuk di Pakis.
2: Kondisi sarana pendidikan yang usang langsung memantik perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Malang. Bupati Malang HM Sanusi memboyong Sekretaris Daerah Budiar untuk turun ke lapangan, melongok langsung kerusakan bangunan di SDN 2 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis. Hasilnya gedung sekolah yang sudah dimakan usia tersebut bakal dibongkar total dan dibangun ulang pada 2027 mendatang. Bupati Sanusi menegaskan proyek revitalisasi ini tidak sekadar mengganti tembok yang rapuh. Pemkab Malang mengusung konsep gedung bertingkat sebagai cetak biru masa depan SDN 2 Pakis Jajar. Langkah ini sengaja diambil guna menyiasati kendala klasik yang selama ini dihadapi pihak sekolah, yakni keterbatasan lahan dan ruang belajar. Melalui skema bangunan vertikal tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Malang ini optimistis para siswa kelak bisa menikmati fasilitas belajar yang jauh lebih representatif, aman dan memadai. Namun, Pemkab Malang emoh mengambil risiko selama menunggu fajar pembangunan di tahun 2027 ke depan.
3: Sekolah minta sekalian untuk ditingkat sehingga pelaksananya nanti perbaikannya di 2027 dibongkar terus dinaikkan sekalian sehingga ada penambahan kelas karena di sini kekurangan kelas tiap tahun selalu capacity. Sedangkan di daerah lain masih kekurangan murid.
2: Demi menggaransi keselamatan nyawa para siswa, guru hingga tenaga kependidikan, Sanusi menginstruksikan agar seluruh ruang kelas di bangunan lama segera dikosongkan dan tidak lagi digunakan untuk aktivitas apapun. Bagi Sanusi, investasi di sektor infrastruktur merupakan harga mati yang masuk dalam daftar program prioritas daerah untuk pendidikan. Fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman dinilai menjadi pilar utama penentu keberhasilan proses transfer ilmu, sekaligus menjadi fondasi penting dalam mendongkrak mutu sumber daya manusia Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah perbaiki ribuan PJU rusak di semua wilayah.
4: PMK Pasuruan melalui Dinas Perhubungan terus memperbaiki penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan hingga menyebabkan mati lampu. Terhitung Januari hingga saat ini tercatat lebih dari 1.156 PJU yang telah diperbaiki dan seluruhnya tersebar di semua kecamatan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Digdo Sucahyo mengatakan perbaikan dilakukan untuk memastikan lampu jalan berfungsi optimal demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari. Dalam prakteknya, petugas menggunakan armada kren untuk menjangkau lampu PJU yang berada di ketinggian, serta melakukan pengecekan kabel maupun penggantian komponen yang rusak.
5: Sampai dengan bulan Juni itu sudah ada 1.156 PJU yang kita perbaiki berdasarkan aduan masyarakat dan juga termasuk tim kita hasil evaluasi monitoring ke lapangan. Dari total PJU kita hampir 20.000 seluruh Kabupaten Pasuruan. Perbaikannya ya memang berdasarkan aduan itu kan kita prioritas kita dulukan, tetapi dalam perjalanannya itu kalau memang di situ ada kerusakan itu juga kita perbaiki sekaligus. Kita usahakan secepatnya. Kita punya 3 tim, kita punya 5 kren, ini semuanya bergerak semua. Ya.
4: Itu perbaikannya itu termasuk penggantian lampu atau apa?
5: Kita cek semua, ada penggantian lampu, mungkin ada remote controlnya yang rusak, atau mungkin juga ada tiangnya yang semuanya, termasuk kabel-kabel dan lain-lainnya.
4: Kebanyakan Pak, misalnya perbaikannya faktornya apa? Apakah ada yang hilang apa?
5: Ini karena ini kan ada kemarin kan ada cuaca, ini biasanya remote controlnya ini biasanya rusak, nah, itu kita betulkan ya.
4: Sementara itu Eri Trina Pribadi Asih selaku Kabid Lalu Lintas mengatakan untuk memperbaiki seluruh PJU yang mengalami kerusakan di sub Kabupaten Pasuruan melaksanakan kegiatan berdasarkan nomor urutan aduan yang ada di media. media sosial, mulai dari TikTok, Instagram maupun call center Dishub dan call center 112.
6: Pelaksanaan perbaikan dilakukan dengan mengacu pada urutan aduan yang masuk serta mempertimbangkan tingkat urgensi kondisi di lapangan sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan prioritas kebutuhan. Beberapa

0: Faktor yang menyebabkan penerangan jalan umum atau PJU sering mengalami gangguan atau padam diantaranya masalah force major, misalnya pohon tumbang ataupun pemangkasan pohon yang menyebabkan kabel jaringan terputus. Terus terjadinya konsleting akibat kelebihan beban karena adanya sambungan listrik liar. Kemudian mungkin yang tidak kalah juga itu adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang terdampak pada PJU kita yang berada di ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan kita.
1: Diketahui, perbaikan PJU merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang lain seperti rambu lalu lintas, cermin tikungan, pedestrian crossing traffic light atau PCTL, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL maupun traffic light, dan seluruhnya juga diperhatikan. Emil Aguar melaporkan.
2: Saudara, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kemendagri luncurkan gerakan Indonesia Asri di Malang. Sidak sekolah rusak, Bupati Sanusi perintahkan kosongkan kelas lapuk di Pakis. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kaca Don kok aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Kabar dari Piala Dunia 2026, saudara, di mana Spanyol memastikan langkah ke babak semifinal Piala Dunia tahun ini setelah menaklukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final yang berlangsung di Sofi Stadium hari Sabtu dini hari tadi ya. Sejak peluit awal dibunyikan, La Furia Roja ini langsung mendominasi jalannya pertandingan melalui penguasaan bola. Belgia sendiri harus kehilangan Yuri Tielemans yang batal bermain akibat cedera saat pemanasan ya. Meski tampil lebih menguasai permainan, Spanyol baru mampu memecahkan kebuntuan pada menit ke-30. Fabian Ruiz membawa timnya unggul setelah memanfaatkan bola muntah hasil tepisan dari kiper Thibaut Courtois terhadap tembakan dari Dani Olmo. Keunggulan ini sempat hampir bertambah, saudara, namun Courtois kembali menunjukkan penyelamatan yang gemilang. Memasuki babak kedua, Spanyol kembali mengendalikan permainan dan terus menciptakan peluang melalui Lamine Yamal. Namun penampilan impresif Courtois membuat Belgia tetap bertahan dalam pertandingan hingga penjaga gawang akhirnya harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Gol kemenangan Spanyol akhirnya lahir pada menit ke-89. Mikel Merino yang baru masuk sebagai pemain pengganti sukses memanfaatkan bola liar hasil tembakan Pau Kurbasi untuk membawa Spanyol kembali unggul 2-1. Belgia berusaha menekan pada sisa waktu pertandingan, saudara, tapi pertahanan Spanyol mampu bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini memastikan La Furia Roja melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dan menjaga asa mereka untuk meraih gelar juara dunia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Ada nih, ada nih. Mana Daniel?
2: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
3: Yeah.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi.